Selamat pagi, bala menyadik kita kena kami jam ketiga pengarap pagi kita ya. Okey, di Sibu Kalai Gerempung, orang Butak Sarawak bagi menua Sibu PBOBS ya, dekat ngata rumah terbuka. Happy pengat pengurami pemakai Ngau Pestoria ke-48 ke dekat diatur kena ke-11 hari bulan 10 tilak. Anitia ke penerang Richardman Komiti Pengatur Pengawak tu Datin Sri Judi Lau yang ada program tu dekat diatur bapalan PBOBS Sibu di Jalan Bukit 5 berdekat pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari ngembuan 7 ungkep ya program pengasih gerempung tu ya. Kalau program dekat di penyadi presiden persidangan tahunan Cina Gereja Metodis Sarawak SCSC Reverend Dr. Lau Hui Ming kena di tetamu kehormat atau ke patron penguraminya pukul 9 pagi. Kita ke dia di Sibu ninga kami ke pagi tuan. Terima kasih kena baru Dani muka radio. Selamat pagi semua ya, ngarep ke semuanya rega semagang pagi tu neh. Mendik lagu Rahmat di sini kasih ku abang di kedua lagi Gwen sanggup aku.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

kita ke diau di lubuan tu bau rumah Rebecca lipat ulu ya. Okey, selamat berami ngiling tikai gawai. 2026 jelumat bega ianya pengurami ulang tahun ke 30 J3K rumah Rebecca lipat ulu ya. Okey, kalai sama berami bala-bala kami hari RTM tau ke YFM Iban ya. Kalai tuai pengabang ke dekat semangulu program tu pukul 2 ngali hari tu lagi ianya kabon parlimen P203 lubu antu ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ngarap ke nyangkung berami ngiling tikai gawai ni. Okey, semoga kita berhati ke World Cup atau ke FIFA 2026 kita ya tahu di pedak kita ba channel TV OK sukan RTM tahu ke ngena RTM klik ya kalai ke tahun tu 48 bengkah tim berebut ke gelar champion FIFA 2026. Sebelum tu 32 bengkah tim tahu ke menua jaya. Okey, ni bagi tim ke disukong bola kita. Sama-sama kita hingga mata ke 104 bengkah main ke dipandang ke Bat TV RTM. DJ Main nyukong England. Hehe. Kau belan, udah nasib tuan.

Pukul 8.30 pagi mending ke tandu program Leman Berita kita engkau Edmund Langi ya. Okey, kena nutup pengurang pagi kita ke pagi tu 13.06 Nampung penduduk aku lagi 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nancy Tambun dah ke isi merindah kita ya 3 jam agak tahu di dengar kita secara online RTM klik tau ke kena channel My TV ne. Okey, dua lagi lagu dikenal ke merindah kita. Wah, kita ke hari dengar kami kenyang hari tu mu pagi tadi ya. Okey, terima kasih ya. Dani-dani terus mendengar kami di YFM ya. Okey, kita bertemu baru ngelah tengah hari tu lagi ya. Apabila engkau lima buka stesen kebukai di Miri, Limbang, Seri Aman, udahnya kita visit Sibu, engkau se... nama gini, Siti lagi. Lagilah nyebut ni. Alexander Vita, udah bersedia bila kita engkau lagu ya, Joget Ensabi Pahit. Udah nyanginjau lagu dari Chris Van Polen, engkau lagu ya, Kiruh ya. Okey, pagi tu kirakan lah minlah. Udah bekal ke kupi tadi wangi kupi bau upi sejak ni. Seraya ke nungak PC lagi. Medak main bul ngena channel RTM klik ya. Terus merindang hati diri dengan kami. Segulai sejalai YFM di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena 1.1.3 FM. Bakal selama ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

nombor baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia bertisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali itu. Anak jawab hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Muna India ada di Nampak lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Muna India ada di sanggup aku munyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran nati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nasigi datai ko pengujuang tau bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tahu berumur 61 tahun. Namanya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak siti cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tahu berumur 61 tahun. Berkena cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tahu tadi bisi siti arinya tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik siti arinya tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita yang tadi pedih dada akai pedih mendadak aku tahu dia solo ko apa tuai tu tadi naik nama mahal deh ko ini kita lata tu nan mulai nak saya tu ya nyok ke hospital kadang nak tu ko mero stroke tu ko aki kita tu tadi au dah nyu mungkin dah tai di hospital dan tadi pina kita nemu ba mene India dan nuka baka kita di tu hospital de dien nadai hospital bayar seringgit nadai hospital ke nak babayar hospital free nadai de dien nak tau nak babayar dek register babayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tau nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita bekenya me tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuh pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit okey bola-bola au jadi de dien tadi dutur hospital madah ke ayah tau ibu nak tau nak de MRI tu nak tu nak de scan.

tu. Okey, sering apa tu MRI. Jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu. Ku doktor tu mendah. Nyajai tu jang jinyi macu bisi duit je kami tu yang misa. Ku ini tu tak nyak mata de ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia. Nah, mau kami ngubat ini no ka ngeripe. Kau doktor peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh doktor aku tu. Pulai dulu gak awak kejaga di tu ya aku nguding ya gak duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jawab hari hospital kena dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-yuan ngagai emergency. Dia dia nyuruh orang adu semua. Nyuruh lapar perut ini kita tu. Datang dia dan beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang deh. Dia dia terpedak ku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya. Lalu pada ya pekit maraton diatur sekian hari bulan. Eh, kau ya bisi pekit maraton perhaya saya peningat betul-betul ₹5,000. Nanti ya pula ngaji duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Kau ya peningan. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Baguan Karya itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida Indianya. Nyak mah kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nasi gina deh bekas suat ya tak Belanda ngena kaki kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke maraton ungkup ngagai kurang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur ya ke 55-60 tahun ke atas jadi penyawah ya Belanda nah deh jauh ya nyak seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siku degeliah ya siku degeliah ya siku degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cuman-cuman kaban udah nikik pengau derima duit ₹5,000 cashnya ₹5,000 lalu terus ke hospital lalu mayar MRI lakinya tadi nyak meh duitnya tadi nah deh daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digagak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda Mereton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya yang tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu. Laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok, Thailand jadi ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dokumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dan dia nama utai ke degagak setok maya yang ngai sikok lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ya yang tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biar baju ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama pentang nama ku bahinduk tu seksi nal ngena baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak itu ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengaiknya nak mukai-mukai peningai ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco
Sida indo tinggi ko nya nyun tural nyu begentayang betanda ba lungun namanya baluan lungun ucak ke berumur 59 tahun ni kena dai tu. Jadi utai tu kai sengapa peningau kai sengaja sida tiganya datai laban nang sigi dekat ngau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya nama ya kena dai tu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuat nya tadi. Dia dia madah ngagai bala sidaknya dia. Nanti aku tu udahnya jai lah jom. Kangau kita tiga iku induk ke babajak memanyah penyiau. Bertanda ba longuan aku ilah. Kena merindang semangat ku. Pama majom. Ya mutai ke nyandi pindengar ada kangau ada sidak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua. Viral buat menua Thailand dedian buat nakon si Tamarat dedian menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sida ya tu cara ada kena babasa dah peminta ya bekenya nare ko ngau tunda kaja meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai mungkin tengau no pia leban sida kena setuju yang tadi madah po nade hadat ore tu nadai kala ora bekenya selalu ente ora nadai tadi kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi lagu nah segi muji semangat orang kena dainya kok sida ya pedingannya dia nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya. Jadi pagi Siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bedanda enturan-turan sida induk tinggi ko nya bangkai Winish tu debai ngage wat tempanon ciwat kenua raya dekat di tunu. Leban adat menua dedin, nanti orang dah nadai sikit di tunu. Abus ya, sekali ke disimpan pada dalam genua amin, tahu ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tas ya. Hanya mah tadi, cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri, Jimmy MG, terima kasih kena nunggal, selamat gawai ngege nuan. Ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke, sekali tu, leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu, Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otak kenyadi di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama otak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama otak dalamnya. Ha, bisi utai dalamnya. Tentu ya bisi bom. Bisi namanya butuh lai. Bisi bekal sida ya. Kontainer bekal ya ke. Nggak ingat deh. Pansuat ke sida ribeng. Udah nyatari tentu ya bisi sarang pensil. Bisi pensil ke teberayan sebelahnya. Mayuh macam ya bisi nya tisu basah. Ya kudah kena buai saya dalam biak. Mayuh macam ya. Kita ditemu kita. Kerban-kerban bala anak kita. Kerupuk bisi sampah. Pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Dia menua Indonesia. Dia bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat. Dia siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob. Ukai seminak pensil. Ukai seminak penyuran aja. Bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal. Ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuan aku. Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular getah nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ko sedak ya nasigi ular kemake ciet besai diri kira kebesai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nyak kedengkah dalam biak din nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya kebenama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia ada ya dekat muka biak school ya seraya ke makan bekal ya bermain ngular deng ke ke ba pegu de kaya bala kabarnya pun sama datai ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indo ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasigu dah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawa hari ular nurun skur ya mai ular maya bermain bayam ular tik tinduak pen nak tau nak dibeliat ular
wajah macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai-ngai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai-ngai nuan kaban aku selamat gawai ngai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tusai ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita ke belalak. Aku pun ke belalak. Kita ingat ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita.

kita mansang lagi round kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita mansang lagi laman berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dedin bak menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerinduk karaoke, tu cerita kita. Tang yang lain mimin tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ia bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ia nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebiliak. Ukai dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik. Ya. Cukup dia kesayau ya, capi tu peningan. Lelaki tu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumai Lumajang, Jawa Timur. Dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebenar tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati. Ketegah penyakit Kedukumai, penyakit kukut ngomong mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja lagi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya kita mandi nak-nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capinya awak ke capinya nak stres kau ya siti kau ya nanti capinya stres tusah hati dia capinya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu lebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, Sutasmia itu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, bukan merindang anak bini, nak, bukan merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, main lagu Widuri, main lagu Tenda Biru, macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig ke bukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nya tadi laman berita kita keempat kita mansang aja laman berita kita ke penduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de beri ngage kita aku nusui ke kita siti laman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke dari bab jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebala nguat cukup maimuah nyak aku madah segi dekena kita nyintu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami mayan tu tentu ya peminta banguat nang segi maimuah. Laban dekat desayat, dekat dijual, dia beli bala kita. Lebih hari tiga kali, empat kali lipat. Peminta bangun. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisi siku lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerindu orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu. Nak stres. Maya ke de saya tadi. Relax. Ajak nadai nama-nama. Bisik rahsia. Apa dengar? Nanti tadi. Capi ke de jaga Sutasmir nyin. Di perindang nak lagu ayun lunai.
tang babi nguat ke dia jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu dia perindah kena lagu disco lagu seseko ko kita okay bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tahu ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas pangau dia buah rakam lagu ayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang berlagu batas pentas dia tepu arah dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenyit-kenyit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabung di seratu dia ni nyak Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah buku lain aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah buku lain aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senangan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gaya bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi yang agak tanduk ya redua 5.5 lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya kebujang darah boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai bersekat minta celah minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh salam ada gawai ngagai kita pendengar semua mumpul aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngagai kita pendengar semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: ilmu. Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat, melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal, melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM. Thank you.

Baik, waktu sekarang pukul 9.20 pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Jadi selamat bersama dalam pertemuan Spektra 9.12 Warna Ye Harimu untuk edisi Sabtu hari ini 13 Jun 2026 ya. Dan bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, untuk pertemuan kita pada hujung minggu, hari Sabtu dan juga Ahad, anda bertemankan saya, Mulia Amin Ahmad ataupun Amy. Doakan semoga semuanya dalam kabaran yang menggembirakan ya, dalam keadaan sihat sejahtera ya, baik-baik semuanya. Alhamdulillah, kita teruskan bersama di Sri Aman FM ya, dengarkan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Seketika nanti kita akan bersama dalam ruangan Apa Cerita Rito. Lebih kurang setengah jam hingga pukul 10 pagi kita akan singgah sebentar ke Surah FM dan juga bersama dengan rekan-rekan stesen radio lain ya. Jadi untuk pertemuan ini kita akan berkongsi maklumat mengenai aktiviti dan juga program yang bakal diadakan ataupun yang sedang berlangsung di sekitar kawasan masing-masing nanti ya. 9.30 pagi itu janji temu kita dalam Apa Cerita Rito. Terima kasih semua sebab memilih dan juga memetik siaran Spektra 912 Warna Ye Harimu di Sri Aman FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12

0: Clean. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Cerita Vito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay, 9.33 minit pagi. Yeah. Macam biasa, cerita hari tu, guys. Harap-harap rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk Toto, Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman udah siap sedia untuk berkongsikan apakah info sidaknya untuk pagi tu. Jadi macam ni, Eda, sidaknya pun dah ready.
1: Semua pun dah ready sebenarnya.
0: Jadi kita dah ngebak pendengar-pendengar kita untuk jalan-jalan. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mahal suara ya.
2: Suara artis berjadual.
1: Suara artis berjadual tu.
0: Otai. Bila masa aja jadi pismilo. Mesti faham. Okey, untuk pagi tu di Limbang kita ada AJL, kita ada di Bintulu untuk pagi tu Syah. Lepas ya di Miri kita ada Leo. Lepas ya Amy di Syaman. Lepas ya di S di Sibu. Untuk pagi tu dan di Sok FM si lain dan si bukan, kamilah penyampai anda jalan-jalan untuk pagi tu. Ada lagi.
3: Okey, sebab Bab dan Aida.
0: Yes, terima kasih. Okey, jadi pagi tu rasa-rasanya kita nak share ada sikit perkongsian daripada kami orang di Sok FM. Jadi Aida, silakan Aida.
1: Okey, untuk perkongsian daripada kita di Sok FM pagi tu nak adalah mengenai kucing Car Free Morning sebenarnya dengan Festival Mak Alijah tu sebenarnya berlangsung esok hari. Untuk esok hari ada banyak sebenarnya aktiviti yang akan diadakan esok hari. Antaranya ada Saint Arts, itu adalah untuk kanak-kanak, dan ada pemeriksaan kesihatan daripada Norma Medical Center, ada jualan kompos seperti biasa, ada pameran low carbon, Let's Bubble Kids untuk kanak-kanak, ada minuman percuma, ada aero dance kat ya, ada juga permainan untuk kanak-kanak. Selain daripada kayuhan santai Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak sempena dengan Festival Mak Al-Hijrah, pertandingan marwana dan juga
0: Health Run.
1: Ia adalah antara aktiviti yang akan dianjurkan esok hari bersempena dengan Car Free Morning untuk Festival Mak Al-Hijrah.
0: Ia pun noya no. KCFM Masja at Festival Mak Al-Hijrah. Okey, ia ada info daripada kami orang di Show FM. Okey, untuk pagi tu rasanya kita nak jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Ke Limbang untuk pagi tu. Yes.
1: tiba-tiba pula nya terkejut di sini.
0: Kita nak bersama dengan AJL. Apa ceritanya untuk pagi tu? Perkongsian dari Limbang. Silakan.
2: Okey, sebenarnya asyik banyak gila perkongsian kita tu.

0: Adalah sikit lah.
1: Ada sikit?
0: Ada sikit je.
1: Sikit jam berapa?
0: Sikitnya ada 2.5 je.
2: Okey, pasal bol lah tu, saya dah lain.
0: Saya dah bol, saya dah.
1: Bol, saya dah bol.
0: Sebab di situ ada bol saya dapat masuk. Sebab saya dapat, saya dah permit daripada lalu lintas. Jadi saya dapat masuk.
2: Saya dapat limpas border.
0: Saya dapat limpas. Lagipun ada jam nak. Ada queue panjang jadinya. Apa yang berlangsung hari itu ialah di auditorium kita ada kursus Sarawak Emergency Burn Course 2026 tu, anjuran KKM yang saya sempat nangga pagi tadi. Ada sidak, ada dalam 20 orang lah yang anjuran sidak KKM tu, Sarawak Emergency Burn Course 2026. Yang pun tulisan tu ada tulisan orang putih.
1: Sila je.
0: Stay calm. Act swiftly and save life. Ya apa sebenarnya? Aku mesti paham. Aku baru bahasa Arab paham tu. Bahasa Inggeris tu kurang tu.
1: Aduh.
0: Lagi? Mungkin Leo je tetak-tetak yang mungkinnya tahu lah. Dan hari itu juga ada sebenarnya berlangsung dari hari Maret. Dari 11 dan hari itu hari 13 Jun. Ada Limbang Firefighters Run 2026 berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Respect Collection untuk hari itu yang bermula 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Dari 11 hingga 13 Jun. Dan antara yang kita muatkan hari itulah, dan Sigit juga untuk yang setengah kat pada saya tadi, untuk mengenai dengan penemuan sidak Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Bintulu yang didatangkan khas dari Bintulu ke Lawas, yang mana mereka telah pun mengesahkan akan kehadiran gas mudah terbakar jenis metana di tapak pembinaan Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datuk, Kuala Lawas. Jadi itu berbahayalah sebenarnya, khususnya kepada penduduk-penduduk di sekitar yang sebab bila-bila langganya pun gambar yang diambil oleh rakan kita dari base Dali, terima kasih kepada Dali juga. Memangnya macam kata orang memang memaus-maus lah dari dalam tanah tu.
2: Kiranya macam membuak-buak lah.
0: Jadi berbahaya. Bila sidak naya, sidak dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Bintulu datang dan yang ngecek, memangnya 100% memang mudah terbakar pun gas. Dari segi ya memang kita berbahaya je lah. Jadi kawasannya ditutup. Jadi si dapat dipolah dulu lah. Jalan tu, jalan pesisir utara, Lebuh Raya Pesisir Utara NCH. Di kawasan Datuk Kuala Lawas.
2: Baik.
0: Ya, jadi itu harapan kita, semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar lah.
2: InsyaAllah.
0: Kalau dia lancar, alhamdulillah kita di utara tu kaya lagi lah.
1: Well, guess metana you.
2: Tanya je kita dua, apa ya?
0: Ya, sebenarnya adalah sejenis makanan. Makanan bila kau makan, ni ada rasa macam lemak berkrim, disukai ramai. Ya lah metana.
1: Pandai kita tu.
2: Sudah izin daging salah ya.
3: Ya, orang lama.
0: Siapa ya? Siapa ya?
2: Okey.
0: Ya, terima kasih. Kita dari Limbang, terima kasih banyak-banyak kerana cuaca kita bagi tu.
2: Alright. Jadi untuk bagi tu, kita nak terus ke Miri. Bersama dengan Leo untuk bagi tu.
1: Okey.
2: Leo, udah kita tak Leo. Sebelum kita nak berkongsi info bersama dengan Leo. Leo, dah ada di Miri, Leo?
3: Udah.
1: Alhamdulillah.
3: Mandi bergubang ke, Mek?
2: Bergubang. Bukan
3: dua
2: macam tu, Mek.
3: Dua hari saya mandi.
2: Sobi, asam putih.
0: Baguslah.
2: Asam putih, asam. Buat dia dengar je, lain cerita je.
3: Lain metana ya.
0: Ya, dia boleh dimakan ya?
2: Jangan. Okey, Leo, apa perkongsian kita di Miri untuk pagi tu? Silakan.
3: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Dan dari Miri cerita itu tentang utilities juga berkaitan dengan projek bekalan air bersih bernilai 9 juta di kawasan Tinjar sedang berjalan lebih awal daripada jadual dan dijangka siap sebelum Oktober tuntut. Dan dikongsikan oleh Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau, katanya projek yang mula 15 April tahun itu telah mencapai 33.3% kemajuan dan bakal menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang tidak konsisten. Dan projek itu di bawah agensi pembangunan tanah tinggi HDA dan projek itu juga memberi manfaat kepada 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan kawasan sekitarnya. Dan juga air bersih juga dilaksanakan di beberapa kampung lain antara kampung kawasannya di Telangusan termasuk Long Pilah, Long Pulutan, Long Bembang dan Long Kevok. Okey, yang berkaitan dengan projek bekalan air bersih dan itu berkenaan dengan projek pemulihan bernilai RM450,000 membaik pulih kerosakan akibat hakisan di satu seksyen Jalan Hill berhampiran dengan Taman Awam ini dijangka siap pada 21 Julai. Dan Menteri Pengkhutan Sarawak Dato' Lee Kim Sin katanya projek itu yang bermula 22 April lalu telah mencapai 45% kemajuan dan dibayari oleh peruntukan kecemasan JKR. Projek itu melibatkan pembinaan sistem saliran konkrit sepanjang 61 meter, saliran tanah sepanjang 91 meter serta satu lintasan jalan menggunakan paip PVC sepanjang 40 meter. Dan yang berita setengah tu seperti kata AJ tadi itu berkenaan dengan rumah terbuka malam Serumpun Miri akan diadakan esok di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau dari jam 5 petang hingga 8 malam. Dan projek itu dianjurkan sempena Hari Raya Adiaha, gawai Dayak dan cuti sekolah bertujuan memperkukuhkan perpaduan serta meraikan kepelbagaian budaya masyarakat Miri. Dua setengah.
1: Aduh.
3: Berita yang last sikit, sikit je. Sampai dua apa dua apa dah.
1: Hai.
3: Bagi tajik yang tena.
1: Okeylah dua setengah lah. Okey. Okay,
2: baik. Terima kasih Leo. Ha, dan seterusnya kita nak bersama dengan Syah dari Bintulu. Okey Syah. Assalamualaikum.
4: Hai. Waalaikumsalam Abad dengan Ida.
2: Ya. Macam ni keadaan Bintulu dah surut banjir?
4: Alhamdulillah banjir dekat Bintulu tu dah surut dah. Siapa jalan terus. Nak turun kerja pun siapa. Ada semua jalan tutup.
2: Nak kata aku. Jadi apa pun.
4: Alhamdulillah lah.
2: Iyalah. Apa nama banjir di Bintulu pun dah surut juga. Jadi kita nak mengetahui apa cerita daripada Syah dari Bintulu. Silakan.
4: Okey, berita di Bintulu ada 4 tiga berita nak dikongsikan dalam cerita hari itu, iaitu hari itu berlangsungnya Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa yang akan dipertandingkan bertempat di Maktab Rendah Sain Mara MRSM Bintulu, anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan itu had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan yang akan berentak merebutkan kemenangan ke Johan tu. Dan juga untuk program keduanya, iaitu program jualan ramah Madani Bergerak yang akan berlangsung hari itu di Rumah Layang Anak ke Sawi, kilometer 24 Sungai Mas, Jalan Bintulu, Kuala Tatau, bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Dan juga jualan program jualan Madani Bergerak yang akan berlangsung hari itu juga bertempat di Kampung Kuala Nyalau, Bintulu, yang akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan juga pada 14 Jun, program jualan Madani Bergerak yang akan berlangsung di Rumah Sating, kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, yang akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui inisiatif program jualan harga kasih sayang. Dan para pengunjung juga digalakkan membawa beg membeli belah sendiri bagi mengisi barang yang dibeli sepanjang program berlangsung. Dan untuk penggunaan beg plastik tidak disediakan. Dan sikit-sikit sebelumnya ingin saya kongsikan juga satu program larian anti penyalahgunaan dadah BPHB 2026 akan diadakan pada Ahad ini, iaitu 14 Jun 2024 bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan acara larian sejauh 5 km dijadualkan bermula pada pukul 6.30 pagi dan dianjurkan sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah di samping menggalakkan amalan gaya hidup sehat di kalangan komuniti di bahagian Bintulu. Itulah sedikit apa cerita hari itu di bahagian Bintulu. Ida dengan Bat. Okey.
1: Alright, okay. Terima kasih Syah, perungsiannya hari tu. Ada empat bahannya tu, tapi pendek-pendek.
2: Betul Ida.
4: Takut kelak yang lain si sempat kelak.
1: Okay, seterusnya kita nak ke sini.
2: Kita dah pergi bersama dengan The Legend,
1: The DS. Legend lah, DS. Tok seorang mahal je tu.
5: Mahal je.
2: Yeah. Okay, silakan DS dari Sibo.
5: Terima kasih Bab dan juga Ida.
1: Ya.
5: Yang pertamanya ialah apa nama tu, kita pun sama tahu nak risiko kebakaran di Ruang Panjang tu masih lagi berlaku, dan dah mewajibkan setiap bilik dilengkapi pemadam api antara agenda penting yang diutamakan di setiap rumah panjang. Dan menurut Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si, yang madah perkara tu perlu diberikan perhatian yang khusus oleh semua pihak, memandangkan masih terdapat struktur rumah panjang yang dipolah lah ataupun dibina daripada bahan kayu dan didiami oleh ramai keluarga. Sekaligus risiko kebakaran merupakan ancaman yang perlu ditangani secara proaktif. Ya, berkata demikian ketika molah lautan kerja di rumah panjang di kawasan Sungai Gemuan, Sungai Kelupuk, Sungai Apung, Sungai Janting, Sungai Setubah dan Sungai Kabuk di dalam bahagian Parlimen Sarike. Dan yang keduanya, masih lagi lama sebenarnya, 11 Oktober yang akan datang. Namun demikian, Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak ataupun PBOBS bahagian Sibu sedangnya akan menganjurkan rumah terbuka merangkap Pesta Makanan dan Pesta Ria ke-48, 11 Oktober yang akan datang. Dan Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Datin Sri Judi Lau, yang madah program untuk kelak akan diadakan di pusat PBOBS bahagian Sibu, Jalan Bukit Lima, bermula dari 8 pagi hingga 12.30 hari, bertujuan untuk program amal. Dan seterusnya, seramai 37 orang pelajar dari kawasan Dun Daro sedianya menerima sumbangan insentif kemasukan Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT itu sebagai dorongan untuk melanjutkan pengajian dan membina masa depan yang lebih cerah. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Yang Berhormat Dr. Safihi Ahmad, yang madah pendidikan merupakan jalan terbaik untuk mengubah taraf hidup serta membuka peluang masa depan yang lebih cerah, khasnya kepada generasi muda. Dan seterusnya, orang ramai dijumpa hadir dan bersama-sama menjayakan program kempen Derma Darah 27 Jun yang akan datang, 9 pagi hingga 2 petang, dianjurkan oleh Pusat Hikmat N52 Dudung, Cawangan Sibu Jaya, dan juga Persatuan Persahabatan Zongho Sibu Belia. Okay. Dan yang terakhirnya dari Sibu, Kita harapkan France akan berjaya mengalahkan Senegal 17 hari bulan yang akan datang. Terima kasih. Ini ajak dari Sibu untuk Pak dan juga Aida.
1: Sini datangnya teh. Kita sebenarnya nyokong siapa tu?
2: Senegal kali.
1: Senegal.
5: France.
1: France. Kemain lagi 17 bulan ah. Alright, okay. Dan yang terakhir, kita nak pergi ke sini dek.
2: Kita dah bersama dengan Amy.
6: Yeah.
2: Dari Seraman FM untuk pagi tu. Jadi apa perkongsian daripada Amy?
6: Okay, kita teruskan ya.
2: Siapa
6: nak kerangka panjang tu? Okay, tu berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari esok, hari Ahad, 14 Jun 2026 ya, bertempat di Dewan Suara Sri Aman, bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3:30 petang. Dan sebagai makluman juga, program anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia cawangan Sri Aman ini adalah untuk meningkatkan kesedaran awam ya mengenai pendermaan darah. Dan sasaran bagi pihak hospital adalah untuk mengumpul sebanyak 150 pint darah sepanjang kempen tersebut ya. Dan antara aktiviti menarik yang disediakan di booth sepanjang program berlangsung termasuklah satu aktiviti yang melibatkan kanak-kanak ya yang berusia 7 hingga 9 tahun dan 10 hingga 12 tahun. Dan antara perkhidmatan yang lain, aktiviti yang lain, pemeriksaan kesihatan percuma ini untuk membantu memantau tahap kesihatan komuniti. Juga diadakan potongan rambut secara percuma, perkhidmatan gunting rambut disediakan untuk para pengunjung yang hadir ya. Dan juga pameran pelbagai mengenai kesedaran kemanusiaan ya. Dan satu aktiviti cabutan bertuah. Jadi untuk itu ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi dan juga menjayakan program tersebut ya. Dan sebagai makluman, perasmian dijalankan pada jam 9.30 pagi dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor Adun N28 Lingga. Dan turut juga dihadiri kelak lah ya semasa program tersebut dijalankan, iaitu Dr. Hazwani binti Muhammad Yusof, pengarah Hospital Sri Aman. Ya, salah satu aktiviti yang akan dilangsungkan pada pada hari esok, hari Minggu, 14 Jun 2026. Dan satu lagi, 3-1 jadi dua aktiviti itu lah, set dah 2.5. Okay, berkaitan dengan sambutan Hari Keputeraan Agong ya peringkat Sarawak. Jadi bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah ya untuk sambutan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak yang berlangsung pada 11 Jun yang lepas ya bermula sehinggalah esok 14 Jun 2026. Jadi pelbagai acara telah disusun sepanjang sambutan termasuk Betong Kitchen. Betong Kitchen yang diadakan sehingga esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Itu juga untuk pameran Raja Kita di lokasi yang sama ya. Okey, dan berikutnya Majlis Kesyukuran Pelbagai Agama pada hari ini dan dijangka hadir kira-kira 400 tetamu yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap sekitar jam 11 pagi kelak ya, dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan kemudiannya turut diadakan semalam ya khutbah khas di seluruh masjid di Sarawak 12 Jun 2026. Dan untuk kemuncak sambutan akan diadakan majlis jamuan teh pada hari esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Dan pada sebelah malamnya akan diadakan konsert rakyat dijangka dihadiri oleh 5,000 pengunjung ya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti bersempena dengan ataupun pengisian ya sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak yang diadakan di Betong. Jadi dua perkongsian yang kita bawakan dari bahagian Sri Aman dan juga dari bahagian Betong masih berlangsung untuk aktiviti sambutan Hari Keputeraan Agong Peringkat Sarawak di Betong ya. Okey. Kita kembali bersama Bab Bat kata si Syatik dan juga Ida.
2: Okey, baiklah.
6: Okey.
2: Nama baru kita
6: bagi. Oh, nama baru. Bab Bat dan juga Ida.
1: Bat. Ya.
2: Hutang kami ya.
6: Ha? Hutang? Okey. Saya simpan hutang anda. Okey.
2: Baiklah. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Amy dari Sri Aman atas perkongsian untuk pagi tok dalam cerita hari tok. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih AJL, Syah, lepas ya Leo dan Amy dan juga DS untuk pagi tok. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Sabtu depan kita akan berjumpa lagi bersama dengan penyampai yang lain.
1: Mestinya bukan kami.
2: Okey, apa-apa terima kasih banyak-banyak guys.
6: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, seketika bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen kawasan.
1: Betul.
2: Untuk perkongsian info dan juga aktiviti sedangnya yang bagi tolong jalan-jalan untuk pagi itu guys.
1: Okey, kita dah jalan-jalan di Serata Sarawak. Okey, ada itu adalah jam yang terakhir kita.
2: Ya, kita dah
1: pun 3 minit
2: Dah sampai ke penghujung untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi itu.

0: Okey, rasanya sampai di situ dulu.
1: Betul. Betul.
0: Selamat pagi Sarawak kita. Mm. Dan selepas tu kita akan dapat ikuti Rika 10 pagi.
1: Yep.
0: Dan juga lepas ia akan bersama dengan Rinas untuk ekspresi. Kita ada carta, kita ada jejak seni untuk pagi tu. Jadi stay tune. Siapa kata tetamunya untuk pagi tu. Jadi macam biasa untuk demam Piala Dunia World Cup 2026. Dan tinggalkan anda bersama dengan Shakira.
1: Ya.
0: Dai-dai.
1: Betul lah, dai-dai.
0: Sorry, babe.
1: Satu sejiwa.
2: We're ready.
1: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung. Perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaran langsung di RTM Klik. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Kacak, duhai lagu tu tak jang-jang eh.
2: Ingat lu tak ya.
1: Ya, ya, duhai lagu orang kini tu dimain DJ ya tak.
2: Best nak lah. Right?
1: Siang kan ni ya tak jang.
2: Siaman FM ya nak, radio hitam pun lah.
1: Hai he, duhai siaran kita pun. Pernah boleh tahan radio si Aman tu. Apalagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Baiklah, 9 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Warna

Okay, persembahan daripada Lock, ya, LOQ. Matahari, memang benar. Matahari ini adalah sumber kehidupan bagi bumi kita, ya. Tanpa kehadirannya, planet ini akan menjadi tempat yang gelap, dingin dan tidak mungkin akan didiami oleh siapa-siapa pun. Jadi sayangilah, ya, bumi kita. 10.20 minit pagi, jadi kita terus bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Didengar melalui siaran melalui frekuensi 89.5 MHz, boleh juga melalui RTM Click, TikTok Live, dan juga melalui Facebook Seri Aman FM. Okey, rakan-rakan Facebook, sabar. Kelak kita baca ruangan komen dan juga ucapan daripada kita semua. Jadi kita nak kongsikan juga untuk pertemuan kita hari itu berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi mungkin ada yang terlepas peluang nak ananga season 4 ananga. Jadi kita orang boleh nangga siaran Piala Dunia FIFA 2026 dengan 1-4 perlawanan tu di Unify TV dan juga saluran-saluran utama RTM di platform MyTV, iaitu di TV OK dan juga Sukan Plus. Selainnya daripada OTT RTM Click, ya, dan juga menerusi RTM Click, ya. Jadi kita orang boleh nangga perlawanan tu sebab perlawanan tu boleh ditangga ataupun ditonton semula tertakluk kepada jadual yang dikemas kini, ya. Dan selainnya, RTM turut juga menyediakan sorotan perlawanan, analisis dan perkembangan terkini sepanjang kejohanan. Jadi kaki-kaki bola Sabtu minggu tu nang peluang untuk kita orang nangga Piala Dunia FIFA 2026. Jadi bila bekerja kita, jagalah, ya, jaga kesihatan kita orang. Kita nangga perlawanan masa ataupun tempoh perlawanan bola sepak tu, bola apa kata orang tu, Piala Dunia tu. Rata-rata nya disiarkan pada sebelah dini hari. 1 pagi ada, 3 pagi ada. Yang selamatnya 7 pagi, 10 pagi, ya. Yeah. Okey, pandai-pandailah kita ngatur jadual masing-masing nak nangga Piala Dunia tu dengan pasukan-pasukan kegemaran kita orang. Saya di tengah-tengah aja suka-suka juga nangga bola, tapi siklah 100% sebab ada lagi perlawanan ataupun sukan-sukan yang lain boleh kita ikuti, ya, tonton. Ya, selain daripada perlawanan bola tu, ada perlawanan badminton. Kita orang nangga di seluruhan sukan, macam-macam sukan ya dimainkan, ya. Okey, selamat berjuang lah untuk kesemua apa pasukan-pasukan yang menyertai Piala Dunia FIFA 2026, dan kita orang jaga diri, jaga kesihatan kita orang, ya, terutamanya dari segi tidur kita orang. Ada yang kurang tidur kena itu. Ada juga sidak madah, jauh-jauh selamat mata jadi pandang. Hati-hatilah, ya. Okey, untuk hiburan yang selanjutnya, Atilia Harun dengan Di Manakah Kau Sore Ini.

masih lagi bersiaran di Sri Aman FM 89.5 MHz untuk pertemuan Spektra 912 Warna Harimau ya. Edisi Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu sekarang pukul 10.30 pagi. Terima kasih semua kerana mendengar dan juga setia kekal bersama di RTM teman setia anda. Baiklah, untuk makluman para pendengar, pada 14 Jun 2026 hari Ahad akan diadakan pembukaan booth ataupun kaunter sempena Hari Penderma Darah Sedunia bertempat di Dewan Suara Seri Aman bermula dari pukul 8 pagi hingga 3 petang. Dan sehubungan dengan itu, juga disediakan aktiviti yang menarik ataupun perkhidmatan yang disediakan sepanjang program tersebut berlangsung nanti. Yang pertamanya, untuk pembukaan akaun ini khususnya kepada para pekerja ladang sawit atau yang berniaga sendiri. Jadi untuk anda ya, khususnya pekerja ladang sawit, hendaklah membawa kad pengenalan asli ataupun original masing-masing dan juga lesen sawit anda ya, MPOB. Dan untuk yang bekerja ataupun berniaga sendiri, hendaklah

0: disertakan bersama juga dengan deposit serendah RM50 ya. Ini untuk pembukaan akaun bagi pekerja ladang sawit atau yang berniaga sendiri. Untuk seterusnya, bagi pelajar yang berumur 18 tahun ke atas, hendaklah bawa bersama kad pengenalan anda ya. Ini kad original . Dan juga disertakan dengan surat tawaran pelajar ataupun kad pelajar, dan jangan lupa untuk membawa bersama deposit serendah RM50 ya. Okey, maklum untuk pelajar yang berumur 18 tahun ke atas. Dan seterusnya, kepada mereka yang bekerja di sektor kerajaan atau swasta, anda dipohon bersama untuk membawa kad pengenalan original anda masing-masing ya. Bawa bersama kad pengenalan asli anda, slip gaji 3 bulan dan seterusnya. Ini penyata bank ya, ataupun bank statement 3 bulan, dan juga bawa bersama deposit serendah RM50. Okey, itu untuk pembukaan akaun. Dan seterusnya, perkhidmatan lain yang disediakan ialah ASB financing ataupun pembiayaan ASB, dan seterusnya personal loan, pinjaman peribadi khususnya kepada penjawa awam ataupun swasta dan mereka yang bekerja sendiri. Dan berikutnya credit card ya, dan insurans serta medical card, kad perubatan ya. Mungkin kita orang nak mula kad kredit dan seterusnya, mungkin urusan dari segi insurans, kad perubatan ya. Itu antara perkhidmatan lain yang disediakan semasa program dijalankan. Baik, itu mengenai pembukaan booth ataupun kaunter sebenar hari penderma darah sedunia bertempat di Dewan Suara Seraman, bermula 8 pagi hingga 3 petang ya. Jangan lepaskan peluang anda untuk hadir bersama pada hari tersebut. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi Encik Harits Aidit Kalana di talian 011-260-24087 ya. 011-260-24087. Okey. Kita dengarkan untuk pilihan lagu seterusnya nanti, Abbott dengan Chama.
1: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dia tarik dua-dua.
0: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: MHz. Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Terimu.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
1: Maaflah
2: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.
0: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12

0: 14 warnai harimu.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Tebak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Kamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
6: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
5: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
6: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
5: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
7: Tarik dua-dua.
8: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
9: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Baik, Spektra 912.1 Harimu di Isteri Aman FM ya. 19 pagi kita dah pun berada untuk jam yang terakhir, jam yang ketiga, tapi kita belum berakhir lagi sebab kita akan noktahkan sekitar 12:30 hari kelak ya. Sepasnya kita orang bersama dengan rekan penyampai kita yang lain untuk siaran dalam bahasa Iban ya, hingga ke pukul 3 petang nanti ya. Untuk seterusnya, saya nak bacakan komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Terima kasih semua yang menonton kita secara langsung. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun kita nanggas ya, mungkin hari itu memang ramai yang nak bersia-sia ataupun berjalan-jalan. Orang hujung minggu tu yang akan ngembak keluarga berjalan-jalan. InsyaAllah ya, mudah-mudahan dipermudahkan. Ya, moga dipermudahkan urusan kita semua yang nak pergi ke destinasi pelancongan dan juga di lokasi-lokasi yang lainnya. Selamat dalam perjalanan kita orang, selamat sampai ya. Okey, untuk yang pertamanya kita teruskan komen pertama tu. James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi James. Dan kemudiannya kita teruskan bersama David Ikom. David Ikon mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Dan seterusnya, Sapian Podin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu ya. Itu pesanan rindu daripada Sapian Podin untuk keluarganya di Semanggang ya. Mary Ubon Martin mengucapkan selamat pagi, happy berkonti, ceria dan senyum selalu. Salam dari pucut Adong Miri, cuaca panas itu katanya ya. Okey, untuk yang berikutnya, Timbau Tawau mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Seri Aman FM. Buat semualah ya, selamat bertugas, yang bertugas pada hari Sabtu tu ya, yang bertugas pada hujung minggu, selamat bertugas untuk anda. Dan melainkan baca, hai, selamat pagi dan selamat bertugas, syurga selalu. Cuaca panas di Batu 15 Kuching, sekian ya. Martin Rinting dari Kuching mengucapkan selamat bertugas. Terima kasih Martin.

untuk komen yang seterusnya, Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Salam pagi ceria, salam pagi buat sahabat di Ceria Man FM di mana saja berada. Semoga selalu ceria. Terima kasih, selamat bertugas sama-sama ya untuk anda, Asfias. Dan sahabat kita yang berikutnya, Ramlili. Assalamualaikum, bersama pendengar setia Ceria Man FM, semoga kalian sehat terus, keceriaan selalu. Mendung cuaca di Sibur tu. Cuaca di Sibur mendung. Okey, Azlan. Assalamualaikum, katanya. Selamat bertugas. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Azlan tu sedia lain kerjanya. Rambutnya warna pink. Warna kalas. Kak Yanya berpusing-pusing siya. Emoji kartunnya siya. Okey, Azlan. Terima kasih banyak, Azlan, ya. Dan juga rekan-rekan kita yang lain yang mengirimkan komen serta ucapan. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda. Dan untuk seterusnya, kita nak menghiburkan anda dengan sebuah lagu baru daripada Umairah, Hujung Indah.

0: yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita, hanyalah satu, mula.
1: Kau tak

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Kalau saudara kaum muslimin dan juga muslimat, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masuknya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.37 minit tengah hari dan seterusnya fardu Asar pada jam 4.02 minit petang. Dan berikutnya fardu Maghrib pada pukul 6.43 minit petang dan fardu Isyak 7.58 minit malam. Untuk keesokan pagi, masuknya solat fardu Subuh pada pukul 5.14 minit pagi dan syuruk 6.29 minit pagi. Demikian tadi jadual info solat bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Kau Ku Sayang merupakan lagu kedua terakhir kita menerusi Spektra 912 Walai Harimu di Sri Aman FM, dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada pagi esok 9 pagi hingga 12 tengah hari. Itu janji temu kita bersama pada hujung minggu, dan selepas ini anda akan mengikuti berita tengah hari dan saran dari YFM RTM Kuching, ya, saran dalam bahasa Iban. Baik, terimalah untuk pelayan kita yang terakhir, Jiwa dan Raga daripada Datuk Yusri. Untuk pilihan lagu yang seterusnya, jumpa lagi. Assalamualaikum, terima kasih semua. Salam Malaysia Menani, Jiwa Merdeka.

Jam kita itu pukul 12 tengah hari. Kita menabur ke berita tengah hari Riwai FM Iban Kuching kenaka hari 6/13/2026. Miri sudah dipilih jadi palan Nur Mungkal projek di ramai ubah ngagai produk dagang temuai di menua tu. Ianya hari pengawak ting ubah Crocodile Farm jadi Miri Wonderland. Sapi Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya kelalu jadi kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man. Madah ketu ndang dikena ngaga identiti baru ke mana hagi. Serta uliah bersemekih lebuh ke narit bala temuai datai ngelantang kati. Ia madah ke ubahnya dekat mungkur sekedap perkara baga tukuh ngau logo. Utai ti dikena ngelaku ke palanya ngau atur ti ngemansang ke produk dagang temuai. Ia maksud ke jakutu bak pengawak ndur meri nama baru Miri Wonderland di Kuala Baram. Nyadi ke tanda sukung ia ngagai pengawak ti ngemansang ke palantu dia ia megawis meri tiket tamak ke 2000 ikuan biak tadika ngau nembiak sekolah primary. Ia madah ke program nemuai ungke pengarah berita ngau influencer megak bisi diatur dia kena ngangkat ke Miri barangkat nasional ngau antarabangsa. Tuai Rabban Bangsa Ngau Tuai Community KMKK sudah diasuh cakah hagi berjalai ke ungkut pengawas sidak kenyadi orang tengah antara perintah engau rakyat ngambil ke pengawas pemansang oleh dikerojang nak cara ti oleh nangkup guna hari semua Rabban. Sapi Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah ti lalu nyadi kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang madah ke KMKK Patubisi Penyiruk ngagai orang manyuh ti nyengkaum orang ke udah tuai umur, orang ke kurang penatai pemisi ngau Rabban anbiak ke patut dibantu. Datuk Rubiah Wang mansuk ke jakutu bak sesi randau ngau Rabban KMKK di Asa Jaya. Ia madah ke penegap kerjasama antara KMKK agensi perintah ngau mensamanya patut semampai dikelati ke alain tentu ke pengawak pemansang ngau ubah sosioekonomi orang manyuh oleh dipejalai ke ngau mujur lagi. Pengawak tinjedia ke palan main asal Bidayuh Bau BCCB sudah nyauka tembuk di pejalan ke alai di penyadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng kena ke 22 hari bulan 6 tuilak. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Henry Harry Jenab madah ke sekedap pengawak benung di pejalan ke kena ngalus kaki palannya ngambil ke palan main asalnya ilak udah bersedia nerima penatai bala temuai. Ia maksud ke jakutu udah ya ke berjalan ngabas projek palan main asal Bidayuh Baunya. Pengawati benung di perjalai kenyak, nyengkaum masang lantai baru serta ngalus ke panggau besai ba endur tu. BCCB di sadang dekanya di palan main asal ti berguna bendar dikena ngetan ke pesaka ngau identiti bangsa Bidayuh di Sarawak. Penanggul air pipe ti lalu ndak berubah bak kampung Gerigat Kabuang dekat diputar ke ngena kerjasama antara orang manyuh ngau agensi ke Bekaul endur berunding ke atur timpuh panjai. Kaban Konsil Negeri Sitak Kabuang Datuk Muhammad Cikadir madah ke pengawak libat urus megap isti diatur alai nguliah ke buah penemu hari minsa manyuh bak kandang menuanya kelimpah hari tinggerumban atur dia kena mutar ke penanggulnya. Ia madah ke sekedari isu kebisi dibantai ke ianya air pipe ti indak entap engau lori tangki air ti indak cukup maya kandang endurnya kebisi penanggul nadai air upis air menua pesisir jebab bagi benda betul madah ke kapasiti air ti diagia ke ngagai genturung pendiaunya jam kedai tu endang endak cukup laban batang pipe ti dikena dia tunya
seminak pipe 6 inci aja. Nyalai upis tu dekat berunding ke langgur penemu ke bisik di kenatai ke ngambil ke penanggulnya uliah diputar ke ngau mana lagi. Menyujung ke berita tengah hari dari Wang FM Iban Kuching ungkap ia hari itu hari 6/13/2026 berita ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 13 Sari Bulan 6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisi nyabas yang di Pertua Negeri Sarawak Kedulu Suba, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke Selamat Hari Raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang bersrimbai ngau Hari Raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas maka selama lembuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pian megak Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau gaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengramin terima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Dari Selang Sebanuan, lawan-lawan lagu ke terubah yang dipilih kami. Jam ke terubah kita ingatlah tengah hari. Ungkap ya, hari itu hari 6.13 hari bulan 6 tahun 2026. Bakal selama ingatlah tahun kita. Okey, nanti yang ujung minggu bergulai kau 5 lagi. Pengari atau ke pengeluar program kita hari 5 Begas Station Limbang Seri Aman Sibu Bintulu. Engkau miri kita ngagai Limbang. Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita Dom.
1: Berita bakal selamat tu MS. Mana non teh?
0: Au gerai puji Tuhan ke kita awak.
1: Laban nuan ke isi madah muji nuan bagas tadi.
0: Ni ndak dua kali ban sorry tu dom.
1: Ya me pagi tadi dengar dek dia tu dengar dek baru ke.
0: Okey, hari kita di Limbang dom.
1: Hari lebu aku kedatai tadi. Manah dia? Laban 2-3 hari tonti ya tengah hari maka tau pukul 1 ke 2 lagi. Start mu puak hujannya lagi. Oh, pagi itu. Pagi tadi mana? Nenemu dia tahu meh leban aku buat kundi itu nak bedak gaya hari itu. Ke mana meh sehari itu?
0: Ya, sebabkan ke kucing nak ke dia tunya mana gari kita nyanggung pengawak ke di kerja kita buat luar ni. Ya, okey. Tuang ya guys, Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Hello, selamat tengah hari.
0: Ui, nama berita.
2: Oh, berita tu mana tu? Matthew. Dari Pugerai gaya hari kami pasti aman tu pan. Mana? Sari tu panas. Sari pagi tadi nyentuh angkai dia jam.
0: Okay.
1: Lama dah dengar suara insin tu.
2: Ya, nyame. Lama aku ke misti kawai tu.
1: Saya kurang baru. Dengar suara orang baru.
2: Okay. Nah, berita mana tu? Dom.
0: Kaban tu lama berjalan dia dom.
1: Biasalah.
2: Ya weh, mulai kengkari gawai tu tadi. Benar, 2 minggu gawai, 2 bisa kemisi gawai tu tadi. Dengan aku MA, tak ada kemisi dengan aku.
0: Nak aku kaku.
2: Kasih amai.
1: Starnya Tamil, ada pemisi, starnya Tamil.
0: Juga bakal cerita leman berita buas katanya, ini malangi, ya kan nunu buas. Nunu buas, ya kan nunu, nunu face.
2: Anak kenya.
0: Anak nunu bos.
1: Anak nunu biasa. Nada nunu kerja gitu.
0: Oh, mesti leman beritanya dah ke ditusi ya nyo.
2: Iya.
0: Okay, kita sebuat ngagai Sibu. Hello Sibu.
3: Ya Nana di Sibu.
0: Tawa Nana.
3: Ngai.
1: Ini kadang kuai lagi.
0: Okay, gari di Sibu Nana.
3: Sore itu panas kami di Sibu nah kemarin isi hujan. Ada panas nanti kelemai punya lagi.
0: Anang jamunyi lagu acatnya nih hujan ngalih kelemai.
3: Nyak meh.
0: Nyak ketawa lagi ujung-ujung. Nyak handphone saya lihat dulu.
3: Siapa punya? Dom punya.
0: Raya agak ringtone.
3: Nostalgic nah.
0: Nyunyi kita ayam mana dia? Namo deh sida sida namanya jelu bayaknya kena India perlu dia munyi.
1: Ah, namo ko. Temu na munyi ne. Naban MA. Mun kada sempat MA tadinya munyi.
2: Sudah ana heran doi. Sige pakai ya bunyi telepon orang bujang ne. Sebab kenyam ya.
0: Iya. Orang lalang pengerindu namanya munyi.
1: Lalang pengerindu.
0: Enggak Bintulu dulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Yun.
4: Ui.
0: Kamu yang pula yang melancong Yun.
1: Lama dengar
4: kereta Yun. Ingat. Sudah. Oh. Megawai bak Melayu.
0: Lagi enggak jaku iban Yun.
4: Enggak, nak ke dia tu, nak patut.
3: Kau kan.
4: Nak patut sekali.
1: Ni nama.
3: Ni nama you nak ingat kat makan daun pasa.
4: Mana tahu nyata makanan apa kebangsaan.
0: Ya.
4: Daun pasa katanya.
0: Gitu. Oh, mal ke gawa siang ni. Ya, nama tendala.
1: Banyak bunyi terut lagi MB-nya.
4: Au.
1: Kadang ngepon MB.
4: Au. Lagi ramai bayak tu.
0: Bunyi baru bayak lagi ni. Au. Pulau dari Melayu tu naik bilun ke?
4: Naik bilun.
0: Gaknya di kena perahu.
4: Okey, sen. Awak nanti kena perahu. Benar ada semaya datai.
0: Ini semaya datai. Boleh 11 datai. Udah kena cukup tubuh orang gawak nih. Nuan datai bola 11. Apa? Ini seluang kita. Okey. Jai ini ketawa Nana. Ketawa bangga main Nana.
4: Ketawa orang jahat.
0: Awak.
3: Ya kena kita ketawa.
0: Alah lang waratnya duit tidak kepada jantil. Baru mana dia ketawa lagi. Hanya baru original. Okey, kita ke gay Miri. Hello Miri.
5: Ya, hello MA.
0: Hello Miri.
5: Selamat tengari kita semua.
0: Awak. Gay Miri di Miri be.
5: Gari di Miri tu mana MA kami di Miri pun baru bisi air tu. Bapa hari tu nyu begau kami di Miri tu nada air.
0: Iya. Terbegah tinggal guys Sarawak Water lawan ke yeah. Yang mutar pengawas sidak yang mana nih.
5: Iya betul. Lapan kira ke 8:30 pagi kemarin kami di Miri tu bisi air atang belubah ke pipe tadi MA maga lapannya pipe ibu kurang.
0: Iya yang jadi di kenyit ketua lebih baru dipasang dah.
5: Iya betul.
0: Oh, nalah tertinggal skru dalam dia buka baru banyak. Nama penjadi nadai baru.
1: Teniah bi, teniah bi. Lepas dah mandi kemarin.
5: Iya. Oh, nadainya kami itu sudah sedia kami itu. Oh, dah beli kami.
0: Bi banyak gawai itu bisik nikit bilon ke bi.
5: Oh, nadai nikit bilon kami itu. Nikit kereta kami.
0: Nikit kereta, pergi betong lah.
5: Iya, betong.
0: Okey, tu pulang agai insian jadi pemataran lau kita yang dah minggu tu YFM Seriaman idara pulang agai nuan tu insian.
2: Okey, jadi terima kasih agai nuan Matthew ba YFM Kuching. Jadi sebenarnya nih Matthew yang mengapa tinggal mayu terima kasih agai menyadai aku Steven tapi silai lepas dah nyedia ke topik ya ke dekat di keran lau ke kita sebuat ba RMT ke Randau Minggu tu ne. Jadi nama tu tadi sebenarnya nyemai kita perintah dulu ne Tio.
0: Ya.
2: Okey kita terus mendiang ke setiap lagu Ria Jeffrey Nyaloy lagu Kaul Tua Kelia.

Jadi hanya ke sedia lagu hari yang Jeffrey Nyaloy, lagu Kawal Tua Keliak nih. Adik kena kita ngepun ke Ranau minggu tu ya ke di sedia ke kami hari WiFi Masri Aman nih. Jadi Ranau kita ke minggu tu nyeto nama tu digaga atau ke RMT ke sekali tu nyerumah Siti hari main tikas dunia ianya main bol ke berbuat ke Piala Dunia FIFA 2026 sebuah kalau ba to lagi kita sebuah dekat nama tu tadi nyerita ke sekretari penerang ke bekawal ngau sejarah Piala Dunia tu ke diatur ne. Jadi nanti kita ingat ke tu peninga Piala Dunia FIFA ia kecubah diatur ba tahun 1930 subah lalu renggat kecubah Piala Dunia FIFA tu diatur ianya ba menua Uruguay ba tahun 1930 kalai lebo maya tu subah di dia 13 ite Raban tau ke 13 ite tim main bol ngari ke menua diri udah muka dikangau ke FIFA datai nama tu masuk apa main tu sobat ne. Jadi ya berengkarinya dia Piala Dunia FIFA majak mansang di tiah kesegang pemansang dunia kemayari lalu batur FIFA kemayari tu dia 32 bengkat tiap main bol menua di selampur dunia tu udah mereka dipilih untuk perengat ke penudi berbuat ke Piala Dunia FIFA ya. Jadi 32 tim tu udah nempuh rengat ke dikumai pusingan kelayakan jadi pusingan kelayakan tu diatur 2 tahun sebelum tu lalu barengat tu dia lebih 200 titik tim atau ke 200 titik raban di serata dunia tu masuk bak pusing dengan kelayakan tu ne. Jadi awak ke penemu Rama kita ke penemu dia ke WiFi megang hari hari tu dia kami sebuah nama stesen dekat nama tu tadi berkongsi ke menua ni ke nyadi tuan rumah pihak megang alai ngatur main tu lalu penyampau raban orang ke ngau penyampau main bol ke diatur tau ke bilangan pusingan lalu tim ke nyadi champion berengkah di tahun 1930 nyian subak ne. Jadi kita ikut rumah tu terus dengan kainuan di Limbang dia dom.

0: Okey, terima kasih Hinsin di Seri Aman. Jadi Pian Megah, terima kasih Angga Ibin tiba-tiba menyediakan topik kita ke minggu tu yang berkawal dengan Piala Dunia FIFA tahun tu. Jadi berkongsi ke penerang berkawal dengan Piala Dunia keterubah nyentuh angkai keempat. Edisi keterubah ke bisi diadu 19.30 subah pula mak tu dan insen berdua ada mak tu ni 13 hari bulan 7 nyentuh 30 hari bulan 7 19.30. Jadi alai menua ke ngatur keterubah ya edisi Piala Dunia keterubah subah inya Araguay yang dipenyampau menua atau keraban tinggal ngulu Piala Dunia tu subah atau kemangkuk dunia tu 13 buah negara atau ke menua. Jadi penyampau main ball diatur atau kebilangan pusingan inya penyampau 18. Jadi tim jadi champion keterubah subah inya Araguay. Araguay empu ya. Lalu edisi kedua ke bisi diatur 19.34 ianya 27 hari bulan Mei atau ke bulan 5 nyentuh 10 bulan 6 19.34 menua ni tinjadi tuai rumah mainnya ianya Itali. Lalu penyampau raban tinggal ianya 16 menua. Lalu penyampau main ball diatur bilangan pusingan ianya 17. Lalu tim tinjadi champion mainnya Itali bo. Lalu Pian Megah edisi ketiga bisa diatur tahun 1938 ianya 4 hari bulan 6 nyentuh 1996 1938. Jadi menua ni tinjadi tuan rumah mainnya ianya Francis. Jadi penyampau raban tinggal paket Piala Dunia mangkuk dunia mainnya 16 tim. Lalu penyampau main ball diatur bilangan pusingan 18 pusingan. Lalu tim jadi champion mainnya tu subah Itali. Jadi antara tahun 1939 nyentuh 1949 mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA nak diatur laban mainnya tu jadi Perang Dunia Kedua 1 September 1939 nyentuh 2 September 1945. Lalu edisi keempat keadilan seaku ianya berlabuh hari 1950 hari bulannya 24 hari bulan 6 nyentuh 16.97 1950. Jadi menua ke nyadi tu rumah mainnya ianya Brazil. Penyampau raban tinggal ngulu paket main ball dunia atau mangkuk dunia tu 16 raban. Lalu penyampau main ball diatur ianya tau ke bilangan pusingan 22 tim. Lalu tim jadi champion buat tahunnya subak tau ke edisi keempat ianya Araguay. Hanya tadi sekedar info tau ke sejarah menua ke ngulu mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA hari edisi keterubah nyentuh keempat tu izin lalu pulai baru Gagain Wan di Seri Aman.
1: Okey, jadi terima kasih Gagain Wan Domba Limbang. Jadi kita terus ngakai Miri Nur Wife Miri dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari atau ke edisi kelima ngakai ya ke-8. Jadi terus ngakai Miri neh.
2: Out. Terima kasih Insin. Sekali dah mari bersai. Terima kasih dengan Ibin. Lama undah nyedia ke topik kita. Randau minggu tu. Jadi di Miri dekat pengungsi ke penerang berkawal dengan Piala Dunia edisi ke-5 ngagai edisi ke-8 namunnya ko adum tadi nanti berarti ke tahun tu berdau ada magang kita itu ne. Jadi di Miri tu dekat pengungsi ke edisi ke-5 Piala Dunia kelima inya tahun 1954 berengkah hari 16 hari bulan 6 ngagai 4 hari bulan 7 1954. Jadi menua ti nyadi tuai rumah tok ke alai ngatur main Piala Dunia tu inya Switzerland. Jadi penyampau raban ti bisik ngau ianya sepenyampau 16 negara. Jadi penyampau main ball dia tu tok ke bilangan pusingan mayanya ianya bisik 26. Udahnya tim ti nyadi champion tahun 1954 tu ianya hari negara Jerman. Nya kira ke tahun edisi kelima tu balap ringa Jerman.

0: menjadi champion Piala Dunia ke edisi ke-5. Jadi edisi ke-6 tahun 1958, berengkah hari 8 hari bulan 6, nyentuk ke 29 hari bulan 6, ianya tahun 1958. Jadi menua ti jadi tuai rumah ianya Sweden. Udahnya penyampau raban ti ngau mainnya bisi 16 itik mega. Lalu penyampau main bol ke diatur tak ke bilangan pusingan bisi 35 bilangan pusingan. Udahnya tim ti jadi champion ianya hari negara Brazil. Jadi saiko mayuh bala peninga. Tentu ya nak sabar laban malam turgi. Sidak ya Brazil lah belaban eh. Jadi udahnya edisi ke-7 nya tahun 1962, berengkah hari 30 hari bulan 5 ngagai 17 hari bulan 6 di 1962. Jadi menua ti jadi tuai rumah mayanya inya tau ke alai ngatu Piala Dunia edisi ke-7 ianya menua di Chile. Jadi penyampau raban tau ke penyampau kumpulan ke bisik ngaunya 16 tim enggak. Udahnya penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan ianya bisik 32 bilangan pusingan. Udahnya tim tinya di champion mainnya mega balap ninga ianya negara ari Brazil mega. Jadi hari tahun edisi ke-6 ngau edisi ke-7 kira ke berjurut ne. 2 tahun berjurut Brazil jadi champion berpiala dunia edisi ke-6 ngau ke-7. Jadi ke penudi itu edisi ke-8 walau meringannya tahun 1966, berengkah hari 11 hari bulan 7 ngagai 30 hari bulan 7 1966. Jadi menua ti jadi tuai rumah mainnya inya menua di England. Lalu penyampau raban ti ngau sama mega inya 16 negara. Lalu penyampau main bol ke diatur tau ke bilangan pusingan inya 32. Lalu tim ti jadi champion mainnya inya ari menua England. Jadi kira ke hari Miri udah kongsi ke edisi ke-5 ngagai edisi ke-8 Piala Dunia hari tahun 1954 ngagai 1966. Boleh tahan Brazil to insian ne.
1: Yeah.
0: 2 tahun bojurut jadi juara. Asai ko tahun tu bisik manis kini Brazil. Tahun tu insian.
1: Tentu ya punya kuang nama tu peminat
0: Brazil.
1: Brazil ne.
0: Iya, tentu ah. Okey insian
1: untuk to rahsia dulu.
0: Rahsia dulu ne.
1: Oh, rahsia lagi. Ante alah lagi kelanya kepala saya tak yung.
0: Kelanya. Amatnya. Lama dari cuma minat menak Brazil. Tu insian. Mama kau kita ke Indo sigi Rindu menak Brazil ne.
1: Iya, nyam. Okey, terima kasih kan Wandi Miri dia Brenda ne. Jadi ya kita terus akan ya YFM Bintulu berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkari ya ke-9 ngakai ya ke-12. Jadi kita terus akan Wandi Bintulu dia Yohana.
2: Okey, terima kasih Insin. Jadi sekali lagi mari terima kasih memang ke Ibian eh. Sudah nyedia ke topik kita ke sehari tu. Lalu nanti kami Bintulu tu tadi berkongsi ke penerang berkaul ngau Piala Dunia edisi ke-9 ngagai 12. Lalu ba edisi ke-9 kena tahun 1970 diatur 31 hari bulan 5 nyentuk ngagai 21 hari bulan 6. Tahun 1970. Lalu menua tiknya di tuai rumah ianya Mexico. Lalu penyampau raban tik ngau bisik 16. Ngau penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan bisik 32. Serta tim kenyadi champion ianya Brazil. Brazil lagi. Okey, edisi ke-10 kena 1974, 14 hari bulan 6 nyentuk lagi 7 hari bulan 7. Tahun 1974 lalu menua tik jadi tuai rumah ianya Jerman serta penyampau raban tinggal bisik 16 menua selalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan lalu champion ba edisi ke-10 ianya Jerman lalu lagi edisi ke-11 tahun 1978 1 hari bulan 6 nyentuk ngagai 25 hari bulan 6 tahun 1978. Lalu menua tiknya di tuai rumah tau ke lain dua ngatur main tu ianya Argentina, serta penyampau Raban tinggal bisik 16 menua, lalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan. Jadi champion ba edisi ke-11 ianya Argentina. Ngau ba edisi ke-12 tahun 1982, 13 hari bulan 6 untuk ngagai 11 hari bulan 7 tahun 1982. Menua tiknya di tuai rumah atau ke Alain Dur kita ngatur main tu ianya ba Spanyol. Lalu penyampau Raban tinggal bisik 28 menua, serta penyampau main bol diatur bisik 52 bilangan pusingan, serta tim tiknya di champion ba edisi ke-12 tahun 1982 ianya Itali. Haun sianya tadi lansa hari Piala Dunia edisi ke-9 untuk ke edisi ke-12 sian.
1: Okey, jadi terima kasih yang kedua Andi Bintulu dia Yun. Kita itu kenang tu tadi itu mulai baru ke pengingat neh ngagai Piala Dunia FIFA tu ni Yun. Jadi tu kita terus ngagai YFM Sibu ngagai Nuan dia Sibu dia Chris berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari 13 ngagai 16 edisi ke-13 ngagai edisi ke-16. Terus sengai Nuan dia Sibu dia darahnya. Ya nyawa tu darah mata.
3: Iya dia. Baca ibunya orang kemebolnya insan. Ninga di nyebut Chris de Cristiano Ronaldo baca ibu gawat cerita.
0: Anci.
3: Dia sudah kumpul doangnya.
0: Dia kita nemu tidak yo. Nyukum tim sapanya.
4: Ento akan nama anak. Bisa ngamanya.
1: Ara aku membayangkan tante amat lah nuannya di nampak mayu. Mula siapa kini nak leh kita kita tu lana apa?
4: Nah, aku nyaga gue lah adanya. Jadi goalkeeper aja aku. Gerinti nak masuk waktu. Tak boleh
1: tak tawa.
3: Bukan nyipa bol, nyipa tungkul tanah padang. Tebabak rumput.
1: Okay, terus lagi rumah di atarane.
4: Okay, terima kasih Insin di YFM Sri Aman. Jadi kita disibung lansa Piala Dunia 13 dengan 16. Jadi edisi ke-13 menyebab tahun 1986 menyebab ke hari 31 hari bulan 5 untuk ke 29 hari bulan 6 dia menua kenyadi atau rumah atau kalian di orang atau main bol itu tadi hanya Meksiko. Jadi penyampau Raban tinggal hanya bisik 24 itik tim, lalu penyampau main bol diatur hanya atau kebilangan pusingannya tadi bisik 52 itik, lalu tim kenyari champion maya tu tadi elnya Argentina. Lalu edisi ke-14 berengkah hari 8 hari bulan 6 untuk kangga 8 hari bulan 7 1990 dia menua ke nyari tu rumah langatur elnya Itali, elnya di penyampau Raban kengau apa main dalam pekit ke sekalinya elnya 24 detik tim, lalu penyampau bol main bol ke dia tu elnya bisa 52 pusingan, lalu tim kenyari champion elnya Jerman. Okay, edisi ke-15. Apa Jerman desai semua ya? Okay, edisi ke-15 kediatur 17 hari bulan 6 nyentuh ke 17 hari bulan 7 1994 menua kalain dua ngatur atau kenyarita rumah hanya mereka, lalu penyampa orang ke pemain atau tim ke pemain yang ada 24, lalu penyampa bol kediatur atau kebilangan pusingan hanya tadi 52, lalu maya tu tadi champion dari Brazil. Edisi ke-16 10 hari bulan 6 nyentuh ke 12 hari bulan 7 1998 menua ke Andor ngatur oleh pemain tetadi enya Prancis, lalu penyampau Raban ke main bisik 32 itik tim, lalu penyampau main buat ke datur atau kebilangan pusingan yang tadi bisik 64 itik pusingan ya, lalu tim kena di champion enya Prancis. Oke, okay, nyak tadi nama edisi ke-13 nyentuk ngagai 16 keudah di atau tenzin boleh baru kan Wan.
1: Oke, terima kasih kan Wan dia sibu dia kreas ne ya mekreas nyebut Jerman tu tadi siapa tu Brenda ne happy ya nyebut Jerman tu ya apa nyebut Brazil tu tadi tekan ke amai Brazil amai bisa amai tersurat tersirat ne ya
3: buah di ya kalian nama Jerman.
0: Nyelembau nyebut Brazilnya.
3: Nemu di insen.
1: Au. Pia.
3: Au Jerman anak kambi ya orang-orang tunggak kin. Kota dia. Nyanya buatnya belum berubah hanya buat dah.
4: Aduh. Jerman.
3: Nama berita Jerman itu Chris.
0: Kena dapat menyebut Brazilnya Chris.
1: Terang kiamat itu. Mata singgahnya kan lamnya saya kula. Kelam ya mama.
3: Engkanya si buaya tua matahari ya kini kak kelawah ngenya di.
4: Setengah Brazil ya lihat buaya.
1: Sehingga deh Brenda bisa kira bisa pesaing metu haba piala dunia
0: sekali itu.
3: Oh, nginjau Cristiano Ronaldo kita di Sibu dia debah lagu kena merindang Jerman. Oh, Chris. Okay. Oh, ilmu Jerman dengan program kita. Setelah lagu dulu lah.
4: Okay, hasil lagu hanya di baik wat miat ngau sapatut neh.
0: Jerman.
4: Wat miat ngau Max nama penyelaku.

0: Oke, okay, hanya tadi lagu Nama Penyalahku Nama Pengurangku Are What Meet Man No
1: Next Man. Ya, kebuah Jerman ngelengkak ya, kelihatan. Balagunya yang medah ke kita.
2: Aku kagak medah siapa nama gamal ke nama Jermannya darah.
1: Aku boleh mijin mulai insin. Halo sumit ya, mudah.
0: Oke, alalan sumit.
2: Oke. Oke, lah nol mai kau bertemu orang Jerman ya darah. Kak aku medah. Kan ni nak.
1: Jaga aku. Tindak 3-4 dah nak Jerman dia tu. Aduh.
0: Okay.
1: Mati kita dan orang kena nama Jerman. Minta ampun Jerman tau. Jangan tundik kami je.
2: Okay. Jadi kita terus ke ranau minggu tu. Kita ke sekali tu. Kita terus ke Kuching. Jadi terus ke Matthew di Kuching. Kursi ke penerang kawan Piala Dunia. Edisi ke-17 nyentuh angka 23. Anang 21. Wow. Tio. Minta sawak 23 tau terus.
1: Oh, boleh, nama kami kita benar berlagu.
2: Nata sebut.
1: Oh, kira ke panjang ini lah hari kucing ni.
2: Oh,
1: beri peluang agai si dabak si bunya murus gambar Jerman badung kita. mulai ke peningat.
0: Pulai lagi habis lumpit dia lagi di persah. Sampai sana lagi. Kalau perhati ke sumiat nyanek ri.
1: Halo sumiat ada. Tia tu cuma lek kita ni benar ya kontra maco ada. Saya keris nak jadi gunjak kelihat.
0: Anang sekali juara Jerman lagi.
1: Anang gua lo aku petugas dulu. Okay. Edisi 17 tahun 2002, 31 hari bulan 5, World Cup berengkah untuk ke-30 hari bulan 6, kalau menua dua ngatu bermain tu inya Korea Selatan ngau Jepun. Jadi aku bisi mentua matahari lima Jepun ke pendak sebut laban utainya. Sigi dah tugasan kita.
0: Kena anuk matahari kita lagi.
1: Mentua matahari ke bang meredang dia nama Jepun, wah Jepun mengangau ya. Ke pendak sebut.
0: Sebut ke?
1: Bisi ini anang mali. Okey. Penyampau main ke diatur tau kepusingan mesti 64. Tim ke nyadi champion Brazil. Okey, tim sudah berinda. Edisi yeah. ke 18 9 Jun nyentuh dengan guys 9 dari bulan 7 2006 jadi menua ke nyadi tuan rumah dengan tournament-nya Jerman. Penyampau tim ke masuk hanya 32 bengkah tim. Pusingan bengkah main ke diatur 64 menua kenya di champion ianya Itali. Nyingkang gagal edisi ke 19 tahun 2010 hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 2010 menua kenya di palan dengatur main World Cup tu ianya Afrika Selatan. Penyampau tim ke masuk hanya 32 main ke bisi diatur pusingannya bisi 64 kalau menua kenya di champion ianya Spanyol. Edisi ke 20 tahun 2014 kena ke 12 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 main tu dia tu di benua Brazil kalai pemanyuh tim ke masuk ianya 32 semoga pusingannya bisi 64 kalai mayanya menua ke nyadi champion ianya kalau melembau aku nyebutnya Jerman. Ok edisi ke 21 tahun 2018 14 bulan 6 nyedok ke 15 bulan 7 menua nungatur main bol tu di Rusia 32 begah tim ke masuk 64 begah pusingan main bol ke bisa di atur mainnya menua ke nyadi champion enya Perancis. Ok nya ya nyingkang ke edisi ke 22 ianya kena ke 20 hari bulan 11 tahun 2022 nyentuk ke 18 hari bulan 12 menua ke nyadi tuan rumah ngatur pakaian member tu nyak kuartar kalau 32 bengkah tim bisi masuk 64 bengkah main bisi diatur mayatuk kalau menua ke nyadi champion ianya Argentina. Kedatunya benung di Turki kita beringkat hari 11/06 untuk ke 19/07 2026 World Cup kita kata untuk masuk negara edisi ke-23 tiga bengkah menua dongatur ianya menua Canada, Mexico ngau USA atau ke Amerika Syarikat di atur 16 bengkah mengguri tau ke bandar hari tiga bengkah menua tu ya. Kalau hari penyampau 32 edisi ke-23 tu bisa nambah pemanyuh tim ke masuk ianya 48 bengkah tim main ke bisa dibuka ianya 104 bengkah main ni bagi tim ke nyadi champion kita sama nganti final tu nak ke 19/07 tahun 2026 tentu ya kita iba RTM jadi station ke mandang ke semua 104 bengkah mainnya ianya FIFA 2026 pula baru ngaganuan di Seri Aman Insin.
2: Okay, terima kasih Hakainuan Matthew ba YFM Kuching udah nyawam aku nama tong lansa beberapa ite edisi ne Piala Dunia. Jadi ya kepenudi yang mai tu kita bar diem tu patut mengganti lepas kita udah dipilih jadi nama tu dari penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Lalu nama tu tadi Piala Dunia FIFA tu dekat dia keluar ke ba RTM, udahnya ba Unify TV, piamga platform digital RTM Click, piamga siaran percuma atau kena berbayar ba My TV ne. Lalu piamga RTM dekat keluar ke nama tu tadi mayuah perlawanan ke besar-besar lah ya ke secara langsung atau ke tertunda ne nama kebuah ya laban kita itu nak sama jam ngau sida menua ke pilih nyadi tuan rumah tu ne nya kebuah kita bisi nama tu siaran tertunda kurang ne jadi apakah ditemu kita mega tu peninga kejohanan Piala Dunia tu berengkah 11 Jun nyentuh ke 19 hari bulan 7/2026 jadi datang lepas ke peluang peda siaran tu ba RTM ba Unify TV lalu pian mega ba RTM Click laban nama atau dalam tempoh tu kita ngaraka uliah maka ngaraka live nama tu tadi siarannya ne. Okey jadi ya ke dia tu nya RTM betau uliah keluar ke jadual nama tu jadual penuh siaran FIFA tu tang tajak pia ya dekat di padah ke ngau cara ke berengar-engat nangkan ke tu ila jadi nya lah utai ke nama tu di kunci ke kami sebuat apa nama tu topik ke disediak Steven Tapati Silai berkawal dengan sejarah nama tu Piala Dunia FIFA hari edisi ke satu nyentuh angka edisi ke 23 tahun 2026 tu ne. Okey yeah. Jadi kiranya naka nama tu Ranau minggu tu hari YFM Siaman tu tadi Matthew. Jadi bisa kasih kau peninga kita itu kena nutup RMT kita minggu tu minta tebah ke lagu ngini yang nuan kau ya. Hari
1: Sabtu. Mana gua ngini yang nya Insen. Tim di sukan nuan Insen. Tim nama?
2: Nato pada.
1: Makanya. Nato pada.
0: Jadi Insen sebenarnya main lagu ni aku kan nebah ke saya tetong. Nalih aku nengat.
2: Okay.
0: Udah habis tu lagi main lagu. Udah nyaku kan ngapah Jerman dulu.
3: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju ke ngagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/06/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengat pengari luya maya tu ilok kena 11/06/2026 berkot besai sibu.
0: Dah main lagu nansian.
2: Ngarap ke iya ke nama tu minta tebah ke lagu sawang band gini yang luan tapi sebelah kita yang tujuh ke sano. Kau ya, siapa sano nya?
1: Aku dah nyata bisa kasih kita ni.
2: Okay.
1: Okay, nyak ya. Sawang band gini yang luan.

0: Okey, kita sebuat demo baru ke pihak carta ke Nyalang. Okey, minggu ke 24 hari tu ni. Okey. Ni insian berdayaan bertibi kita insian.
1: Sekejap.
0: Okey, keluar baru dan nyata mak baru ni.
2: Okey. Kemantai ke Brazilnya insian.
0: Dia nak ngulu kena anak baru bi.
2: Baju tak kena kreas bakal jamannya mi ya.
1: Bukan bakal Siti Kristina nya lain lah. Selat pun
0: ada. Okey.
3: Baru medan gambar nana nyup serayong kenya aku.
0: Mama.
1: Si celap
2: ya.
1: Ngecak kurang nang lalaku udah tolak ke pansu udah nape iklan tuh ngek ke Jerman.
3: Lalai mau nang lalai
2: nak tawa Jerman lagi lalai.
1: Serius ku pansu nak tawa aku.
0: Oh. Kini Jerman nggak ada sebab nana.
1: Enggak kira.
2: Man ku ya.
0: Oh, Jerman enggak ngoyo ame bekeni.
1: Salahnya leang ku ya.
0: Oh. Ayang.
1: Nak gagau ku kena ge.
2: Nusumi alus.
0: Okey.
1: Ya ke usian kesemiat.
0: Juri kita enggak udah mesti dia di konti. Kita berandang go juri sekejap.
1: Aha, ya bisa ya. Ngorang kumsrayu. Gerintah ya celak minggunya kemarin.
0: Bah minggu kedua tu kita bergelang gaul jori kita. Okeynya ya.
4: Halo.
2: Selamat tengah hari juri.
4: Selamat tengah hari. Selamat di gawai lagi. Mood gawai kita ni
2: ya. Oh, okey. Gawai sebulan.
1: Hari-hari gawai.
3: Bukan hari gawai. Every day
4: gawai.
2: Gawai sebulan.
1: Sedih.
0: Okey, juri kita Stis Jigen ba minggu kedua engkau kita minggu tu balamanyu ba kita ke baru mendak kami live. Moga terima kasih engkau ninga kita secara streaming RTM klik ya. Okey, ba minggu ke-23 nya kemari pemutus moga sudah di post aku ba handphone bala kita. Okey. Nyaya. Lain dah kata orang sibu. Awak
3: siapa nama tadi?
0: Awak bisa nya Yuan Maria nama tadi.
1: Nyenyi ti kota. Nama tata wacata.
0: Aneng gua dulu me pemutus bedau.
1: Bedau pasut. Hanya kau baca.
0: Layan anak tu ni dia atur Jerman, meh atur sike, meh titik.
2: Semangat, meh kreas.
1: Harus kita meraya danya belama deh, meraya dudi belama deh. Lepas semangat ya.
0: Okey, kita sebuah enggak pemutus cerita minggunya kemari dulu nih. Okey, bisa lima ikut pemikir kita ngari ke 5 Bengkas Station minggunya kemari minggu 23.
3: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngai kami buat pantai kami belago pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lawan sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perine yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
5: Awak ni
1: tu ke. Ana minta udara empau.
5: Bisa bala tu ni. Tu ke ni
1: sama pagi
7: meh. Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang pom.
2: Ke kita ini sirap nora.
8: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah 6 pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami
9: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, Carta Kenyalang pemutus minggunya kemari 23. Nga nang gua hirat kuang tu nga nak
3: au nama yang ini MC
4: Karol
3: ya.
4: Kritu sudah kuang ini makanya.
5: Nyu aku ke kan takut tadi.
2: Iya.
4: Nga nyati na rekuang ya.
2: Nah, saya buka emangnya macam berita tadi nih. Cega ya, berapa jam udah bau pis?
3: Cega. Alasan.
2: Aku tadi muka demi mata, ningkir demi mata pindah lemak. Pada aku studi Jerman, kau kesida Arin Sriaman. Nyamuk gua aku masa demi mata pada aku pada studi Sriaman.
5: Pada habis cerita Jerman ya neng.
2: Agi tampu.
3: Sampai pergi lah cerita Jerman.
2: Alu jadi kebuah mulutnya.
3: Are satu nang iga aku apa ke penyandaran nurun kopi lah dapat Jerman man kesempatan satu pagi deh.
2: Iya.
3: Iya.
2: Oke, pulang ke guys sibu dulu lah.
3: Lagi liang tikai kami sibu tori satu. Oke, nang rana jore dulu kita.
2: Oh, berenda dulu me.
3: Ni nu kita kan rana jore dulu.
4: Ribo rana jore.
3: Agak menyelami.
4: Ribo rana jore.
2: Juri bukan ingat pemutus ada.
3: Nah, aku agak menghayati, menyelami, menghidupi. Oke, catat kenyala minggu ke 23 kena kena mari bulan 6 tu tadi dia nomor 5. Christine dari ngari kesibu sulu ninggal nama dah kau yang meninggal nama dah.
6: Meninggal nama dah banyak.
3: Lama ninggal terus karantin deh. Oke, okay, Jana hari miri ngari ke hati yang miri ngai bumpu 4 nomor 4 nomor 3 Daniel hari niah ngari ke kucu yang pengeran hati itu ngakal lo. Nomor 2 Jimmy ngari ke bintulu pengerinduk tuci lalu juara kita ya. Aaron ngari ke Sri Aman berani mati ku ya. Berani mati siun deh berani mati deh ngacau Jerman ku.
6: Kira Brazil me juara minggu ini.
3: Oke, hanya tadi pemutus catat kenyalang hoyo ngerti wae 2025.
2: Iya.
3: Minggu ke 23 6 hari bulan 6 2 kusun.
2: Nah, tahun kemarin yang menyadar.
3: Tahun
2: kemarin.
3: Ukuam tau.
2: Au.
3: Eh kayaknya tadi. Dah menyang rumahnya.
2: Udah nih. Au ngambil ku naik baru nulis baru gue yang salah sebut lagi. 2026 nih. Nyepulai baru ke tahunnya kemarin.
3: Baya, dan sebenarnya aku lebih atau baru ah.
2: Okey.
3: Anak kesal kita.
6: Hebat.
7: Macam tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai Betty anak matu dipinta datai tak kena nengak pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
3: Okey, hanya tadi. Iklan kita.
2: Kau ingin jadi tidak banyak iklan berbayar nih.
3: Kau dah lah ketua berbayar.
2: Kau. Ngai ke minggu dua dinya minta Christina datang ngai tanya ke kau.
3: Tu sehat
2: kau. Okey, dua mesti pengari dom.
4: Bisa tang berdau bersedia.
2: Okey, nang awal.
4: Anang gua ada ulai me. Laban uji peda di video akunya namanya video nada ayan hari minggunya kemarin video nada ayannya.
2: Oh my, kasih ada don. Udah gagap oh baju kancil ni. Anak gue lah don.
5: Baju bakal pengulu sekali nama video nada ayan.
3: Nama baru don video nada ayan.
4: Nama baru.
2: Bukan nama lah minggunya kemarin limbang nada ayan deh. Laban kamera ada baik ngagai pesta berbulang ni don.
4: Ya betul.
2: Patut bernama hal limbang terpanjai bernama aku nak berarti kenyang.
4: Anang. Anang rompet minggu tau ga eme.
3: Kan nama baru harus dia nerima nama baru dia jedua.
2: Nama dah.
3: Video Nadayan.
2: Aku bisa ya.
4: Okey ga.
3: Nadai. Nama baru dom ga aku video Nadayan.
2: Oh, engkau meh.
4: Aku.
2: Nama sibu tau ga engkau nama Jerman.
3: Anda yang
2: tekan. Nama Jerman.
3: Bukut
6: kau. Awak orang nemu deh.
2: Okey, limbang siku di miri bi.
6: Miri bisnis ko MA.
2: Udah di kontin eh?
6: Iya, udah di kontin. Okay. Baru datai.
2: Bintulu dah Hyun?
5: Nadai.
2: Oh, bedau nih. Miri?
5: Oh.
6: Ay.
2: Eh, Miri baru. Siapa nih? Aduh, Sibu, Nana. Ah,
3: nadai, udah lari sih Jerman.
5: Insin. Sriaman kak kira tu betul bise, ngarap kak bise masih dah Sriaman atau yang konti dan kene.
2: Oh, start kamu tu si kal, halu kagak konti ni
5: insya Allah. Ya betul.
2: Kucing berdau nak kak dia tu nak berani janji lah nanti bise bise lagi nih. Oh, mana dari nak telefon kak kita? Ya ya. Oh, ni bagi kuda bersedia tu. Miri tahu bi?
6: Oh. Okey, anak gue ko ngangau dulu.
2: Okey, bakal selamalah poin kita hari bala DJ 40, juri 40, dan bala manyu hari FB kita 20 markahnya ya. 10 lah ke bendara lagi aku darap ya 20 gak.
5: Okey.
3: Ni. Ni dah.
5: Ni kita.
3: Tiga ketesmian.
5: Semangat penuh mansa deftara penuh mansanya. Kita namanya mari.
2: Oh, sorry, baju Dom. Maka tim US ke main pukul 9 pagi tadi, Dom. Oh, US menang, Dom. 4-1.
4: Ya.
5: Tetap masih tak ngai minat US. Namun.
2: Oh.
5: Tapi itu semua Brazil.
2: Sebut ke Jerman ke Brazil angkat sudah ya.
3: Brazil pergi lah mainnya.
2: Oh, kena pagi.
3: Melawan Morocco.
4: Morocco. Nama terdempak.
3: Bukan nama pagi pelan sian. Ada bermotivasi sih.
2: Oh, boleh muda pagi lah nih 6 pagi.
3: Lusa Jerman pukul 1 pagi. Hidup kita.
2: Dini itu benda Jerman bah.
3: 15 hari bulan.
6: Okay, Miri dah sedia tu MA.
2: Okay.
6: Okay.
2: Anda gua ikut ngezoom dulu nih.
6: Ya.
2: Oh, siapa nama tu?
0: Nama aku Jovian.
2: Jovian.
6: Jovian.
2: Oh. Kedua kali engkau si kene Jovian.
0: Kali tu ketiga.
2: Ketiga nih.
6: Ketiga nih.
3: Nama lagu nih.
6: Hari di penata Jovian?
0: Aku hari pujuh tujuh tadi.
6: Hari pujuh tujuh. Oh, kira penata di Miri ne? Ya, ya. Asal di Miri. Oh. Okay, jadi kira ke ngari ke Miri meh?
0: Ya,
6: oh.
0: Betul.
6: Nama lagu baik saya tu, Jovian?
3: Dari kamar ke misi, bu. Tahu ke?
6: Mama Jerman.
3: Okay, ya, Jovian. Kira ke ngari ke kata kita. Okay, nama okay. Lagu?
0: Lagu pengenduk putus setengah jalan. Jadi kelemayang band.
6: Ya.
3: Okay.
6: Ya, tujuh ke siapa nya Jovian? Lama dia tahu benar musim Piala FIFA dia tahu.
0: Nah,
3: sudah Jerman.
6: Nah, nggak sekali juara Jerman lagi. Nana.
3: Harus itu.
6: Oke, okay, jadi kita terus di Miri yang pengari Jovian. Dekat mic lagu putus. Putus. Penduduk putus tiga kali. Okey, jadi terus ngagai pengarai di Wife Emiri. Dah sedia, Jovian?
0: Okey, dah.
6: Okey. Jadi, ne? Okey, satu, dua, tiga.

0: Okay, thank you.
1: Okay, Jovian pengari hari YFM diri. Jadi terus ngegai juri kita ya, men, eh?
2: Ya, kita ya. Mending ke komen dari juri kita yang ke pemekit kita ke terlebah tu, Jovian, okay.
3: Ya. Okay, hai, selamat ngelai hari Jovian.
4: Hai, selamat
3: ngelai. Selamat, sama gawai lagi mun gawai kita ya.
4: Okey.
3: Okey, jadi aku ngai mun masa kita. Jadi untuk dempu kini madah pitching buat ke kulit itu pun semuanya bagi aku cukup manah lah. Belari mimik-mimiknya benda yang biasa lah. Tau. Engka tadi kini madah lagi dalam mood kita gawai. Kita gunakan alasan gawai dah. Lama lagi gawai sebulan setahun ni tengah hari everyday gawai. Okey, untuk sebutan ni memang aku suka lah. Laban seleka-seleka kini mana nyame seleka-seleka memang terang jelas dengar kami di to. Untuk bapa buka ya saya guna nade komen te ke buka ya bagi ku tadi. Si kita mana lah mantap, maka mantap gitu. steady.
4: Okey, thank you.
3: Teruskan lagi ya. Oh.
4: Okey.
3: Alright.
4: Okey, thank you.
3: Okey. Okay.
2: Untuk jadi artis sila kira-kira nak Jovian sikit mana?
1: Kira pihak me ya. Okay. Ya, nyak pengari kami di WiFi Miri to MA terus pulai baru ngai di Kuching.
2: Awak. Pada di dom nama utai tengah sedia tucum di dom. Adom.
5: Mesti tucum ya.
2: Bukai, mudah di tucum, mudah utai bermua dia.
6: Ijak.
2: Udah sedia apa lah Nudom?
5: Udah bapak aku, udah sedia lah. Okay, nangguai. Udah aku ya, nangguai.
7: Aku kak nukar kamera lah.
2: Iya, suyang dulu nih.
7: Ya betul.
2: Awak. Balam nyuh kita ke telefon kang uji belagu bawa cerita kenyalang kita lagi lah nangguai maya ke sedia ya belum belagu nih. Saya ke kredit.
5: Saya mai lagi. Saya ke kredit.
2: Okay. Ni kamera dom tu. Nunggu lah dom.
5: Bisa ke? Udah pada aku.
2: Oh, ya.
5: Okay. Jadi awak ke kita berkelala engkau pengari dari Limbang tu?
2: Oh, siapa nama?
6: Evie.
2: E-V-Y.
6: Ya,
2: EVE. Okay. Hari ni EVE?
6: Hari Limbang.
2: Oh, Limbang ni. Gawak ke belajar tu, EVE?
6: Gawak.
2: Oh, dah kerja ni.
8: Kalau ngah cetaknya?
6: Nak kalah.
2: Baru tu. Terubah ya tu.
8: Nama lagu kita ada?
6: Lagu Ari Florin Lo, Aib Mata Lelengau.
5: Okay, Evie. Kita terus ngau lagu ke dipilih mana?

0: nya tadi pengari-ari Limbang tu MA.
1: Ya. Yeah.
0: Lepas tu terus ngejuri ni.
1: IB, okay, dia IB.
0: Out.
1: Out. Nada yang kebuat yang buat video kamera. IB, lagunya tujuh orang guys apa IB?
2: Nuju lagi terimpu ja.
1: Terimpu ja ne. Engkau tujuh orang guys sedak ke Basi Bumi. Feeling apa yang dengan lagu ini tadi dah? Pulang ke juri dulu, Steve
3: feeling
1: Chicken.
3: Salah ya, nak feeling salah ya.
4: Bunuh Jakob. Okay, hi Ivy. Selamat ngali hari dan selamat hari gawai ya. Okay, Ivy. Nanti aku nyebut Ivy. Sekarang aku nyebut If aku tadi sebenarnya. Ivy, okay. Hari pengaruh di Limbang ni
2: ya.
4: Ya. Okay, lagu tadi Air Mata Lengau Tujuh ngai aku lah boleh kan?
2: Boleh ya.
4: Boleh ja. Okay, jago tadi, jago tadi. Jadi untuk bandai EV lagu tu bagi aku memang cun lah bandai. Dari segi pitching, quality tone kau gunakan, aku lari nafikan lah. Cuma bisa papat yang tadi dia macam kini nama dah bisa dia bavretto yang tadi macam dia agak nangis-nangis, agak malu-malu, malu-malu gitu. Malu ke?
2: Malunya.
4: Siasat terus. Ah, terus. Okey, nak kawa. Sigi makan ya. Kami pun bekerja ada masalahnya. Jadi untuk tebukai nak dai disebut kau lagu tu bade kira mainan dek lah tok. Nah, sebenarnya lebih dari tok pun lagi uliah baik dia saya ko. Jadi teruskan lagi kini madah belajar di kena ka belagu tau.
2: Okey.
4: Okey.
1: Okey, Ibi tu Julian Iban tu Ibi.
2: Matulin Iban, apa iku Iban, mak ku Iban Bisaya.
1: Oh, bisa campur lah.
5: Mix ya.
2: Campur.
1: Okay, enjoy lah mendengar lagu Limbang, Konti yeah. Limbang.
2: Okay.
6: Ya, terima kasih juri engkau Evi nah. Tidak ngarik ke Limbang saja pun minggu kemarin. Nadai wakil Limbang, jadi ngarap ke peminat-peminat EV itu. Engkau bisa tau nyukong tau nama tau, tau support tengundi ba FB YFM. Okey. Agi MA di Kuching.
1: Okey, terima kasih Dum, terima kasih agi Steve Shigan engkau komen duit ku dah pemikir kita untuk ya miring kau Limbang EV tadi ne. Lu berdaun ke buat tempat di tiga kali waya kamera ada Dum. Kasih kata dah EV yang ke buat. Okey, kita nguji terima kasih dulu Ri Kucing tu. Engkau ya kan kau kita cerita kenyalang. Hello.
7: Selamat tengah hari dan nuan tu.
1: Oh, Rida tu ya.
7: Kemarin mana lagu sudah baik kemarin kau lagu
1: pengindo dia. Ah, pengindo nanti penyangkai.
7: Nah, dia tu kau kau nguji baru dengan lagu tu nya lagu tu pamal begitu aku tu rindu main aja kau.
1: Oh, nang dah tak kas minggu boleh aja.
7: Okey, aku kemarin lagu hari untuk nyusana nya lagu Tepamar.
1: Oh, berenda dulu engkau juri kita Inuan Rida, engkau bala penyampai radio buka ya. Sorry aku ngigak lagu dulu nih.
3: Hari ini Rida.
7: Terima kasih.
3: Hari ini Inuan Rida.
7: Apa?
3: Hari ini.
7: Hari kampung melaban kota Semarahan. Tapi mana orang bala aku lagu ada aku selalu lagu dari ini aku sedikit lagu.
1: Tapi ya. Nah, ni kan lalu orang buka Jerman tak kekingat.
7: Okey. Aku tu tadi ini main aja bukan nguji tu. Rindu bermain.
1: Ya.
7: Bukan kemudian nama Rindu Akhir lah. Kena mulai lapang ngadai pengawal di rumah.
5: Okay. Ya, terima kasih senyukung si ke.
7: Ya, sama-sama.
5: Ya.
1: Sumit udah agak guntian nih, Rida.
5: Ya.
1: Ada ke pengawal. Ada lagi mama aku nyelepa kita karaoke gak kita yang lantang hati ni.
7: Iya ya. Aku jadi laki di rumah.
1: Iya. Okey, dari Dino dan Rida.
7: Mungkin nanti salah lagi badu lagi. Okey. Thank you.
1: Okey, nyak ya 1 2 3.

0: Okey, terima kasih Rida. Nuan dengan komen dari Duri Bar Radio lagi. Oh.
1: Okey,
0: terima kasih. Nyai akaban kita dari Kota Samarahan. Pula dengan guys, Steve Regan.
2: Okey, hai Rida. Mana nak lagu yang tadi lagu terpambar kau ya. Tadi yang mana tadi nama, nanti nulis lagi badok kau kuat. Nanti badoknya, apa mana lagu?
0: Ya.
2: Sehingga dia terus kejahatnya. Nanti kalau mana stop, setelah dia terus kejahat. Okey, Rida. Kini ke mana, Pak? Teruskan lagi awak lagu merindang to mayuh lagi TK di pelajar awak. Jadi nanti semua jago bisik mayuh datang ke konti kita kita. Hanya baru best gig kita dengan live tidak lagu itu. Okey, jajak komen dari aku untuk Rida to.
0: Iya. Nanti semua ART nya sudah tembuk ni tuan.
2: Nya
0: main-main ya sangkai bu pias itu.
2: Awak.
0: Awak.
2: Nak kilo ngelak cerita lagi sudah.
0: Okey. Balam mayuh. Komen dari poin dari peningkat kita 10 hari juri kita 40 pemega hari penyampai radio 40 nya ya.
3: Kira besar lah. Kira besar lah kuasa kita itu ne.
0: Ya. Dia sudah berlaki be.
3: Kaku.
0: Bukan. Tidak tadi kadang tahu lagi dah.
3: Dia lain ya udah. Lainnya dah be, bukannya.
4: Ibu.
3: Dia ke sana lama. Kan awak kena tadi.
4: Be. Be. Aku tak ada be, ente semua bakal tanya deh, ente ya bakal ke ya ke hujan mu nak aku nyawa dah tak ada tamar nar.
3: Mau orang dah
4: iya.
3: Iya.
0: Orang bujang manyu bahasa Rawak itu anang kalau milih ya.
4: Orang utara bisa mana? Tio.
3: Nanti nanti bisa rahsia minyak emen atau padahnya.
4: Rahsia.
0: Rahsia.
3: Ya rahsia tua muniko lagu Swelian.
0: Ya.
3: Ya.
0: Oh enggak. Okey, kira ke nulung sibu gene sibu engkau bintolo.
5: Sawat
0: dia mentebis. Nanti bisa kata lihat lau baku CM 082-258-634.
4: Wadi ya Syaman. Kedolo no darah.
3: Nanti dimiri tanguji baku 085-423-634.
4: Okey ni Pak Syaman 083-32-54-36. Lama ke buah ni orang Syaman tau ngai. Ni kek kita
3: lagi pegawai ni insin
5: lagi kawai
3: lagi uha tidak ya
5: ke sibu 084-353-224 ya mana nak sibu nak berlaku isian nak ngani ke konte
4: kawai tata depo alah apa lah penyanyi
5: aku nak depo berlaku
4: sida ya
5: baru
4: lagu isan
5: ni ragu nyawa
0: berkerupuan
6: benar sida ya
0: berkerupuan nyu bau sup sup manung dah temukan nampaknya lagu
5: abet tabut tali mikrofon
3: ruanya sida yang pu magang pu capo
0: ya asal lagu basi ke malu sida ya
6: malu sida ya
0: maka kesikunya menyu ragu nyawa benda me lagu isan no isan ya. Tumu amai nuan data isan lagunya.
6: Cuna lagunya ne.
0: Awa.
3: Kelanggak mat orang ne me. Po.
0: Awa.
6: Kebanya buat.
3: Aw.
0: Ia kau. Aw. Ia kau si isan. Isan siang me.
6: Kau siang mati si isan.
4: Jawab ne. Pedah di kamar lah. Kau orang aku. Nara nu puang kari limangnya. Jawab.
6: Nama hal. Kau. MA tadi mana ada benang ambil ngambil isan deh bangsa maya gawai ni MA
0: ya
6: nyerah gua nyawa
0: menyuh gambar di kunci ya bah media ramai dong
6: betul betul betul bisa kau benda gambar ya
4: aku
6: sampai juri meda
4: meda Steve Steve
6: kami nanti
4: Steve
5: okay ditanya kenal resibo.
6: Hei, baca.
5: Halo.
6: Ini mana sudah terbesar setiap.
5: Halo. Ini deh. Nama ada darahnya.
6: Ini deh.
5: Halo. Halo. Halo.
3: Ya, bisa.
7: Ya, halo.
5: Siapa tahu?
7: Emilia.
5: Emilia.
6: Emilia.
5: Udah, enggak berdau.
0: Hari ini.
5: Hari ini, Emilia.
7: Hari ini, ya.
3: Hari ini, Mira. Saya kekalat dengar nama.
5: Emilia. Okay, nama lagu kita ya Amelia.
7: Atinuan ati aku.
5: Okay, mahal isi hatku. Cai bertawa aku. Hey, Ranau dulu ya Nai.
0: Agi gak kertas. Ambil gua dulu.
4: Emilia, kalau kami baca tak nyalang sebentar tu Emilia.
0: Bisa ya, ya cara telepon.
4: Kalau oh cara telepon. Nama nuan ngai ni kayak ke konti dah. Jauh nuan dari RTM Sibu.
5: Nia, Miri.
4: Okey, jadi ni kayak enggak dengar ke ya?
3: Bapak kalau Emilia dah dua kali nengau ne. Sike tu.
7: Dia ada
5: kalai. Bisa kena ya phone mana?
7: Bisa.
5: Okay. Das dia ada?
7: Tiga.
5: Satu, dua, tiga.

0: Oke, Anyata de Lago Ari sepatu tre Emilia. Ati nu anak teh aku ya. Oke. Kita dengar ke juri, dengar ke juri Ari Radio lagi ya.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Emilia.
0: Udah nyau.
2: Komen dari juri kita.
3: Oke. Tadi benar ngante nama kuku gay ke bakas renya sama sulu ningan nama deh. Singin ku kanunu ku ya. Oke, untuk Emilia hari ini ya, wakil ini hari mirim itu ya, betul?
2: Oh, ngari kesibu.
0: Iya, si sibu.
3: Oh, sibu. Oh, sibu.
0: Karena memiri ku tai.
3: Nengen jadi nalam aja hari ini ya, ini kulit ya.
0: Tidak tes kanau.
3: Oke, oke. Untuk lagu yang tadi ya, Tinuan Hati Aku Pe, yantiknya uliah lagu buat konti ya, saya kumanai masa ada jangwanya tok.
4: Kalah kok kak. Kalah asuh ya nikik konti tang jauh kok ya.
3: Saya nak suka mana cuma kita, bila kita dengar bari dia tadi habis delay tapi untuk sebenarnya tadi antik bagus lah mana mai suara yang mana tahu. Ada komen buka aku cukup mana terus kan lagi Emilia. Ini nemu bisa mai si rezeki boleh jadi pemerintah angka apa semua ka cun surat itu memang mana lah bagi aku.
4: Ya, harap ke Emilia bisa awak nanti hari 6 cetak kenyalang ya, cetak ya. Tumbuh datai buku hari niah deh.
0: Mesti niah kemiri.
4: Iya, betul.
0: Nah, jauh. Kami sibuk kemiri deh.
4: Iya. Mesti. Ya, ne, pejam.
2: Mesti. Lawalah. Lawalah, hari sibuk kemiri. Nanti dari hari niah ke konti berapa lama, Bi?
4: Sejam lah.
2: Lebih ya,
4: nanti ya lubah sejam setengah. Nanti ya tumuh mupuk naik berumban. Pagi kaya mupuk.
3: Sejam
4: lah.
0: Sejam. Pukul 6 pagi melekat di rumah.
4: Apa?
2: Kenapa? Kira pukul 4 umbah nurun eh.
0: Apa ni? Oh. Kelalu ke?
2: Bukan, ngambil kena berumban.
4: Iya. Tak kelalu tumuh ke nya eme.
0: Tapi pukul 4 lemah nak ngajak tak kalah.
4: Kira Cina apa buka jamnya?
0: Baik, kan kok pukul 6 pagi ke 7 lah, 7 setengah nanti buka. Kena Cina, kena pukul 4 pagi ini nih, dengi gak? Nanti sih ibu warap lah, kok bisa kena buka pukul 4 pagi, kena mi.
2: Bisa ini, Nana?
0: Bisa.
2: Bagi ininya?
0: Apa namanya, jalan bridge, long bridge.
2: Oh, ya kasi nyo bubur ya.
0: Bas berai tanya pun bisa. Mayu kedai buka tunggu pagi dah. Pak explainernya bisa. Napa dia hingga makai di sibu? Aw nya jam ya. Sekian terima kasih teman.
3: Anu sekian terima kasih terus.
2: Kejar. Kita gak ngari ke.
0: Sama gua di belah.
2: Sapa belah nah. Nada bel. Okay. Bintulung apa sebab kita tahu ni?
0: Bintulung kucing.
2: Kucing udah rida deh.
5: Kucing udah rida.
0: Sriaman.
2: Oh, enggak izin. Okay. Telepon bak kucing udah berapi. Aku nguji nerima dulu. Okay. Kalau kita hello.
0: Masalah.
5: Angus okay, teleponnya.
2: Apa eh apa eh? Hello.
5: Tadi berapi.
6: Hello.
2: Oh ya apa ide apa ide? Anak tu ngenyer baik. Siapa tu oi?
6: Ari Kenawit.
2: Ari ni?
6: Kenawit.
2: Ari Kenawit siapa nama?
0: Yusuf.
6: Pita.
0: Ada tahu ya kak?
2: Pita.
7: Agi kena karantin.
8: Agi kena karantin ya.
2: Amai minggunya kemari ya Pita.
0: Kena karantin nama Pita Ucuang.
6: Tahu. Tahu. Narik kincir semua.
8: Nara kintin.
0: Agak kerentian mulan nuan kena kerentian.
5: Ah, lambatnya.
0: Bulan 12 pe cukup he bulan.
2: Oh, 6 bulan ya kerentian.
8: Kasih ya.
2: Oh, ilang uji baru Peter. Oh.
6: Nah,
8: coba buka ya,
6: dah
8: gua, tunggu gawai sebab dah gua. Nama hal deh. Kak nama nuan tepuan tengah dah.
0: Pepe cukup hari bulan, ujung bulan 6.
2: Beda cukup syarat nak kita. Oh ilah tipuan baru kau.
8: Munyi orang gua pantang. Gua pantang merana. Mesti kan cukup
5: 6 bulan. Mesti 6 bulan.
2: Aduh. Dengar kena dia kantin kita. Dulu pala gak bahasa itu.
8: Oke, tapi saya orang telepon ke siaman tau, uji tau. Aduh, bakal cuti belana. Halo. Halo. Halo. Halo, siapa tu?
6: Halo.
8: Halo, siapa tu?
6: Halo.
8: Ya, siapa tu?
6: Ya, Stanley itu.
8: Oh, Stanley. Hari ini tu Stanley.
6: Hari kapit.
8: Hari kapit. Aku jawab hari kapit atau nekap lagu hari kesia mana?
6: Iya.
8: Oh, lagu nama apa?
6: Muji mai lagunya nama tu. Kau tahu mas? Lagu rezimnya yang Nuan Meruan di hati.
8: Nuan Meruan di hati. Hati aku
2: mati. Iya, iya.
3: Senyum-senyum dia kesiapannya lagi dengarnya.
2: Jadi lagunya.
8: Apa?
2: Oh, kenapa kita lah? Oh, kita telefon ke Kuntiana tunggu ngenyit hello. Oh.
8: Kira-kira tengah goyanya sama goya tadi lah.
2: Juga bersambung goya tadi.
8: Oke, Stanley udah setian wan ya?
6: Ah, udah. Okay.
8: Udah nih. Oh, kalau ngawur lagu seberapa tahu Stanley?
6: Misalnya sekali dua piano.
8: Oke. Oke, atau lagu Nuan Meruan di hati. Terima kasih Stanley, yeah. Arika Piet.

0: Stanley. Terima kasih. Okay. Jadi hanya ke pengari kami hari Setiaman Stanley peningari kapien. Awah. Kira okay.
1: Dah boleh kira.
2: Boleh. Baru dah nampak ke puan aku tadi. Komen juri.
3: Okay, hai Stanley sama Rigawai. Nanti lagi bisa dengar Pak Radio. Jadi untuk Stanley tadi bisanya bisa masalah putus-putus tadi apa semua segi. Maka ya bakal kemarin tanya main nanti boleh datang ke county dah. Lagu live selainnya main kita apa semua. Okay, untuk Stanley itu tadi dari segi kenimada buat suara ya tadi nada isi masalah lah bagi aku. Sebutan tadi pun ada nada pula mayum di komen aku lah. Jadi nanti uliah lebihkan lagi lah belajar ataupun kena madah ngambil penemu lagi dari segi kap lagu tu. Walaupun nanti tu kena madah kena kita betul naik kena kita bergaya. Ini nemu ilah lusa uliah kena orang pekit ke lebih tikas ke lebih tinggi ke kini kena nemu kan. Jadi untuk Stanley teruskan lagi pengari-ari Sriaman. Ya.
0: Ya.
3: Lagu yang tadi mana-mana. Kena lagu tadi.
0: Lagu Ruan di hati. Puas tip lagu kena nuju aku kakak mati ku setiap.
3: Ada macam
1: ada macam pula kulai kulai ada macam.
0: Okey, kira udah lah kami Sriaman tu siko pengari ne.
2: Kita ngiga pengari Ion kan ne. Okey, ba kucing tu nguji terima dulu kangau. Hello. Okey, putus. Nguji baru 28634 nya ya.
0: Nuan bisa dia Matthew? Oh, padam.
2: Oh, di tok maku.
0: Baru bisa, ini padam baru.
2: Orang nanya kita jujur-jujur, kita nyawa tau.
1: Nanti mana ya, nak? Jawab.
2: Ya, kesalahan Nuan bisa dia Matthew, ya, di tok maku.
1: Banyak baik belaya.
0: Aku tanya, aku main nyawa telepon Nuan dia. Lapan ku tu bisa berkelip.
2: Hanya ya, berapi baru. Nupis. Ni dah.
0: Ya.
2: Salah. Hello. Hello.
4: Selamat tengah hari.
2: Oi, selamat tengah hari. Siapa tu ai?
4: Jimmy tu.
2: Jimmy, hari ni Jimmy.
4: Hari Bintulu, hari Bukit Beruak.
2: Oh, Bukit Beruak di Bintulu ni.
1: Okey, nama lagu kita Jimmy. Nama lagu Jimmy.
4: Semina berpangan aja hari
0: apa ni?
2: Cepat main lagunya.
0: Sino main berpangan aja.
4: Ikrama.
1: Ni kau nemu?
2: Nyaman. Joni aman. Lagu lama ni gak doh. Oh, lagu lamanya Semina berpangan aja nengok sejak. Sinda karaoke ne Semina berpangan aja.
1: Kalau kau catat nyalang Jimmy.
4: Nak kalah.
1: Baru ya amin ne. Ngarik itu lo tau.
4: Uji itu.
2: Uji dengar tu dulu au nanti ya narecun lagi. Madah ga au?
1: Iya nya?
4: Baik ya. Ini ya.
2: Buka itu nih.
5: Kai lain
2: ni. Tiada.
5: Tunggu nak keyboard saya ko.
2: Ada keyboard. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne. Lagu ni aneh. Aneh gue lo.
5: Ne ne ne ne. Okay.
2: Ni karaoke ni aneh.
4: Ika
2: karaoke. Awak.
5: Iya. Tiada selalu lagu lama. Keyboard bisi. Tiada original saya ko. Nada iba. Nya tanya dia. Tahu gigat dulu lah.
2: Boleh kena bersih keyboard tu, Jimmy.
4: Jimmy.
2: Oh, ningat dulu out sekejap.
4: Okay.
2: Uliah ne?
4: Uliah.
2: Okay, seminar ya bisi jam 4 minit lah empuh tempo ne. Okay, ready Nuan Jimmy hari Bintulu ngari ke Bintulu lagu ya minak berpangan aja Johnny Aman.

0: penting lah muzik.
1: Oh, lamanya jauh kirim dari Kuching. Terima kasih Jimmy.
0: Okay.
1: Ninga komen juri kita di radio lagi. Oh.
0: Okay.
1: Okay, nyak ya lagu lama minat berpangan aja. Johnny Aman di by Jimmy hari ngari ke Bintulu nih. Okay, komen juri kita.
2: Kejap mungkin uli. Ha, ya, boleh.
3: Benar
2: juri uli ya. Okay, untuk Jimmy, hai tuan Jimmy, sama dengan wayang kita. Jadi nanti tu bukan aku boleh sebut kau segi makayam tadi jauh sama antik uliah semak ke gek meh ratai ke konti nya semak mak kan ke. Nah. Jadi untuk segi bukan tadi okay, tuan Jimmy kini mana mayo agi tekak belajar tuan nah belajar ke gek meh antik lawan mereka ke mana tadi. Nak salah pantik kita tu kini mana belajar utai ke penguap lagu tu tadi. Bisik guna ya dulu hari ini nemu kena kita kemudian belah pinang kawin baru salah. Kena kita nyak salah. Salah sebut. Okey kita Jimmy terus kena kita nak jajak lagu main boleh. Diberi kau kita.
1: Ya saya juga lagunya nada original tiga yang pun eh.
2: DJ Sriaman okey main sesenyum kan lain macam senyum. Yeah.
4: Mesti senyum kita.
1: Oh, lagu rentak kena si rentak punya kita ke bisi rami ni tuan.
2: Ya.
1: Berlagu baru kenopi dah biasa. Ya.
2: Segini lek lari lagu
3: kena. Oh, baru kenopi.
4: Kenopi ya. Jangan dob lagu.
2: Ya, sama ke tajuk lagu tadi minat berpangan aja.
1: Oh, minat berpangan aja.
2: Nada ai minat dia aja mana?
3: Dia aja munya.
1: Ya, ge bersihnya laju amai ti kita nya benua lalang injen tamak bertubuh ka ngenyadi giu tubuh na. Oh, gi makan timoti ya bakanya deh. Dah menah gi minyak baru tanya gi ya.
2: Nah, deh. Rindang mana?
3: Anda ngepot ya.
4: Mujur. Aku mujur dia kena inyen ngaya deh.
2: Tok, pama berjalan tengah malam ni ngak ketawa ke tu dulu mas mat lari. Laju pula ni kamu mula.
4: Ni buaya ni baik. Nana.
2: Nah, balik kibak kan. Tok laju ke tu dia mal ke.
1: Orang ke dunia sepiaknya ninga nyak tahu apa dia bela siapa sebenarnya membok ke aku ke ya you orang nyak ke bela
4: okey aku main sedetok aku perlu ya untuk sore tu nah
1: nama dah
4: main iklan
3: kau main iklan
1: oh iklan kita nunggu dulu ada iklan bayar serius dulu okey
4: bayar okey main iklan dulu kita.
5: Jaku tangkan rekod besar sibu dituju kengagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak kena dengar pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besai sib.
4: Okey, nya pada biar ya.
1: Awak. Tahu pada baru gua enggak klien nya ngelebuas hari bulan deh.
4: Aw.
1: Tang ada salah bagi teh aturan jadual nih.
4: Aw, ni teh ketua jadual rata di tot ya.
1: Betul.
4: Aw, orang enggak suka main tiga, mesti main tiga kali kira. Okey, main tiga kali kita
1: ya. Lagi digagai saya dah marketing lagi nih.
4: Aw, kesal aku ni.
1: Aku ini berarti hari bulan, ninganya 11, nah, namanya 13 hari itu ke
4: aku. Ya, aku tak ada berarti kenapa, nyadang lebuas nama gaya sarita.
1: Oh, nanti salah ke, awak ya, yang pula lah, ngatur perkaranya.
4: Ya, meh, oke, udah nyana nama gaya dah.
1: Awak, bi bedah ke belaki.
4: Irau mai MN eh.
1: Kami kan lagu baru kena pi teman-teman.
2: Kak ngasak ke kaki.
4: Nang. Ya. Ngelak ke flow dulu. Sama, seretai tahu.
1: Berimbai kena pi. Ya benar, dah lagu kena lagu ke flow. Nah.
4: Nah, dah betul tengah. Ya. Nanti berumbannya ini. Ini Yun. Ini aja tu.
1: Anak-anaknya orang sini ya.
4: Lo babi, lo babi lagi. Sikat ge orang laki ke datai-datai barunya. Kapan nama dia berumah? Kadang-kadang ada.
2: Kadang-kadang sini ya tau dia konco-konco.
4: Lama ke nilmu nyo sikat ke itu lah. Lama sikat kuih lah. Dia tahu dah, udah modernnya, lain cara ya.
2: Tentu dia ketawa telinga aku. Amat aku. Dudi kelinga saya Nana aja ketawa aja kelinga aku lope.
1: Puji dia pindah ke Kuching Nana, tadi gawa malam pukul 12 yang aku temu sedanya lari deh, nak ya pulang kita. Sedaya lari, bukan kita yang lari.
4: Aneh sekali sedaya aku dia makan apa menjadi kuda. Bisa okay. Kekawan.
1: Oh.
4: Kita kawan ke yang ada kedengar-dengar nungak ke yang
1: ada penyadiku
4: deh. Nggak mau ketawa sekali minyak.
1: Jangkam. Jangkam berkening.
6: Pakai belum.
4: Oke, kita nyau ke pansuat baru ini. Baru ke minyak, baru ke nyamuk.
1: Tahu gak nguji baru telefon nih, dengar kita lagi panjai awak.
4: Ya. Nanti nak ME ke berlaku kita lagi seminar aku je nemu aku ya.
6: Betulnya insian setuju.
4: Ya, aku mana nak pandai berlaku ya kau deh. Berlaku Stevenson ya. Mayan ya, besar ya kau deh. Semanang lah.
3: Stevenson, ngajar semua. Okey ya, ngajar Stevenson berlaku semua.
4: Ya,
1: minyak. Stevenson yang kelihatan tiga lemah berunsur dengan aku. Nak nyawa yang mana.
3: Nya berunsur.
4: Jadi dia tak ada berlaku selinan.
1: Ya. Okey. Peninggal kita ke telefon anda kena 633 kena 634 batas sama barulah diangkat kita labanya tak berkunci engkau PC okey hello
7: hello
1: sama doi
7: hello
4: uji padam ke dalam radio naik
7: hello
1: ya siapa tu Hari tatau kan hari ke siapa tu dah?
7: Hari ke Kuching gini
1: tak? Barang ya agak lagu nama apa yang namanya Pridi? Mereka
7: putus sate
1: Beri namanya
3: putus sate nuan.
4: Beri jatuh hati nuan. Kayak beri sate nuan. Mana yang ngacau?
1: Dengar dia beri cangku. Cangku hati nuan.
3: Bisa ke kelau wak?
1: Namanya lagu ya Beri Pemutus eh. Betul?
3: Beri Pemutus hati nuan.
7: Ini apa lama tinggal kita ini kita jual lagu nak.
1: Dia mengingat kan eh. Anang gua elok Beri Pemutus hati nuan. Okey nya ya.
4: Bisa kena ya fon dan Fede.
7: Bisa dalam aja dalam kereta aku tu.
4: Tapi ya, udah sangka di sejalan nuan eh.
7: Udah
1: saja.
7: Udah
1: sih lah itu. Okey. Oke, okay, dari Dinoan, Freddy?
7: Udah.
1: Oke.
7: Okay.
1: Nya ya.
7: Antum sih lain itu.
1: Betul sih lain.
4: Kini. Kini, tanya confused tu.
7: Tapi begini aku lagi tepul manu
1: ke? Go ahead dulu hingga ke besi menyuh ke lain. Ya, ke benar belagu ke putus dah.
4: Nyuh ingat ke meja suara sebab aku ngas suara merap. Tawa telefon.
2: Bune. Nanti lihat tau.
4: Pemotu masuk berak tawa telefon ya pakai kalau aku.
2: Nanti penginok benar berserangan mula mana ngai.
4: Pengalamannya Steph.
2: Iya.
4: Oke kan.
2: Amat aku dah ada lagi kak lain kin ke bawah kian giga.
4: Oh ya, jago lah matu tu. Bapak. Cerita ya. Anda mengerti lo bantu na beridio tu.
2: Nggak jadi kelari itu
4: nya. Okey.
1: Okey.
4: Kau pernah sih tak ke bapak hanya belakang.
2: Ya, dia ni bisa lain. Nampak sama tanya.
3: Lagu bapak.
4: Miri tu kita ngunci di Miri neh.
1: Okey.
4: Ngunci dulu. Halo. Enya. Ya, tak aku. Ya.
1: Muji baru ke enggak ke tu tadi Fridi ni. Okey.
4: Oh, Muji baru.
1: Oh, hello.
8: Hello.
1: Ya. Hello. Hello, siapa tu, oi?
8: John.
1: Ah, Cuang ni, Cuang.
8: John.
1: Oh, John.
3: Dawan nar kan ya. Cuang,
4: John.
8: Aku kan nanya dulu.
1: Awa. Huh?
8: Boleh lagu kena gitar.
1: Kena gitar. Enggak kena deh. Didengar lagi.
8: Uji dulu, Mimit.
1: Tahu gak? Tiup ke Mimit gak?

0: Okay. Miri. Oh,
1: ngarik siapa, John? Ngarik siapa? Ngarik siapa?
2: Ngarik nana aku.
3: Hah? Aku tu kenal.
0: Sibu ne?
4: Sibu.
0: Lagu nama apa ini, John?
2: Sebenarnya
4: kenal
2: lagu.
0: Oh,
4: lagu
0: Stevenson. Oh. Sebenarnya kena lagu.
3: Dinganya oh, DJ nya sibuk.
0: Non kena sibuk, eh kena sibuk, kena kita ya.
4: Basing.
2: Nak chorus ya lagi,
1: oh. Ya apa kena ke chorus ya deh?
0: Ngucil. Okay. Oh. Boleh kena nuan tu John. Okay, ready 1, 2, 3. Okay.

0: tajam-tajam. Tahu ni. Hello.
1: Cuan mana tak ada dengar kau.
2: Okay. Eka dengar.
3: Dah ngawak kat Ila. Ila, Ila kunci baru kat Juan.
0: Okay.
3: Oh, ngambil full song dah.
0: Ya.
3: Oh, kira.
0: Nanti practice dulu.
3: Oh, practice dulu lah.
1: Ya, jengap aja. Ya, kata ngainya dari kebaru ngainya.
3: Oh, steady nya Juan. Ila nan kunci baru. Oh.
0: Okay, Ila kunci baru.
3: Oh.
0: Ingat lirik tadi.
1: Oh, apa ya? Oh, practice berapa? Berapa? Selamat hari gawai.
3: Ya. Okay, bye John.
0: Bye.
3: Okay.
1: Ya jengap kenyak John.
4: Lantu dah kau komen tak tahu apa ye.
1: Nggak jadi komen pada tempat kurus.
4: Tuh kan masalah bapak lagu orang ketawa tau lu lihat tau.
3: Ya. Oh, kira-kira kisil nama John tadi nih.
1: Oke sih, kan jadi jengap.
3: Iya.
1: Rancang, rancang. Dua kali minta gaya kena tembak kurwa dia ketau.
3: Kira-kira riasel punya tadi.
1: Oke, kau. Nah, gak tau. Laban ya berani nguji.
2: Ya,
3: betul.
2: Ya, betul.
1: Ya, kak ngau program kita deh.
4: Ya, kak agak keunikan. Nanti ya, full tadi mana? Mana tadi?
1: Ya, aku aku.
4: Umbah, ni pun jengap.
1: Nanti jauhnya John. Tau nikit kunti miri. Ya. Mic gitar.
2: Ya. Baru cun nih.
1: Baru kita minta live.
3: Wow. Oh, laban dia bak miri nih.
1: Ya, ini dia hanya tadi.
3: Oh, ini ya.
2: Ke miri menyasma.
1: Ada orang ya. Dua.
2: Agak bisa target lah minggu baru.
1: Kira-kira. Serang ya, boleh turun ke miri.
5: Miri.
1: Studio miri.
3: Halo.
0: Halo. Halo, Uji.
3: Fridi tadi ya.
0: Ari Semarahan, Uji.
3: Ari Semarahan. Siapa nama tu, Ai?
0: Libin.
3: Libin. Oh, Aris Marahan. Lagu nama tu Libin.
0: Kamu lagu mana je? Aris Steve Shigan.
3: Oh, Steve Shigan. Lagu ni?
4: Lagu ni.
1: Bisa tanya?
4: Aku ni. Tahu mesti baik dengan mana? Tahu kamu mula aku tahu mula.
3: Oh, lagu tanah. Tusuk tanahnya.
1: Tusuk tanah.
4: Tusuk tanah.
3: Oh, tusuk tanah. Neng gue lo. Gari ke sepana tu?
0: Hari siang ni.
3: Okey.
4: Sini.
3: Tanah tusur ya.
4: Tanah tusur.
3: Tanah tusur. Nama tajuk lagunya apa?
4: Rangkang
3: Patah. Oh, Rangkang Patah. Amai. Dini si karaoke Tanah Tusur.
4: Salah pikiran, ada yang bertemu ya.
2: Lagu baru kini.
3: Rangkang Patah. Okay, ni boleh orang perutku baik ketawa. Rangkang Patah, nama gede.
1: Tusur.
4: Tusur.
1: Tius.
2: Oh, baru tusur tanah.
3: Okay, nyaya, okay. Oh, iya tengah nasi ngelak.

0: Ya ni.
1: Betul.
2: Oh, kena silat ini apa ya?
0: Oh, baju sampang kena orang tu.
3: Singlenya dipraktik ke MA.
0: Oh, enggak kesalah lagu. Okay, Libyan, dah standby Libyan.
4: Okay, dah.
0: Okay, nyaya.

0: Okey, dengan awak dah melebus ke Auras, kira-kira kau boleh diterima menya. Terima kasih, Gagai Libyen.
1: Okey.
0: Lagi nak ninga komen dari juri kita yang dengar radio ni. Okey, bye. Libyen kena telefon main lagu nama
2: tadi. Tusur tanah.
0: Rantang patah tusur tanah.
2: Yang simple short form waktu suruh tanah aja.
0: Okay, kau menjuri.
2: Okay, hai Libyen. Bisik maya lah tu bertemu tu duit sama-sama lagu tau. Lagu tu aku sebagai penyanyi asal dia pun pedih ke main lagu tu sebenarnya. Okay, bermula sehingga mah pedih. Nanti Indian berdau cukup hangat, ana main lagu tu.
0: Ya.
2: Lagu tu yang lain macam je tau. Okay, untuk Libyen, labannya separuh jalan tadi. Okay, separuh jalan kira ke temboknya. Libyen, nanti boleh pemilihan lagu. Oh. Bakal kemana tadi walaupun tak tersuka-suka kadang-kadang nak kemana kan orang bisik ni nemu bala komposer ke penonton radio to kang ingat penyanyi baru kini kita nak nemu. Tapi terima kasih Libyen lah bandai sudi mek lagu Rangka Patah Tusuk Tanahnya. Siapa ngerampas pengrindu nuan. Ilak tu duit Libyen. Jadi ini aja meh komen dari aku ngagai penyanyi kita bernama Libyen dari Sebrahan.
3: Harus mek lagu yang dekat.
0: Pengrindu nuan.
4: Lah Muji, kan jadi Steve Sugar. Tu siapa tu tadi? Siapa berlagu tu?
2: DJ kita yang mana?
4: Yang ini tu berlagu. Apa dia?
5: Halo sambung MA nya.
4: Ba. Ale, malah jaga jengap kayak dana tadi.
0: Kalau tuan rumah ada yang budak baru, ai. Halo ngerampas mikrofon.
4: Ya, yang ini tadi.
5: Kenapa?
4: Malah ngasak kata.
0: Tuan rumah baru ngambil baju kot. Lalu berumban berlagu. Okey, nama lagu dia tuan, kena bagi nama malam manyua.
2: Okey, lagu kali to aku ngai main lagu Toto tinggi mah Toto nanti minggu ke sitenya lah baru main lagu.
0: Yeah.
5: Oh, nak sih kami nak.
2: Nanti lain itu anak sampai ku ke babah kini kau lain. Oh.
4: Banyak ya.
2: Awak, ya segi bekerja. Lawan tadi empu ketawa tadi ke, dengar saya, kena ketawa.
5: Nai.
0: Okey.
2: Okay, jadi aku kak main lagu lama aku sebab lagu slow dulu kita. Laman aku boleh main lagunya, tinggi main lagunya. Main lagu aku terubah ke ngangkat aku sebaiknya lagu Agi Bisik Pengerindu. Nada yau, jangan udah subah. Maya pengerindu subah, Agi tiang tawanya di berap. Kebabas kian ngigat lain lah, subahnya subuh. Dia tu nak lain lah. Ni pun manjaik ya, umah-umahnya. Aku lagi orang main di mana macam.
0: Ya. Gak ke lengkap orang bak tengah jalan lagi nah.
2: Ya mana lengkap tengah jalan. Ulih darat, ulih kena grab tu lagi. Mama lagi tisu orang pendiang lagi. Pedih sana bantah.
0: Agi Bisik Pengerindu Steve Yegan. Juri jemputan kita minggu 24 hari tu. Yang merindang balam nyua. Akan pergi live dengan kita Steve Yegan.

0: Tempat jaringan kan juri jemputan kita. Enggak lagu ya. Give me some rindu. Nah, okay. Juri kita maka sikori semi finalis kita carta siapa juara. Nah, tahniah tuan.
1: Thank you.
0: Oh, ngara kuih lenyinkan ngagai pentas final mana?
1: Amin.
0: Okay. Balamanyo, 8 minit lagi. Kirakan beri peluang tu ngagai nuan dulu dom.
2: Nama aku?
0: Awak.
2: Jakob. Terima kasih ngagai. Nuktu. Terima kasih ngagai juri step. Hai, sudah jadi juri cerita. Jadi pemegang terima kasih ngagai pengari Limbang. Terima kasih yang megang ngagai peningah ke bisi mendiang ke cetak Nyalang lalu mulai baru minggu baru ba cetak ke Nyalang.
0: Okey, ngagai nuan tu bi di utara.
3: Jadi terima kasih juri laban dah ngata diri di kontes hari tu ngau ngagai pengari di miri tu tadi Jovian ngarap ke bisik mana-mana seminggu baru. Okey, terima kasih ngau selamat hari Minggu. Okey.
0: Nya jabi?
3: Iya, nya ja ni bu mayu ha. Atau pesan mayu macam radio MA.
0: Iya, yeah, okey. Bisik ni ngarap bi.
4: Okay, terima kasih guys semua para penyiar semua panjang ruang nyukong kita. Terima kasih guys siapa pengarah sibuk tadi nih. Emilia. Aku dah ngari kesibuk hari ini ngari kesibuk tadi. Terima kasih dah menyegerang berani nguji tajak pengen telefon. Nanti boleh hilang data yang kaya konti nih kesemak meh kemiri.
3: Ya betul.
4: Nyajak kaya pernah kuang.
0: Okay, nuan tu Yun.
5: Okay, terima kasih Tiu. Terima kasih juri Steve Shigan. Terima kasih Jimmy sudah ngari ke Bintulu Hemerik selamat hujung minggu. Nyajak Tiu.
0: Tu ngagai nuan tu insian di Sereman.
6: Okay, terima kasih kainuan Matthew dan luan kita sebuat datai ke bapak penyangkai ini. Terima kasih mengangkai Steve. Steve. Nama berita. Okay, jadi terima kasih kepada pengari kami siapa tadi ini Stanley dari Kapit main lagu nomor ruang di hati. Okay, terima kasih kepada semua peninggal lah. Ya, udah tu lagi program 34 hari Sri Aman.
0: Iya, lagu nomor bayi nomor rumah penjaya Sri Aman.
7: Lagu Isan Uisan
8: sih atau?
7: Amat aku.
2: Pekes ngisiannya.
6: Nada pelaku
2: sebenarnya ya.
7: Ya. Ya petanda, ya pedaku lain dari pegawai banyak ribi saya gambar baby dia.
9: Mayu.
0: Aw kasih ke tudah Freddy nyawa datang buat tempat ke mayu lain ya kita nyawa buat pengujian program tang Freddy nanti nafsi awak datang ke konti kita lagu nya Maggie nih.
6: Ya.
0: Betul. Kira ke tamak ke konti Bintulu tahu lebih daripada tak tahu tadi nih.
6: AME aku ke ngenap peluang tu nih malam tadi kami sebuat tu bisa ngilian tikai baru rumah jarup di Cangkul. Jadi sida ba rumah jarupnya tadi kira salam ke semua YFM DJ YFM lu terima kasih angka ya semua sida ya nih baru rumah panjai ba Cangkul di Lubang tu. Alaban sida ya selalu ninga ke kita ba YFM. Peminat mayuh ba Cangkul dia.
0: Ninga DB.
3: BCMA.
0: Orang lebih untuk kirim salam bi.
3: Ya, nak jauh yang masuk yang lain.
0: Okay, sebentar kita menjadi 34 seorang nyawa bergelanggau pengari kita hari Sri Aman. Anak kedua lagi kira kira lengkap ke program carta kenyalang kita enggau setiap lagu hari sikap muka pembekit kita semi finalis carta siapa juara lagu Bungai Atiku hari Rudy Peter. Mupuk kita sebut nih.
9: Bye-bye.
0: Okay.
2: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semua.
0: Terima kasih semua. Bye.

0: 1.3 FM.
1: Kabanti merinang kita, media lari.
2: Terus berkulai kami.
3: YFM 101.3.
4: Rentang Nalihari YFM 101.3.

Segulai segala Gawai FM. Program 4 Surajawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Nyarang buuk. Ngukir. Fashion. Movie. Adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nembat

0: Bermulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nid yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adat.
1: Ya, jadi ya, terima kasih kepada ya, pengeluar program kami Bawai FM Kuching. Mari sama ngalih hari, lalu piang mengas selamat bertemu baru ngau kita peninga bawa program 34 Seranyawa Nemban Padan. Jadi ya, minggu tu gintir kami hari WiFi Mas Yaman, mai ke kita temui bawa program 34 Seranyawa Nemban Badan ke minggu tu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua balap peninga ke benua mendiang ke kami Pak YFM, sekali ke kita yang mendiang ke kami Pak Radio Pia Mega Pak RTM Klik, kita ke ninga ke kami Pak Portal RTM, ngau kita ke benua mendak kami live Pak Facebook ke Seriaman FM. Jadi nana ingat like, share, ngau komen 34 Seranyawa kita ke minggu tu. Jadi bakal sama muka apa program kita ke sekali itu program yang ditabur ke kita terus dari Facebook ke Seriaman FM, lalu lihat di dinga muka di serata dunia ke sekali itu. Ne? Jadi apa program 34 ke minggu tu peninga kumai siku temuai orang kendang pandai ya ke nama tu landi apa pengawak begagak ke tenun. Jadi nanti sama tu suah kita ini tadi tenun kebat, tenun nama tu macam-macam tenun tang ke sekali itu aku mai kita berarti ke bahkan ni ke cara tau ke proses kita ibantu begagak ke tenun sungkit. Jadi ke sekali itu temui ke dibayar aku buat program kita ianya Encik Davis Anak Meriang siku hari nama tu nebiak kita bangsa ke ndang panai tebangkar nama berpengawak bertenuan ke tenuan sungkian. Jadi terima kasih yang tuan tu Madik Davis selamat boleh mulai ngaku buat program 34.
2: Oh, sama-sama.
1: Oh, sari tau mana berita ne?
2: Mana?
1: Oh, mana ne? Oh, jadi tau meh temui ke dibayar ku buat program 34. Jadi awak kepala peninga kita itu sama nemungan anak lagi siapa anak orang ke bernama Davis Anak Meriang tau. Jadi minta tuan tu tadi madah ke Drempu penata asal ngau nama pengrido maya lepa.
2: Okay. Jadi aku tu Davis Anak Meriang. Atai di rumah Philip Sungai Rak Lubuk Antu. Orang batang air. Sekian pertempatan semula batang air. Jadi itu maya lepas. Aku tak mahu aku. Sikit rindu nyungkit. Nama je bah. Bertabuh rindu maku.
1: Ya. Nyak lah pengrindu. Rindu ke main asal. Ngau barang kerap kita yang salah tu tadi erti yang tadi na.
2: Ya ya.
1: Kelimpah ring aja pengak bukai lah.
2: Oh.
1: Oh jadi tu made Davis ne kita yang nemu sungkiat tu tadi nak semua menua ya ke diperhati kaku tu tadi ne bisa ngerja pengawak nyungkiat tu na. Awak ke peninga tu tadi nemu nama utai ke dikumai ratenun sungkiat tu. Penata ya saat non sungkit tu hari kita hari menua ni ambek kebalian lah baka kain bureknya kain burek tu datang dari nama tu Patarajang. Udah nyata nanti kita minta baju kuas tu tadi datang dari Iban Balau
2: Semangang.
1: Jadi bas sungkit tu ni penata itu non sungkit tu kebenar ya.
2: Jadi sungkit tu si namanya laban kita Iban tu ke atai hari kepuas. Orang kepuas bisa nemu nyungkit. Orang kanyau jalur orang kita batang air lah. Batang air masuk angkari lah. Angkari masuk air kari. Agak nyungkit magangnya. Agak ngakak baju sungkit, puak sungkit. Kita bal agak erti orang Iban ke nemu nyungkit. Dukumaya kita Iban ulu air. Kategori Iban ulu air.
1: Oh, Jadi ya ka di prati ka ku to tadi lebuh ka datai ba rumah nu anto mayu macam bansa cu sungkiat bansa nama sungkiat bunga sungkiat ukir sungkiat to tadi jadi panuan to tadi sungkiat to tadi kakak ke baju atau ajak tau ke bekeni tau kakak ke puak kakak ke pengias dinding tau ke bekeni tau tadi jadi bis
2: sungkiat to ya bisa apa namanya gagak puak bisa baju bisa kain bisa selampai bisa tampang sirat pun bisa sungkiat to jadi bakal ke bab belakang to to puak sungkiat keluar tua dua to puak to
1: bisa nama makan puak to ne
2: ya bisa nama kukir, ya ke bisa ya ketemu nama oleh sebuat kena temu lain buat lain ingat
1: jadi ia ke nama to pemayu-mayu sungkiat ke udah digagak nuan bisa dijual nuan to
2: Tahu kan? Bisa.
1: Bisa jual.
2: Bisa jual.
1: Bisa jual
2: nih. Kalau aku jual, jual ya suba. Tapi suba betul berga.
1: Nanti dia tahu rakam beli bisa kan jual?
2: Nanti dia tahu, nanti ke belinya. Kira ke kabukian ngasuh.
1: Ngasuh nih.
2: Ya.
1: Lagi tu abrana aku ke pasar gaya, lepas aku nemu nyungkit tu si Terry utai ke pentia sama dia kerja. Pelabak aku utai ke belakang tua tu na.
2: Ya.
1: Rega ya, bukan cance nih. Lagi lah nuan madah ke rega. Awaknya nanti entit suba tu tadi C Davis tu berarti ke orang nyungkit tu orang kindo jana kami kindo tang ke dia tu nya tadi mayu orang laki nyungkit ame kawan wakan nuan tu. Katih tu tadi nama tu kita bak kita lelaki nanti penti pemali ka nenuan tau tau ka sebeda beten ambek wan dia bakan nuan tau nak ka beten nuan nanti muras rempu bakan ni ko
2: nadai
1: nah.
2: Oh baik at ka baik ati karan menyakini lawan dia tau nya lamanya mayo pengawaknya nenuan sidannya laki memang yeah. Panai ngebat bakas sanian nemu nakar
1: Nada penting lah.
2: Nada penting.
1: Hanya dia sebenarnya ngepun ke siti-siti tenuan tu tadi. Tentu ya bisa utai karena tahu nada kerja dulu. Sebenarnya tenuan tu. Bahkan ni, kalau nanti iban kelia kita ada seorang nama, ada seorang insap dulu ngepun ke min.
2: Ya giloam. Agak pinasiriahnya namanya. Pinasiriahnya kapo. Barek agak siriah, agak sedih. Dinyangka insap dia. Ternyata. Namanya tanggam bak rakuap bak mua rakuap bak mulut rakuap belau kita yang arahnya dan yang kita nya ngelolok tempoh ngilom ngilom mamai ngelolok ke adat orang pangau korang ngelolok ke pengawak tidak kumang ini abang
1: jadi ya ngilom tadi sekali ngilom aja atau ke pengilak di nenuam ngilom pengilak nun ngilom
2: nadai
1: nah sekali nah, ya
2: nanti ada ngilomnya nanti orang ke ngilomnya sikit ting ngilom ngilom lama ya.
1: Jadi yang nyak lah randau kena tua muka program 34 ke tua ke minggu to NC Davis ne jadi nama to nangkan kita lagi ada kan nampung baru randau tua bareng arti kedua kita ngetu belelak dulu nangkan kita dekat terus mulai 34 serah nyawa demban badan
0: Semulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Penglandiak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh menggali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak 34 Serah Nyawa Nemban

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Pak Adan.
1: Ya, terima kasih ngekai apalah kita kaget terus mendiang ke kami Pak YFM Sri Aman mulai Pak program 34 Seranyawa Neman Badan akhir mengkang mulai ngau Encik Davis meriang nur kita dekat beranau ke bekawal ngau tenun sungkit ya. Jadi tu Encik Davis kaget terus nampung ranau tua ke ujung kaget tu ne. Jadi ya aku berarti kenuan tau tadi Encik Davis angkat biak jauh nuan hari aku nak tang nuan ba pengawa nyungkit tu nama tu tadi nang nama tu landia mat di pedak aku na ni maya umur dah berengkah ngerja pengawa tu sobat nyungkit tu
2: kira ke nyungkit sudah lama minat kira ke sige berkah pengawa nya sudah habis sekolah
1: pom berapa pom 5
2: pom 5
1: ne ya. Bisa orang ajar tahu kenang penemu nampu
2: bisa ke mana orang ngerja ya kerjanya, lepas sikit minatnya jampat nangkap, kita jampat nemu.
1: Ya, bisa nama kita keterubah di gagak namanya sobat.
2: Baju
1: buruang. Baju kena kena nuan tu.
2: Kain, kain. Ke baju terubah gagak. Kuda beli orang Bentulu. Dina, dina gawai Bentulu dia. Ya. Kena aku walau tangkap orang baju suak korang duit ke kita
1: jadi kenyawari ke badu sekolah sobat terus ngejar pengawal nyungkit tau berapa itu sungkit ku dah dikerja nuan nyentuk kagai sari tau tau ya ke kakak nuan tau ya ke berapa tau lah nak lah kira
2: lah kira ya lepas kebisik dah jual puak pebisik dah jual bisik 30 kini 30 ramad bisa ngom baju
1: jadi apa nama tu bunga sungkit ke digagak nuan tu bisa bunga sungkitnya kadang-kadang bisa sama nak jadi ba nuan tu bisa sama atau ke kediri-kediri bunga siti kediri bunga siti kediri
2: kediri-kediri laban aku tak kulah ngagak bunga siti nya ngai ge ku agak ale jo kagak baru ku ngagak buah bukai corak bukai
1: Ujian wan nyebut bangsa bungai ya sungkit ya ke bisik udah digagak nuan tu.
2: Mayu wah namanya.
1: Nama ya. Ambek ke bandiang lah baka to nama tu. Ngau. Tepada aku baka ukir naga
2: tu tadi. Naga tu rimau.
1: Ni rimau.
2: Ni bisik rimau dia. Bak muanya rimau.
1: Tahu.
2: Ni nyanya rimau.
1: Ya ke puak atau tadi. Nama bangsa puak tadi?
2: Rimau Padang.
1: Rimau Padang.
2: Penukar lawang semua kedai. Rimau mangah. Nyawa ada durah kat makai. Bangkur penyungkur kapal besar.
1: Nama
2: Sumbar ya.
1: Pia.
2: Sumbar puak.
1: Ya ke belakang tu atau dah?
2: Tu kereta langit.
1: Pia.
2: Kereta
1: langit nama ke udah nyawa?
2: Kereta langit nyawa pergigit semalam malam.
1: Tau deh ya ke bakat tau dah.
2: Tau baju tau.
1: Tau baju kakak dengan ke baju ya. Tang apian di putuang lah tau tadi.
2: Ya belau putuang.
1: Nama apa nama baju tau dah.
2: Tau naga bicara berebut kenanga telaga gelang.
1: Pia nak sama ne.
2: Nak sama.
1: Tau nitih ke nama tau apa nemu nak nemu ke tempo.
2: Nitih ke nama orang.
1: Nama orang. Tau ya tau tadi sekedar hari utai ke kakak nuan tau. Bercuntuh ke orang tau kenang nama tau hari hati nuan tau.
2: Bercuntuh. Dia nyan terbanyak kita ngagak je kita boleh ngubah ya. Nak sama orang ya. Kita kati jemputnya. Amai kita benda tapi kita mesti agak design kita tempoh ke dalamnya.
1: Bisa ubah-ubah mimik.
2: Bisa ubah.
1: Okey.
3: Atau situ itu ada. Tuk mana mai pada aku. Tuk aku mendak bertanya tadi anugerah ke diterima nuanya tadi ada visa. Tuk bakal kami saya menang anugerah nama bangsa Puak tu dah ya ke Mensia apa tu?
2: Tuk Kumang ira anak.
3: Kumang ira anak.
2: Oh. Ya tengahnya Kumang. Ya kepai wa SPSP anak ya.
3: Ya. Ya ke mana anugerah tau kai?
2: Ya.
3: Ya ke mana anugerah benang emas ana.
2: Au
3: lagi tu beranau ke pasarnya lagi-lagi ne.
2: Au.
3: Au. Okey jadi berapa ite bangsa bungai kain ya katanya tadi songket ke di gagak nuan. Bisa 10 bangsa ne.
2: Bisa
3: 10 tadi.
2: Bisa buah nuknya mai wah buah lamanya.
3: Hmm.
2: Sike buah buah nak bau nya mai mai wah ke. Buah jelau-jelau-nya.
3: Oh. Okey, jadi kita ngetu lelak nak lama dulu. Nangkan ketuk kita dekat terus. Nampu baru randau 34 Serai Nyawa, Nemban Badan. Kita ngetu nak lama.
0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Serai Nyawa. Mintiang hari 6, ngau hari minggu. Sepenglamak sejak. Hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik. Penglandia jari, nyarang duop, ngukir, fashion, movie, adat kau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serai Nyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serai Nyawa, Nemban

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adat.
1: Ya, kita terus mendiang ke kami Pak YFM Siaman Pak program 34 Seranyawa Neman Badan. Hagi moga uliah daripada kita live apa Facebook Siaman FM. Jadi kita hagi terus nampuang ranau kita habu lain gaun C Davis Meriang yang nyasi ko ari kita bangsa ke panai ngaga tenuan sungkit di Luban tu rito. Jadi kita terus mulai baru tu tadi C Davis na. Awa. Jadi tadi aku nanya nuan tau mada nade berjual ke puak bakato ne nade jual apa to saka nuan datang apa baju to bise kan nyual na
2: baju bise
1: ante baka baju to tadi bakan ni ko cara nuan nyual berapa harga site baju ya nitiah ke size baju tau ke nitiah ke bungai baju tau ke bakan ni
2: ya nitiah ke size kau nitiah ke corak ya.
1: Litih ke corak.
2: Oh, litih ke pelamak agak ya. Lepas baju tu dalam kira 4 bulan kena ya. Baru ya siap.
1: Ya. Laju umat 4 bulan ya masa itu.
2: 4 bulan?
1: Ya saya tu, saya M tu.
2: Tu saya XL tu.
1: Saya XL.
2: Saya tu. Dari orang saya tu kena tu uliah. Masa aku tu uliah meh.
1: Berapa harganya si teh dah?
2: Ya saya seketok deh, ya saya seketok dalam 2,500 atau 3,000 ya.
1: Oh, awak selalu antai semak lah orang beli tu tadi, beli ya ke badau di putuang kata ko, badau di kakak baju seketok.
2: Selalu ya, aku nyual, tanya aku sila, asal sila ya putuang laban tailornya, kadang antai belah kuci yang nak mau putuang kempat sila ya corak ya buah ya.
1: Oh, so. nama tu sebadan nuan nganjuang koronya nuan nama tu mutuang ya dulu
2: lah. Mutuang kau dulu
1: lah. Udah tembok amai lah.
2: Ya. Yang tadi. Udah tembok amai.
1: Oh, antes malah baka aku tu tau kau orang bukai ya aku dah medak tua live tu tadi. CDBS ni kan beli baju nuan, baju hari nuan atau baju sungkit. Baka ni kau cara sedai kak nuan. Bisa Facebook tau ke contact number?
2: Bisa Facebook aku. Bapak Facebook aja ni kak aku.
1: Apa Facebook ya. Aja ni? Nama nuan pun?
2: Nama kumpul, nama penuh.
1: Bisa engkau nak telefon lah dia?
2: Telefon nadai, telefon oleh messenger sila.
1: Messenger aja, okay.
2: Engkau telefon bapak Facebook aku.
1: Okay.
2: Lagi skem orang.
1: Betul, amai ni ane. Okay, jadi atau Encik Davies ni, nama tu tadi, nuan tu kalah menang anugerah benang emas Hasanah,
2: nah. Ya.
1: Ya ke diterima nuan bak tahun kemaya tu?
2: 2023.
1: 2023. Nama ke buah nuan tu diberi orang anugerah tu?
2: Ngau orang berpikir puak.
1: Oh.
2: Ngajuang puak.
1: Oh, ngajuang puak.
2: Ya.
1: Oh, tu. Ya puak sungkit tu?
2: Ya, puak sungkit. Dari dia aja orang KL, bet dia orang ngadil KL dia.
1: Ngakiam puak.
2: Ngakiam ya, oh, ngakiam ya.
1: Oh. Bisa melihat nuan tu orang nama tu tadi buliah anugerah apa kata?
2: Bisa bahasa Melayu tenuan namanya tenuan songket Pahang deraja Pahang Mia. Maya aku tahu Mia 40 lebih umur ya.
1: Oh Mia.
2: Oh.
1: Jadi bak kita iban bisa ke kelimpah renuan?
2: Bak kita iban. Nadai aku aja.
1: Oh, nuan aja.
2: Aku ibu bangi boleh Maya.
1: Oh, mayanya.
2: Kami dua boleh sana gol.
1: Siapa siapa merek tok kemenar perintah menuan ni negeri ni?
2: Tok sana gol tok engkau Malaysia lepas penawang ya permaisuri Tengku Ampuan Pahang.
1: Oh. pia atau arti ada ukai tika semenua kita Sarawak atau gela.
2: Ukai.
1: Okay. Tenuan tu tadi udah mai nuan tu tadi ada temu orang di serata menua kita lah di Malaysia itu.
2: Ya. Yeah.
1: Udah jauh lah kasingkang nuan ba utai tu na.
2: Aw.
1: Abah tenuan sungkit. Tante abah utai ke dekat data-data itu ialah tu tadi Davis na. Ya. Yeah. Semak lah orang tu tadi kan hanya nama nama baru. Uka nuan.
2: Kak.
1: Ya kalau tau suba dipilih orang tau kanuan po nganjuang dia.
2: Orang milih ya.
1: Oh orang milih ya. Orang datai ke rumah kita lah.
2: Oh suwe orang datai ngeciak aku kita. Ngeciak aku bertenuan, ngeciak tergaga aku. Nak lu anjuang orang ya.
1: Oh.
2: Abah sudah berlama-lama-lama.
1: Ya.
2: Oh.
1: Okey. Ngujuang kena boleh anugerah tau lah.
2: Ya.
1: Ngatai ke pengakati lah kanuan tahun 2023 suba ne.
2: Terima kasih ya.
1: Jadi kena ngujung ke ranau tua atau tadi NJ Davis pengawal nuan kebetulan tu tentu besar mayuh macam julu arti nuana. Jadi bak julu arti tu nama utai kekak dijapai nuan bedau dijapai nuan sebedau tau.
2: Aku julu arti aku sige kamai tenuan kita iban tau lah tenuan sungkit tau kelebih lagi tenuan sungkit tau. Kak pai ada kelala orang mbak. Bab mata lunya me.
1: Oh.
2: Bab mata lunya. Awak korang lala bangsa kita. Ya. Yeah. Laban namanya bah. Bangsa kita itu rino mai kumda mayoh mai penemu bak kerap to. Au.
1: Okey. Jadi Jakob perangsang nuan lebih lagi yang kai balan biar bak baru wak kasidanya tadi ngemuan pengrindu. Ngumah penau bakakah di kemuan nuan tau tadi Encik Davis?
2: Oh, jako perasa aku harap kerbat miak baru besek pengawak minat bab tenun ketok me. Nak semesti nak ibu pandai sekolah pian. Jadi silap kak belajar pun oleh di kelala orang namanya merek menua merek nama kita kelala orang merek nama menua kelala orang. Hari pengawal terluan tau meh lak mesti kita hari segi akademik deh hari segi kemahiran laba dia tau hari segi akademiknya mayuah orang dah padai kita iban kita Malaysia tau mayuah dah graduate semua jadi bakal pengawal kata kurangnya boleh dikira ngau tujuk jari tau
1: artinya tadi nemi arba barunya tadi kelimpah di pandai sekolah tau nak maka bisa ngemuan pengandia baka ngemuan tau laban subak kita berarti kata tadi Encik Davies nak kita medak pengawak pertentuan pengawak kerap tau kita ngakak ya ungkup drempu tang dia tau nya pengawak pengakak ke kerap tau nang siti hari pun penantai pemisik oleh ngeremai ke perkara ekonomi berong pilih nak jadi tau kepenudi ya mai to Encik Davies ne nang baka kita kan tik-tik ngerja sitik-sitik pengawak atau tadi tik-tik mujur sitik-sitik pengawak tentu ya bisa orang kenyukuang kita sepiak kita nyali tulang belakang kita yang kan wan bisa nama tu tadi kan nyebut nama orangnya berterima kasih angkai orangnya jadi mereka peluang kan wan
2: jadi kesikit nyukuang tulang belakang sige direk sebilik lah dulu. Pakai indah aku. Adanya pakai ni apa aku suba. Balam jari aku. Sige nyukur pengawak aku tu dah lah jauh. Hati lebih orang datai. Sidak yang datai. Nyawab aku ngelayan orang. Ni yang apa aku suba ni. Pengeluh meriang suba. Aku dah ni kompat bertenuan. Udah dah ni yang nungak aku. Nungak aku galik buat mangku dia. Gagak kaku air kopi. Aku baru sekuang. Oh ya, pukul 6 dah ambil air kopi sejak. Ini orang nungak aku.
1: Ya.
2: Udah nyatawas. Tidak baru ya.
1: Nguan deh.
2: Nguan aku.
1: Ngai kedeknya nyuman tuol. Ngapam nyerti ya tadi.
2: Tau.
1: Okey. Jadi bisa terbukai ke dekat disebut nuan tu tadi Cik Davis? Kanak-kanak tanya
2: kok. Tau. Nama terbukai ke sebut kunyak. Terbukai ke sebut aku. Harap ke kita iban lubang antutok batang air lalu iban menua bukai nare salah lah belajar bertenuan sungkit to laban sungkit to jarang orang kerja udahnya laban ko selalu ngau orang forum function telbo orang mantai ke site kerap ari menua bukai pedih laban ngau kerap kita bangsa la oleh laban orang kerap kita bahasa banyak la oleh laban orang bak tenuan la oleh laban orang engkau mai kamu ni korea laban kita iban to naladan orang pangau la oleh laban bahasa bukai kerap kita bahasa paling halus paling mana ya ya jam ya cukup perasaan aku
1: Okay, jadi ya peringat mayu hanya nak aranau ke mulai dengan JDB Semering berkenang ke bekawal ngau tenuan sungkit ya. Jadi yang dikte berarti ke tenuan sungkit itu setiap tenuan kenang cukup terbilang lebih lagi beberapa bangsa kita itu ngak ke batang air ngau lungkari.
2: Ya.
1: Aw, atau ngak ke menua kita kalau bantu kita lah.
2: Oh ya.
1: Aw, nanti bak kapiat dia tenuan namanya teh kebat.
2: Kebat, pok kumo.
1: Okay, jadi ngarap kerana kami dua yang CDB Semeriang berprogram 34 Seranyawa dengan Mbak Danto. Jadi ngarap kita tahu muka runding lalu tahu mengganti teladan kita yang mayu. 8 jam ke dia tahunya tadi pengawak bergerak ke kerap tangan atau UKS Semina. Ungkup kita ajak tang bergerak tahu ngemasang ke perkara ekonomi Mbak Ruang Bilia. Jadi anak malu ngermai ke penawak Drempo, anak ngai nama tu ngembuan penglaniak kerap tangan ke bekato.

3 ngali hari. Terima kasih Angge Insin. Kau dah mulai ngok kita hebat 34 seranyawa. Sikit ginti yang sedar hari Seri Aman Sarito ya. Jadi ngarap ke

yang nama pengawal jam kereta Peningah. Yang garap ke Bala Peningah kita bersabar kelebih agik gaya hari di Bandar Raya Kuching. Panas jam ke dia tu. Lalu pihak menggak sama berjalan ke pengawak. Kita ke berjalan ke pengawak. Lebih agik kita ke berjual ke barang. Lalu pihak megak ngagai kita di tamu-tamu di menua kita ya dengan pengantuk dia ya. Tanah dengan awak aku dah hanya dia ke mayu macam rentak lagu kena merindang kita. Lebih agik legik kita dekat gulai ngau. Kita dekat gulai ngau aku bab program rentak dandut pupu bangsa. Udah berita lagi ya. Tanya sebenarnya ni ngak ke lagu kedua Embojoy.

peningat mayu hang lansa sekedar berita ngau kita ya tu pengawal. Kalai semangka program pelanda amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2006 kata wentuk di sadang dekat di Pasuak kira 3,000 ikut orang ya. Ambil ke ngadi ke penemu kita peningat program tu dekat diatur Bataman Botan.

Yang ni tiap ke penerang ke pansur pegawai takbil ke pengawal pematih Intan Campus Wilayah Sarawak. Edmund Anjar. Ya mesti mana ke orang ke tahu ngeregister diri wa laman Facebook rasmi Intan Sarawak. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 6 tu ilah ya. Berindak banyak yang melansang kita mayu lah. Ke bisa hati dekat ngau. Orang ke gawak perintah ngambil ke selama ngau masuk program pelanda tu. Ke dibagi ngagai dua kategori. Ianya fun work dalam penyawah 3 km dengan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Ini Edmund Anja maksud ke Jakut tu dengan pengarang berita lebuah ya ke bisik di Randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Apa lama terkudah ya. Ya bisa megak madah ke program pelandaknya dekat di penyadi Safi Premier Dato' Amar Dr. Singim Kui Hiang kau Tuan Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar. Jadi sama bisa diatur

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur-nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya dah tentu abalah peringat kedak dua. Habis saya ngatur pengalami ngiliang bidai ya. Abang-abang ujung-ujung minggu tau. Bakal bisiknya benuan dalam perambu. Keluar peringat mayu ambil ke nyadi ke penemu kita. Pengalami ngiliang ngacikai gawai daya. Rengat pelilih ala menua lupa antu. 2006 kala kenyali palan kena negap ke penyerakup gempuruk serta negap ke kawa antara peranak rumah panjai ngau komuniti di menuanya pihak ko di op lelah luar antu aku ijau ke mana ke penyerakup tau ke tegap di antara rakyat dekat ngujung ke mayu bengkah polgai pemansang boleh yang diperjalai ke Ngalancal ya. Jadi pengalaminya dekat dia tua berumah Joel Ginda. Langasan di Lubaan tu kena 19 di bulan 6 tu. Rumah yang macam program bukai. Habis dia tua berserima ingat pengalami tu. Menyengkau mantai ke main nari gelembung gendang batang air. Sabar perindang ngobala artis ke bisik dikangau datang merindang mensia mayuh mayanya banyak berkawal ngau gil yang bidai.

dalam setiap piece tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ya, Gwen ngau lagu Sanggup Aku. Ya, 10 minit lepas pukul 4 lemai. Pukul 5 kita dekat mendiang ke Berita Nasional Ahli Palam Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan Kenya. Gulai ngaku buat lagu pu. Rentak dandut pupu bansa. Yang kenang pengalami makai lemai Apostolate Iban 2026 ya. Kita hari St. Joseph tau. Biagi kita hari Roman Katolik. Kita ke Bisa Hati dekat Ngau Ngulo. Makai lemai tau. Ke dekat dia tu bak sebengkah restoran ke Terbilang di Kuching. Kena 15/8/2026 hari 6. Jamnya 6:30 lemai ya. Jadi nanti ya, semak kita dekat booking meja. Kita tahu bertanya dengan 3 ikut komite pengatur tu ya. Sedia kapan ngau kita seluk ni kita Roman Katolik. Sama-sama kita ngau nyukung pengrami tu ya. Kita tahu bertanya ngosili agak ngagai Lydia. Ngenak lumul 017-743-6602. 017-743-6602. Kau ke bertanya ngagai Viviana. Ngenak lumul 012-808-5192. 012-808-5192 atau ke ngagai Eric nak lumua 014-783-0928 014-783-0928 ya. Banyak tadi pengrami makai lemai Apostolate Iban 2006 kalai mayu macam pengawak bisa diatur. Kelimpah hari nyabut tiket menasir. Yang megak pekit pengelawa berkena ke garik untuk lelaki ngoyinduk ya. Pihak megak nembiak megak ya. Hanya tarik sekedar hari pengawak kabisik diatur lemai. Jadi kita lagi berperindang ngau lagu-lagu. Kena merindang bala peningah kita. Ke benua mendiang ke YFM. Banyaknya kita mendiang kami kena radio atau ke RTM Klik.

Ya tu peningat mayuah jakuk gerah. Ngagai kita ke dekat bertetap atau ke batisa bak gereja Roman Katolik ya di Hagi St. Joseph. Kalai bisi pengawak ambil tidak ke dekat belajar RCIA dan nyedia ke diri batisa ngau mega bertetap ya punya laki tau ke bini kita hari Kristian lain jadi dekat ngau masuk sama arsi ni cah ke laki tau ke bini bisik pengawak tau ke bisik buka kelas ya nak nyedia ke diri bertetap ngau mega batisa. Jadi ngagai kita Iban. Saya belajar dalam jakut Ibannya ya. Ambil kita pin ngau kertas dulu. Ambil ke kita nemu ni bagi tahu digigak kita. Ambil ke kita nemu ngau silik agi berkawa ngau pengawak tau ya. Tapi agi kita kena sama gereja laki bini ya. Jadi nyangkanya udah berundang dekat nitiah ke laki atau ke bini kita RC ya. Ini Pak Jakob bahasa Iban. Kita tahu bertanya ngagai Catherine. Nak lumur 013-355-0437. 013-355-0437 ya. Lalu kita ke Bangsa Bukai yang kanyak dekat belajar dalam bahasa Malaysia bisa muka disediakan buat ujung minggu, tiap hari minggu ya. Bukan tiap hari nak ujung minggu aja. Jadi kita bidayu kakayan kenyah. Ini bangsa dekat belajar dalam bahasa Melayu. Kita tahu bertanya dengan Cikgu Selimun. Tanya ni bagi Cikgu Selimun apa kita buat ujung minggu lah. Mesti ajak ya. Ya sikit ya, selalu buat gereja St. Joseph ya. Jadi peringat mayu lah. Hanya tadi Siti Jakob gerah ke patut diperhati ke bala peringat kita. Ke bedau bertetap. Atau ke bedau batisa. Atau ke bertanya hal-hal berkawa dengan Roman Katolik tu ya. Tak bertanya ngagai aku ikut pengajarnya. Jadi 25 minit lepas pukul 4 lemai. Ya kita berjoget ya.

Ya, lagi sekelas jalan kami bawa YFM ya. Lagi kita di menua pesisir. Jalan pengawak kita jam ke Datuk Bala Pelingar, Pelingari Julau, Pelingari Pakan, ya orang Pakan. Pihak mega orang Lubuan tu. Orang Lubuan tu, mayu pengalami Datuk di Lubuan tu. Lalu pihak mega jaga kita ke Benuang Belalak jam ke Datuk. Nyak di rumah atau ke kita letak benua ngigak dini luang lantang

Senin ya. Ya tinggal 13 minit lagi nyoka pukul 5. Jadi nyapa bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM. Mereka selamat lemai ngagai nepeng. Pelawak aku baru muat padi ku ya. Nyemi padi tadi ya. Pihak Megat Teresa Batuang ke Benuang mendiang ke YFM. Peter Wong dari Meluang Julau. Setelah Megat peninggal-peninggal kita ke

piak megak ngagai bala peringa kita ke benua. Hirup lemai tu, nukanya bisik bergurian ke cucu pisang. Atau ke sekedaknya benua main game. Berpedak ke media sosial. Bimat, buah berpedak ke media sosial. Nangi sekedak hari kita. Berpedak ke iklan-iklan. Tak ke utai ke ngasuh. Ngawak skem nyadi. Kelebih lagi. Terus kena lagi bala pertinggal kita benar berundiang. Yang kanya berundiang dekat berkebun kini. Lemai tau atau megak. Bisa dekat Gutu Ruyung kini. Bersi kanan dul. Lebih lagi mengupas belakang rumah kita. Nyakanya bisa babas kini. Lalu bisanya megak dekat berjalan lagi ya. Dekat berpedak ke wayang. Atau ke dekat berjalan membeli ke barang ya. Menang kita ngau dua itik lagu sudah kita mendiang ke berita nasional hari palang bilik berita Kuala Lumpur. Lagu ke terubah ke dibaik Yus Andrew. Sudah ku sedar lalu lagu nangkan kenyak. Lagu hari Gilbert Gawang Nadai Reta. Ya terus saya segelas jalan kami Bak YFM.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10 juta. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota malbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ini. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ini, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang tertutup.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Selain itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 85013 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Selesau kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya, kita baru di Perinangkung dua ite lagu. Dan kita terus ke lagu rancang dandut kita. Lagu ke dibaik Cila Jane. Lagu ditangkan dengan lagu Saung Van.

Ya, yeah, nyak cantik lagu ke di bayi sawang van. Ya, kita agak banyak agak awak tuan kita ingat ke lagu ke berentak dandut bakal kelemah itu. Kelebih agak kita ke benua ngedreba mulai kedirik ke rumah. Nyangkanya baru pulai hari dua gawak tau ke pulai hari dua bukai. Kena ilau, aku agak bisik. Perfect lagu.

Ya, peluang aku kita lagi belalak dengar ke lagu rentak dandut dan pakai ke lemah itu. Lebih lagi kita ke bak dapur, ke bendung merapi, panduk ke laut. Balai inai-inai kita, ya. Ya, terima kasih balai inai-inai, balai inai-induk kita. Ke nyedia ke pemakai, pemakai kita, pakai ke lemah itu, ya. Jadi merindang kita dengan lagu dandut.

Ya, peningat mayu nak kata aja aku sekelas jalan kita bawa rentak Brandut Pupu Bansa. Sudah terlegi Imelda Johnny dekat bukulan kita bawa sadar lemai. Jadi ngotong mumpuk dulu aku. Bye-bye, selamat ujung minggu.

0: и собирай.
1: WAIFM.
0: Не, оборонгам.
1: Как?
0: WAI.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Senang, kita ngagai kedai seberang jalannya.
3: Oh, sabar ibu anang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
2: Eh, peduli aku. Jom pergi ke? Saja.
3: Nye, tadi aku madah. Sabar kata.
4: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubuh melayang jalai. Pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

kuing ngau Ita Bedin sama rindu lagu dikenal ke tengah pun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 6 13 bulan 6 2026 begulah ngaku Imran Johnny ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi buat pengelama 3 jam peninga ya. Jadi terima kasih maga ngagai Nancy Nanggai ya kudah begulah ngau kita bawa awak rentak ngali hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang udah gawai tu peninggal ngarak ke sama bela gerai sama bela latang pundah gawai ne hau sama bela ransiang mengerja pengawak kita bersari-sari kelebih lagi ba ujung minggu beketo hau eki. Jadi berkunci ke gayari kami di Bandar Raya Kuching kelebih lagi tunggak ke pasar gitu Banjalai Piramli gayari kami cukup yang manah di luar dia cukup yang panas gayari peninggal ngau gaya hari berkata tentu ya besi peningkat kita pelabakku ya ke benung ngambil awak jugeng kelemai tu peningkat lalu pemaga kita nyangkanya bau ujung minggu kata bisiknya nuci kereta kini melau tai di luar rumah kini jam ke dia tu peningkat au tentu ya anang kurang hirup ai ngau gaya hari ke cukup ya hangat bak jam kita ke dia tu ne ikan. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua kita jangkanya baru aja Google Lengok kami ke lemai tu bawa awak sada lemai. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tentu ya di Kuching kita boleh mendeng ke kami ngena frekuensi 101.3 FM peninga ya. Jadi tusun program kita ungkup ya ke lemai tu nada berubah dan lepas tu lagi dia kita dekat Bukulai ngau mengeluar program kami Ari Kapit ber Hello Y Kapit lalu nangkan kenya 6:30 lemai dia nuaku macam pesan barat ngagi kita ke dekat nganjong pesan barat kita oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita tahu WhatsApp ngagi nomor konti kami ber nomor 013-862-8422 ya lalu nangkan kenyak 7:30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching ya udah nyak lagi udah berita dia kita dekat bergulai ngau anti min ba program nembiak miat tanduk ya lemai tu au. Jadinya tadi tu sung program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi anda minah ke frekuensi kita peningat tetap ke pengerindu kita bergulai ngau kami ba YFM sebenarnya kita ngingat menti udah tu lagi kita ibu perinang dulu ngau lagu ke Dubai Lisa Albert Belaki Nguai YFM sada lemai.

0: Ya, berkenyang meh lagu ke Diva Eliza Albert Belaki Nguai. Mari sama lemai ngage menti sigi ya bisi ba arus telepon kita. Sama lemai menti. Hello menti. Sini ngak.
1: Ya, hello.
0: Sama lemai ngage nuan.
1: Ya, sama lemai meda. Ngara keterang meh. Kebenar ya, aku jauh mandi ngak aku tuh.
0: Jauh ne, au.
1: Ya.
0: Aku dengar nuan terang, terang di ngak.
1: Terang ne, au ngarep ke terang gak di dengar pada dia ne kita
0: ya ngarak ke terang mene oh
1: no berita ya udah terang
0: terang
1: berita dari empu mana jari kami pan sepanya hari itu tadi mana panas mat mau kelemah itu asai ke panas nyerekan kurang lah
0: terlalu panas
1: oh berasai
0: pansut pansut mau garek jauh dah berasai dah kulit kita
1: tahu mau garek ngai men jadi awal main kali kok udah tuh lagi kita kelalu punya lah
0: ya mah
1: mau anang ngelamang panas nal tapi aku nih nanti kita ke anjang kanya bisa pengawal lemai itu bisa juga juga yang kini ada nuklir linap ge
0: ya mah
1: cari aja mau kalau anggap
0: ya oke sebenarnya aja nanti nanti bakal aku to aku kok to nanti ke ni bu jauh ngelawak kereta ke baruah kian ba ATM di to deh udah bingau pala nanti nak tanggi
1: aman aman sama makanya nak kan aku berhubung pala aja ni pih ada jangan kok
0: nana mau ukai pala aku ukai lapan gaya hari itu segi angat
1: kalau bisa
0: amat
1: oh ya meh
0: ya
1: aku pan ngasai bakal deknya kok sama kok nanti ada hujan empat hujan pan setiap pan sama jaku tengah suruh pedih pala oh.
0: Ya amat
1: nyalain now
0: ya engkau menyikuran perubahan global
1: korang. Betul betul awalnya meh anak-anak nama likun ngadir impu nyaga pengarahin ya, nanti ya
0: ya nanti bakal hari panas berketuk ne nanti kita kurang grup air berasa nor kuang kita itu rang kai.
1: Ya, aman aman. Au tadi apa kita ini menyebut lemau nangit ngiru air lelak nangannya dan buku mai. Nang awal lelak kemai nya.
0: Iya ya. Sigi basai menti aku ngasai ke dalam pun nanti bakal kurang air. Sigi alu ka lain-lain nasir rekuang.
1: Ya, au.
0: Lagi kita itu bakal kita ke nang ya gawa ba upis de masuk di keluayangan amat de nyata mak nuan ke dalam. Celah ba mamainya ka ngaso isi tua tu jam 4 nau ya.
1: Oh, nyam main nutri fan saya, nyam main. Kan jadi ya, baik dengan ingin ke jalan
0: ya. Ya, mai. Okey, nanti. Nama berita kita di Kapit.
1: Awak kata terus ngau berita. Tau ke program buat bagi menua kami di Kapit tu. Nih, Meda. Ngamu kapit yang main. Bawa hello, wai Kapit kita. Tajapan, nak rasai ke? Nudah ngelebus kawai, jangka aku bisa ikut sekedar nu, nudah ngilin bidai. Dekat ngilin bidai, ujung minggu tu, ujung minggu setidak. Ya, kan aku, jadi bulan 6 ke dekat datai kita nemu dia pengawal Sarawak ku sayang dekat datai yang kami menua kami di Kapit kena 26 27 sampai 28. Jadi palan alai ngatu Sarawak ku sayang hanya bapalan ba sepia Dewan Sarah ba bagi menua kita di Kapit. Jadi utai kadik-kadik kunci kaku tu peningan mayu lah. Dia nyak bakau ngau pekit video promosi bagi bahagian Kapit 2026 ke dia tu bersemai ngau pengawak Sarawak ku sayang tu tadi meow. Jadi keberamai ke leka jaku Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalaman yang koya. Jadi itu setiap hari cara dikena namanya mantai ke berkeni gaya pemanah rampak menua Kapit yang kau megak suung belaga ngau megak bukit mabung hari video ke kreatif ke dagak kita nya. Jadi itu mari peluang ngagai siapa aja balas siapa aja ngau masuk bersentang pekit tu kalau ya price kecukupannya nanti kita. Jadi setiap video kedai kita nya atau kediam kita nya dikira hari maka namanya like Facebook kita ngau menggak panel juri. Jadi nanti kita dekat nemu sebarang tanya bakau ngap karatu kita tahu ngiga Encik Silitan Siba balumo 0148844564 0148844564 atau ke ngagai Encik Andy 0113191264 0113191264 nya berkawal dengan Pekit Video Promosi bagi menua kita di Kapit bersemai dengan Sarawak Ku Sayang ke dekat atur bagi menua kita di Kapit ngambil ke video kita nanti oleh daripada kini ke adik ni no ke mana bagi menua kita di Kapit mantai ke budaya pemakai kita produk tempatan sejarah ngomong pengalaman ke kalak biasa di Kapit kita udah kita ke dia bagi menua Kapit. Okey. Nyak berita ke terubah ke dikunci kaku berkawal ngau promosi bersemai ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu tunggak ke menua kami di Kapit. Jadi pagi tadi mega dia pengawal dalam darah mega bisa dia tu di UPS di hospital besar bagi menua kita di Kapit Batang Square. Terima kasih tapi puji kita ke udah ngau berpengawal dalam darah bisa mega sekedar di program kebukai bakal ke dia tu sari tu mega bakal jualan ramah medali hari sudah upis KPDN bagi menua kita di Kapit ke mega bisa ngatur pengawal tu nanti pukul 3 lemai je tu kebenar tadi au. Jadi nyak pan bisa udah dia tu berita ke buka ngau program balik Kapit Rafari tahun 2006 edisi ke-29 ketika dia tu kena 17, 18, 19, 19 hari bulan 7 2026 kalau dia dipelekak ke hari rumah dek rumah ngagai pasar Kapit kayaknya sepenyampau 42 km hanya bak terbuka lelaki dengan megak terbuka indo. Jadi price ke mana megak cukup mana dengan kita ke dekat ngau bahas tentang pekit atau ke program Palih Kapit Ras Safari itu edisi ke-29. Jadi asai meh berkini nama tu cabarannya lebih kita ke bekerjasama jangka ku orang selalu ngau berakit tu nemu yang berkini asai tu. Jadi cara kita ikan akala yang kena bisa hati dekat ngau bisa tim ke dekat nguji tau ngiga AO Jos Anak Candu berlumur 019-227-4428 tau ke ngiga AAO Tony Anak Ringgi berlumur 017-807-0164. Jadi jangka aku dalam kanan 3 hari itu mereka amai macam aktiviti tau ke program ke dekat dia tu berapa angat tu ilak kita nisi perkara tu ngau nyemetak lagi ngau sili lagi nanti boleh kita ngemai sidak pemesain pun ke ngatur program Balih Harap Kapit Safari edisi ke-29 tu ilak nyak ya Ameda ngau menggap peningan mayu sedar hari info berita ke boleh dikongsi ke aku bahawa awak hello Y Kapit kita ke sekali tu
0: cukup okay. Mana infonya
1: katakan
0: cukup mana infonya ke aku
1: mana ini alam kita berakit
0: berakit nih aduh kita ini
1: nah ya dia si kau jauh.
0: Ya, ikut di Sibu. Ya, baik, nah, ikut semuanya, baik.
1: Nanti aku ngumpul di Sibu, nah cukup metim kita. Nah,
0: cukup
1: tinggi. Kita bagi iban, tak aku.
0: Agak surat, ngemaik kami kia.
1: Ya, aku deh.
0: Kaget ini kan, ya.
1: Namanya, me ngarap ke namanya bisa peluang ya, sekali mendal kategori nya ya sida ATM kurape.
0: Iya iya.
1: Ni tu boleh nunggu mayu me.
0: Iya, kan nguji ngau berakit de menti daban kita ya. Selalu ni ngau tanda kala nguji. Tahu kan nguji ni nemu kita itu ulih agak di anjur.
1: Ya, mesti aku bakal foto. Tiap tahun berkongsi ke cerita berakit. Aku pun dah kawa batin berapa belas tahun dah ne. Nyebutnya ngapa aku tu ini ya.
0: Nak kalang asai ne.
1: Nak kalang aku pun nak kalang asai.
0: Kita dah kalang asai demo ge tu cerita ke
1: baru. Jalan ge cerita ya. Aku semina kala ngau orang bekaya sebab. Hari sekolah SK nama ne. Nih ngai ku lepung Bali ya. Kalau tena saleh ku nya bekaya ngena ta kaya nya deh tu berdua aja. Kalau tu ba itu ngai ku takut ku dia.
0: Ya, aku
1: bujuk. Ria mah kaya nya pula ku nak bakar rakit deh.
0: Ya, nanti ya sesaleh tanya kita kayuh kita ka kenika tu belum yang?
1: Kau tak balik eh, kaya ni lama yang nak bakar kitnya leh.
0: Ya ya ya.
1: Aku bawa tu buat tu benda mian eh medo. Agak tegal ngaya aku tak nyok jangka aku.
0: Mat, anda kita kita dah mayu Ahmad dah tay bawa media ramah nyok lain. Ya. Belum yang tu anak pihak ya.
1: Ya meh. Aau, ya meh. Ya. Okay.
0: Okay menti. Aau.
1: Okay terima kasih medo. Bye bye. Salam jalan ke Perawang.
0: Ya salam jalan ke Perawang. Si Maya buka berkunci baru kak berita.
1: Ya betul. Aman aman. Terima kasih ya. Bye bye.
0: Ikinya tadi pendengar menti sigi sudah berkongsi dengan kita sekedar berita sekedar pengawa ke bisik dia tu atau ke dekat dia tu di bagi menua kapit.
2: Woke up 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bekanya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami ba YFM kita oleh email ngamga WhatsApp konti kami ya. Jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex ane nyawun ngari ke sidai sebilik madah ke apa ya terumeh nyawun ane ganai. Terumeh nyawun anak ganai tau ke apai ame, tau ke apai ame. Udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebalam Ayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, ba pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah panjai sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia, Banyang, Undum, Minggu, rumah Nyawai, rumah Siviani, Rimong, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Lojes, rumah Andy, serta baga bala ya kediau ba Bukit Dinding, Danau Batu 15 Jalan Selangor Mukeh, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif Pelugau, Seratu Sibu, Bintulu Miri, Kucing Gau Kaban ia kebukai, ia kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Alex Anak Nyawun bernomor 013-813-1966 tau ke Manggang Anak Nyawun 011-386-5799 ya. Semua kita ya ke dipesan tu tadi dipinta sampah datai ngagai rumah Nyawun Anak Ganai Jalai Bukut ya. Kunando isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex Anak Nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya. Terumeh nyawun anak ganai, terumeh nyawun anak ganai, tau ke apai ame, tau ke apai ame, udah nadai kena dini hari itu tadi ya, 13 hari bulan 6 2026. Jadi yang tu dekat di Sengai Bebalamayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026, hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, ba pendam Nirvana Memorial Park

pesan pinangkan ke Tok Peninga. Pesan pemati itu datai hari kandau anak ajan tau ke Sabang, madah ke pemati bini ya. Payung anak bangai, payung anak bangai tau ke Inai Insin. Tau ke Inai Insin, udah nadai kena 12 bulan 6 2026. Lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena 14 bulan 6 2026. Ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 15 bulan 6 2026 ya. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ngagai rumah Sli Munggu Tunggal Debak. Jadi rumah ke dipadah ianya rumah Jerai Suri 3 berumah, Mendas 3 berumah, Nangga Asam, Senggaleng, Surunggap, Sabau 3 Sabau 2 berumah, Beluak 2 berumah, rumah Did, rumah Muluak Keluak, rumah Ipo Keranggo, Mutun 4 berumah, Batu 8 pusak, Munggu Menggeris, Munggu Prin, Empelai, Empelai 2 berumah, Kedap Rapung, Lubuak Mergang, Inau Belasau, Entawa Terai, Babu Delit, Nangalup Budak 2 berumah, do berumah ngamaga kaban belayan dia kebukai kenalah dirintai ke ditu magang ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai insin banumo 013 570 1254 tau ke umeng 019 533 0362 tau ke remen 013 735 1189 ya. Aku nandu isi pesan tu Peninga. Jadi pesan pemati itu datai hari kandau anak ajan. Pesan pemati itu datai hari kandau anak ajan tau ke Sabang. Tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung anak bangai. Payung anak bangai tau ke Inai Insin, tau ke Inai Insin, udah nadai kena 12 bulan 6 2026 hari 5. Lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 14 bulan 6 2026 ya. Lalu dekat di Anjung kena 15 bulan 6 2026, ianya kena hari 1. Jadi penerang ke Siliak Agi kita tahu bertanya ngagai insin bak nombor telefon 013 570 1254 tau ke umeng 019 533 0362 tau ke remen 013 735 1189 ya. Jadi semua kita ia kenglala payung anak bangai, payung anak bangai tau ke Indai Insien tu semua kita dipinta datai ngagai rumah Sli Munggu Tunggal Debak ya. Ikinya tadi pesan rabat ke bisik diterima kami. Lalu nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datai hari Robert anak rantai Ari Bintulu madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ni yang rantai anak lugum pesan ngetas ulit lalu muain terbalu ni yang rantai anak lugum kena hari 6 Saritu 13 bulan 6 2026 jam 8 malam tu lagi ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan tu Peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ya, kedia ba terumah ubung anak serikai lid anak imbu geruna anak imbu berayun anak imbu idah anak usah mong anak lugum, manja anak lugum, tambi anak sambang, engkau ke pembelayan, ia kenglala ni yang rantai anak lugum tu ya, kenglala ni yang rantai anak lugum. Jadi semua kita dipinta datang magang, kena saritu 13 bulan 6 2026 jam 8 malam. Ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Penerang ke Siliak Agi kita tahu bertanya ngagai nombor tu nombor Robert 011 264 1657 tau ke didek 0

0114-744-0865 ya. Ku nanduk isi pesan tu peninggal. Pesan kata sulit, lalu muan terbalu tu datang hari Robert anak rantai, hari bintulu, madah ke pengawal kata sulit, lalu muan terbalu niang rantai anak lugum, niang rantai anak lugum kena sarito 13/6/2026 jam 8 malam bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi semua kita dipinta datang magang, lalu nanti kita akan mengasih lagi kita tahu bertanya ngagai Robert bak nombor telefon 011-264-1657 atau ke didek 014-744-086 5.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan berat ke lemai tu peninggan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luji dari rumah Jilum Sebangkoi Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebalamayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu lalu dekat di Kubur kena 15/6/2026 ianya hari Satu bab pendam Anglik kan madu batu 8 bintangu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia baru meh usit barit asal rumah Ali Bujang barit sebubu baru rumah Jilum Sebangkui rumah Juing Ulu Serikai rumah Udo Ulu Serikai rumah Ubuah Ulu Serikai rumah Mawat Beratung Ruban ket anak juga babintulu ngau rumah Sanggat Sungai Ruan ya serta maga ke pembelian ya ke Bukai ya kengelala Roy Guang semua kita dipinta datai ngagai One Siu Funeral Center Jalai Marutun Baji Serikai laban ni yang laban Roy tu Roy Guang tu dekat di Intu Bebalamayuah kena hari Minggu yang 14/6/2026 lalu dekat di Kubur kena 15/6/2026 ya aku nandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datang dari Steven anak Ayum ngari ke ayah ya Francis Kumbun anak Luci dari rumah Jilum Sebangkui Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebalamayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu ba One Siu Funeral Center Jalai Marutun Baji Serikai lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 15/6/2026 ianya kena hari Satu ya ianya ba Pendam Anglican Madu Batu 8 Bintangu. Okey lalu pesan ti nangkan ke tu peninggal. Pesan berat kita ke sekali tu ianya pesan pemati tu datai hari sampai anak bajing tau ke inai ume dekat madah ke pemati laki ya timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi jadi timban anak muling tu dekat di Intu Bebalamayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 baru meh ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango jadi timban anak muling tu megak dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah Dina rumah Seman rumah James Tok di Lasik, pemegah rumah Louis, rumah Jamit, rumah Inting di Nanga Lasik Magang, tiga buah rumah Tok. Pemegah rumah Vincent, rumah Miko, rumah Jeng, rumah Liam, rumah Medan, rumah Timba, semua Tok di Sejugam. Pemegah rumah Linggi, di Balut, rumah Lidum Seluai, rumah Bala Sungai Peran. Rumah Senaun, Ulu Binatang, Rumah Liung, Ulu Binatang, Pembaga Rumah Wong, Sungai Raya, Rumah Lawi, Rumah Rentap, Rumah Lawi itu tadi Batu 5 KJD, Rumah Rentap Batu 6 KJD, Rumah Semambu Batu 3 KJD, Rumah Meri Batu 3 KJD, serta Kampelayan Menua Sebaya, Selangau, Ulin Anak Timban, Abah Anak Timban, Ika anak timban ba tatau pemaga kembelayan di pakan Ulu Ribung Serikai Nanga Merit Batarajang seratu ngau ke pembelayan di kebukai kanalah dirintai ke ditu magang ya aku nandu isi pesan tu peninggal pesan pemati tu datai hari sampai anak bajing pesan pemati itu datang hari sampai anak bajing tau ke indai ume, tau ke indai ume madah ke pemati laki ya, timban anak muling, timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi. Jadi timban anak muling tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 barumah ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya. Yang tadi pesan ke diterima kami lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan Tok Datai Ari Enelisa Ana Simon tau ke inai amoi madah ke apai sidak ya Simon an tau ke ami Ana Awan Simon tau ke ami Ana Awan udah nadai kena 12/6/2026 jadi Simon tau ke ami Ana Awan tu dekat di intu berbala mayuah bak kampung Melaban Kota Semarahan jadi pesan tu peningah di tuju ke ngagai kembelayan kediau ba Melaban, Entingan, Pelai, Sungai Batu, Mangkak, Sebayu, Medang Gayam, Ngamaga Lumut, Sungai Impit, Sungai Tapang, Semaweng, Sio Kandis, Seruit, Sungai Nada, Tuang Muda, Lunduk, Ngamaga Kembelayan ya ke Bukai ya. Jadi pengawak tu diatur berketuk 13/6/2026 ianya saritu hari 6 ianya nyengai niang tu lalu bisik semayang pukul 7.30 lemai tu lagi bak kampung Melaban lalu pagila 14/6/2026 niang tu tadi tau ke Simon tau ke Ami anak awan tu dekat di Anjung ke pendam di pendam SDNU bak Petra Jaya lalu jam 9 pagi bisik semayang barumah di rumah Gumba serta di baik ngagai pendam SDNU Petra Jaya ya jadi bak dinila dekat di semayang baru hari bala Saint Paul hari pala gereja Saint Paul Petra Jaya ikinya tadi pesan ya ke bisik diterima kami bawa WhatsApp WFM aku nandu isi pesan tu baru peninggal pesan tu datang hari Enelisa Ana Simon tau ke inai amoi madah ke apai sidak ya Simon tau ke ami Ana Awan Simon tau ke ami Ana Awan udah nadai kena 12/6/2026 jadi niang tu tau ke Simon Ana ami tu dekat di Sengai Babala Mayuh bak kampung Melaban Kota Samarahan jadi Simon tau ke Ami Ana Awan tu dekat di intu berbala mayuah kena lemai tu 13/6/2026 lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Petra Jaya pagilah hari Minggu 14/6/2026 ya berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam pesan berat kita ke bisik diterima kami ba YFM kita berperenang dulu mengau awak tu dengan lagu ke di by Ricky Andrewson Sapa Aku Ba Ati Nuan.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk gaduh ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya gaduh ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh. Lalu ke 14

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi pukul 7.30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ia ke di Tabur Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching. Ya, sebelum kita mendeng ke berita peningah di Nampung, pesan barat ia ke bisik diterima kami bahawa YFM bakal ke lemai tu. Jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan ngetah sulit. Jadi pesan ngetah sulit tu datai hari Elvie Presley anak Ami tau ke Aling madah ke ngetah sulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kemelayan ikedia bebatan ketibas balih kapit pakan miri bintulu Kuching. Jadi semua kita dipinta datang magang ngau pengawak ngetah sulit serta muain terbalu niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Niang Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pengawak tu peningah dekat di atur berketuk Ngua Lumbung kena 19 hari bulan 6 2026, lalu ngetas ulit lalu muain terbalu ianya kena 20 hari bulan 6 2026, bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 jalan takkan suang emperan ijo. Jadi semua kepembelayan ya ke jauh atau ke semak semua kita dipinta sampah datai kena 19 hari bulan 6 2026, sama ngau nguluk pengawal ngetah sulit niang Ami anak semua tau ke Aling tu. Aku nandu pesan tu baru. Pesan ngetah sulit tu datai hari Elvie Presley anak Ami tau ke Aling dekat madah ke pengawal ngetas ulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya niang Ami anak semua, niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Jadi pengawak tu dekat diatur berketuk ianya Nguan Lumbung kena 19 hari bulan 6 2026, ngetas ulit lalu muain terbalu kena 20 hari bulan 6 2026, bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua, lata anak semua bak kilometer 2 jalan takkan suang emperan ijo. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang baik kena jauh tau ke semak ya, semua kita dipinta datai kena 19 hari bulan 6 2026, ngau sama nguluk pengawak ngetas ulit niang Ami anak semua tau ke Aling ya, ngetas ulit niang Ami anak semua tau ke Aling. Okey, lalu pesan ti nangkan ke tu peningah, pesan ti nangkan ke tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai Ari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung, John anak Dayung tau ke apai jelia, tau ke apai jelia. Jadi John anak Dayung tu udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayu bar rumah Yempu bar nombor 21 lorong 8 Jalan Kuching Timur Taman Tunku Miri kena malam 13 hari bulan 6 2026, ianya hari 6, lalu dekat di Kubur kena pagi hari Minggu 14 hari bulan 6 2026, bar pendam Dayak Lambir Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikedia Bananga Lait Lubuk Mulung Long Ajoy Majang Tabing Bukit Limau Sepemanjai Ait Teru Marudi Miri Bintulu Kenawit ngau ke kemembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia kenalah John anak Dayung, John anak Dayung ya. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John bernumor 012-871-120-88 tau ke Kasim anak John 011-501-2507 ya. Kunando isi pesan tu baru peningah. Jadi pesan pemati tu datang hari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung, John anak Dayung tau ke apai jelia atau ke Apai Jelia ya. Udah nadai kena 11.6.2026. Jadi John anak dayung tu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebalamayuh Baru Mahya. Ianya nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miri. Lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebalamayuh kena malam tu 13.6.2026. Lalu dekat di Kubur kena pagi hari Minggu 14.6.2026 ya. Bapendam Dayak Lambil Miri. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia Nek John. Ba nombor telefon 012-871-2088 tau ke Kasim 011-801-2507 ya. Ikinya tadi pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM Peningan bagi kita kedekan nganjung pesan berat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga ulih WhatsApp terus ngagai nombor konti kami 013-862-8422.

Ko Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Pada peringat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan dia mengak bisik mengak hari benua luar dia bisik nama air kakak Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke dia tu pemanyai jalan Kuching waterfront kena 2026 tu ilah.

ke tahun tu. Rock up dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Selamat lemai Dato kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita lemai hari 6 13 hari bulan 6 2026 keterubah tu batang berita Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung Bungkul arus internet di Sarawak manggai 94.5% jawah nikik kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngermai ke pengawak tinggi kak bala nebiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke besi penau robotik ngau teknologi. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital. Pemansang muda mensia ngau peluang ekonomi baru. Ngamik ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak meruan jadi model penyerakup di Malaysia ke alai rakyat Ari Pupu Raban Bansa ngau pengharap sama hidup berbahasa ke pengadiri serta uliah nerima diversity. Ia madah ke penyerakup tik diasai ke kemayari tu nyak nang asia ari pengawak semua raban orang tik nak ngetu ngetan ke pemeti ati ngau penyerakup antara rakyat. Berbak ngau nyak perintah Sarawak megak keran dekat nentu ke tiap bengkah pengarap sama dijaga ngau rentang nengah unit bagi perkara pengarap bukai Unifor. Ia mansut ke jakutu bak pengerami makai selamat ungku pengarap bukai ke diatur nyerumbak pengerami ari pengada resmi tik ke 17 yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu ke diatur bak Dewan Panglima Rentap Betuang. Teks jakuk ya dibaca Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Bak pengerami ke Sebaka, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari netap ke Sarawak dekat meruan ngetan ke budaya berbahasa ke penemu pangadiri, jelan berulah serta berbahasa ke pangadiri tinyadi ke pun penegak menua tu. Tuk setipak benda ngau niat yang di Pertuan Agong tidak kemada rakyat sama hidup dalam pemayak ngau penyerakup. Berbak ngonya pengerami itu bisik diguluk kira 400 ikut temuai tinyerangkum bala pengari ari gerempuang pengarap Tuai Raban Bansa ngau agensi perintah tinyadi ke lambang penyerakup antara rakyat di Sarawak. Pengeraminya ke diatur ari saritu nyentuak ke pagila dekat sama dirincah ke ngau pengawak pemandang raja kita pengerami ngirup teh ngau konsert rakyat. Bungku internet di Sarawak dia tu udah manggai 94.5% nanti dibanding ke ngau seminak 54.3% dalam tahun 2022 subak pengudah menua tu kena belanja 2.3 bilion ringgit dikenang ngemansang ke perengka telecommunication. Menteri Utiliti ngau telecommunication Sarawak di lalunya di Chairman Sakofa, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke perkara tu dicapai nengah inisiatif saluran di uliah nyawuk perintah besai ngermai ke agi arus internet di serata menua tu. Ia madah ke projek smart hari baruah salurannya yang kaum pengawak di niri ke 618 tiang telecommunication yang kaum 17 tiang pemancar bak menua pesisir ngau endo ti jauh di ulu sungai. Kelimpah harinya semak 50,000 ruang bilik kediau bak endonya dia tu udah disediakan ngau arus wifi menua pesisir Sarawak MYSRBN. Upis Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat MEITD Sarawak dekat ngermai ke pengawak tinggi gak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisik penau robotik. Menteri ya Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke bala nembiak menua pesisir patut diberi peluang ngau perangsang dikena ngemansang ke penau serta uliah bersemekih bak bidangnya. Atau bakatu enang berguna benda laban bidang robotik ngau pemintau tiru AI nya ukai agi semina nyadi ke teori ajak tamaga uliah nyaup nampak penglantang ke benda serta uliah nuku ke kuing pejalan Sarawak ke Jemaah Ila.
ia mansut ke jaku tu lebuh ia ke berjadi program Robo Clash Challenge 2026 final leg ke diatur ba Dewan Masyarakat Serian. Paketnya di password 19 buah sekolah ngau 380 ikut nembia ari serata Sarawak serta mungkus kedap paket bakal penangguh drone, robot sumo ngau robo teknologi. Dia tu kita benar mending ke berita lemai ari YFM Kuching. Rukun negara meruan berguna nyadi kelalau di kenangato diversity rakyat serta nangku pemal kemaya ari baka polarisasi. Ekstremisme ngau pengawak ti ngerembai ke berita-berita selebubu ngapa. Menteri Penyerakut Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang madah ke filosofi menuanya megak nyadi langka ke cukup berguna. Dikena negut ke penyerakut sosial ngau penakal rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap. Ia madah ke rukun negara megak nyedia ke kompas moral tiba plasa ke prinsip pengarap penaluak pengerentang kedaulatan undang-undang ngau pemanah ulah kesama dikunci rakyat Malaysia. Dato' Aaron madah ke Malaysia megak keras dekat berkunci ke penelebak dikena ngatur perkara diversity serta nguliah ke penghidup Kelantang bergulai dengan rakyat menua bukai. Semangat penyerakup ke ditanggam antara rakyat diasai kenyadi aset dicukup berguna kena ngerumban pengawak pemansang serta merik pengelantang ke rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung, Datuk Fazruddin Abdul Rahman madah ke penegap kerjasama antara rakyat patut meruan ditan ke labanya endang pun pemuju ngagai mayuh macam inisiatif pemansang ngau pengawak pengintu pengelantang ari perintah. Ia madah ke sekedar pengawak bakal ari gawai nya ukai semuti dikena ngerami adat ngau budaya rakyat tambah dikena negap ke kawa antara rakyat ari pupu raban bangsa. Datuk Fazruddin mansut ke Jakutu bak pengerami malam mesra gawai kejiranan mesra Gitak ke diatur ba Dewan Serbaguna Pinang Jawa di Kuching. Projek ngagak klinik pengerai lawas ditetap ke udah 99.89% tembok.

anah ke pengelantang rakyat. Sama bisi disedia ke, ianya palan engkah kereta, ngau sekedar infrastruktur ke boleh nyokong pengawak ke di pejalai ke klinik tu. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nyedia ke ekosistem penyokong dikenal nantu ke balan nembiak baru bak palan pelajar pra-universiti ke sesi 2026-2027 ulih berengkah belajar bandu di lantang. Penerang media Ari UNIMAS madah ke perkara tu dipansut ke Vice Chancellor SIDA Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid lebuh yati ngamata ke ikas pengelancar pengawak register nembiak baru bak kampus. Nakak ke dia tu 1,112 ikut nembiak udah tembuk register diri bak Kolej Endo Sidak Diau. Dikenak ngemudah ke proses nerima nembiak masuk, ini mas bisi nyedia ke Palan Endo Diau bak Kolej Seroja ngau Kolej Kenangga. Kelimpah hari perengkap pengangkut hari pada bilun antara bangsa Kuching ngau Kuching Central. Bala nembiak mega bisi nerima mayuh macam bantu belajar ngau pengelantang pendiau, yang kawan bantu berpungkal, bantu bayar kena belajar ngau bayar kolej, duit belanja ngau program siswa sulung. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nantu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngeremai ke pengawak tinggi kak pala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisingnya bas yang di Pertua Negeri Sarawak kedulu Suba. Abdul Rahman Yaakob laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas maka selama lembuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kawal ngau kaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tumayan kaya gikirwah gaya utai tinghadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengramin terima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kawal tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dari tanah bertua ini kita lahir.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B. Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Yeay.
1: Okey, habgulai baru kita buat program nembia min. Kita berkelala ngau bala nembia kita ke sekali tu. Ne ha sida ya udah nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke bisi medak live Facebook baka ke malam tu hari SK Siburan Batu. Terima kasih ngagai bala nembia kita ke bisi datai ke konti pe megak bala pindai ke bisi medak live Facebook yang kau benda nganti berluar bala pengajar cikgu ke bisi mereka kerjasama ngau anti min ngemai bala nembia datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sida ya sekali tu ne. Okey, hari kanan timbian dulu ne kita berkelala. Padah kita gambar ya tucum yang manis-manis ne. Padah ke dulu nama nuan kumang. Okey, padah ke nama?
2: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
1: Mhm, Natania. Ya. Natania siapa tadi?
2: Natania Angel.
1: Natania Angel ne. Umur?
2: Umur 12 tahun.
1: 12 tahun hari sekolah sama ne.
2: Ya.
1: Mhm, okey nyareh kagi bejakok ne. Okey, keba spiak Nataniannya tadi, siapa nama?
3: Namaku Yunis Mila.
1: Yunis.
3: Ya, umur aku 10 tahun.
1: 10 tahun. Iban ka?
3: Ya, Iban.
1: Okey. Okey, Datuk keba tengah-tengahnya baju biru, kena kebaya biru.
4: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
1: 10 tahun. Iban bedayo?
4: Bidayo.
1: Okey. Sepia anti min mang ke kibak tu, ya siko aja lelaki. Siapa nama nuan bujang?
5: Nama aku Amanda Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
1: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang ngagaya ne. Padah ke nama nuan kumang?
6: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
1: tahun berapa sekolah?
6: Tahun
1: tahun 5.
6: 5
1: di. Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
6: Elisa Eliana.
1: Elisa Eliana, banyak nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri, berdiri. Siapa nama?
7: Nama aku Leticia Chanela, anak sempurna. Aku berumur 11 tahun.
1: 11 tahun, Leticia. Banyak Leticia ne. Nama sida itu apanya panjai ne. Natania, Emmanuel, Feliciana, Eunice, Leticia. Betul ne? Kan ye bisi tinggal kini kalau panjai. Ana cukup no anti min nulis tu ne. Terima kasih sudah datang gulai ngau anti min ba program nambiak min. Jadi bakal ke malam tu sida udah nyedia ke diri pada kita sida ya udah masuk ke bakal selampainya ne. Sida ya dekat bertandak tu lagi. Ikan kena baju ke warna celumnya. Ya kak bertandak. Jadi ketiga ikut buat mua anti min tu ada kak beranau dengan anti min yang kaum sidak ke bertandaknya lagi ne. Kita beranau dulu ngau ke lelaki tu ne. Emmanuel. Emmanuel hari SK Siburan Batu tahun 5 tadi ne. Okey, buat sekolah nuan buat kelas 5 nama?
5: Sekolah aku kelas 5 dedikasi.
1: 5 dedikasi ne. 5D ne. Okey, buat sekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya bestie ko rata ko bakih ke nang ya rapat ngon wan.
5: Oh, yang bisik rapat buat aku sekolah. Ayo, ramai. Boleh aku sebut nama yang siti-siti?
1: Boleh ya.
5: Nama panjai.
1: Oh, nama pandak tau me.
5: Rupat, Menaiden, Emerick, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
1: Ya ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rindu digagak nuan kelimpah hari belajar.
5: Paling ku suka pelajaran maths.
1: Maths ne. Oh, nang rindu subjek maths ne.
5: Ya.
1: Okey, ba subjek math tu nuan rindu ko subjek math. Okey, dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
5: Paling gagak kerja rumah.
1: Kerja rumah hobi deh.
5: Hobi ko ba rumah ka baka catur, main rugby, catur. Olahraga.
1: Oh, rindu bersukan.
5: Ya.
1: Rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Anti min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
5: Kalak.
1: Kalak ngari ke sekolah.
5: Ya.
1: Datai buat peringkat ni?
5: Bagian main buat Unimas masa 2024.
1: Oh, nuan pemain buat senentang ni? defender ke
5: wing?
1: Wing.
5: Ngau prop.
1: Wing ngau prop. Propnya nama ne?
5: Baka push tubuh orang masa scrum.
1: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
5: Ya.
1: Nuan to peda anti min to nang kurus-kurus tinggi uliah gana. Nang nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
5: Oh, olahraga.
1: Olahraga Belanda.
5: Ya.
1: Oh, okey okey. Lagi anti min kak nanya lah bayar rindu main catur ni lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke sikut tu ke kena baju kebaya. Laban ya kak mantai ke Penglandia ya. Ya ke belagu ni. Lagu-lagu nama tadi ni?
4: Dalam muda.
1: Darah muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa Siti lagu.

Okey, peningan nembiak mek kita ada perindangau lagu nembiak ne ku darah muda. Okey. Okey, dengarkan muzik. Alright.

0: Okey, Nya, tadi lagu tau ke persembahan karaoke Ari Feliciana. Tapi akan jari ne. Landia Maya ne, rindu Maya anti mian ninga yang lagu pian mega abisi puji Ari bala peninga kita ke benua medak live jam ke diato ne. Okey, duduk. Ya bidayu, ya pandai Maya belagu ne. Okey, terima kasih Feliciana. Macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okey. Feliciana.
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okey, Feliciana. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 wakil sekolah.
0: Aha, dalam nyanyian?
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah?
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi kah?
1: Tak ada.
0: Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor satu.
0: Piala. Dapat piala. Okey, mewakili sekolah Siboran Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah?
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta. Yeah. Okey. Landik Maya berlagu tadi lagi kak ninga. Kita pun belalak pelabakku ninga ya berlagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Nak ingat anti mian panjang mana nama tu tadi. Anti mian malik dulu medak nama sidak ya tu bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Yunis. Siku ni Yunis tadi. Nama ya Yunis. Nama penuh tadi Yunis
1: Miloh.
0: Yunis Miloh anak
1: Bernard.
0: Anak Bernard. Asal nang ari Kuching ku mang? Nang ari Kuching.
1: Siburan.
0: Ari Siburan lah nang kampung ba Siburan.
1: Bersiaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne?
1: Iya.
0: Antim min nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
1: Nak nemu ne.
0: Pulang lagi tau tanya. Okey, Yunis. Yunis tu tadi tentu ya bisik penglandik atau ke bisik bakat megak ne. Bisa bakat kah?
1: Ku boleh berjoget mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimit. Oh, nanti berumah tu rindu berjoget hari lagu-lagu ke bisi bakal buat TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke berkene?
1: Bertiktok.
0: Oh, bisi TikTok lah tau. Okeynya Yunis tadi ne tanteng anti min nak ngasoi mantai ke joget TikTok ne. Anti min seminak ka nemu lagi hobi ya ke bukai. Nama hobi?
1: Mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka, moy sampah ka?
1: Nuci singki.
0: Okey, hari miet ka dah terlebak nuci singki ne?
1: Hari to.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nulung mak ngabak lah tok ne. Manah main ne. Tok anti min kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena.
1: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
1: Nak nemu ko.
0: Nak medak jam main handphone.
1: Ndak.
0: Tok ke main handphone nya nak lama atau kena ada make handphone sekali berumah.
1: Kadang-kadang.
0: Ya,
1: aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
1: Laki.
0: No, anak ke berapa?
1: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak keduanya adik cousin.
1: Ya.
0: Oh, dalam adik beradik berapa ikut?
1: 3.
0: Mai mesti tanya anti min tu ne. Okey, nyak tadi Ari Yunis. Tengnya lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ne. Ya ngau anti min seduaya Emmanuel sama ngericah ke program Nembia Amiat kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertanda. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertanda. Kita akan medak bertanda dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ba ke ujung-ujung lagi, baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertanda dulu, ne? Udah nyedia ke diri kini dekat betana. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh ke dulu bangku je ni. Kita boleh medak live Facebook YFM Iban Nadia tu. Kalai sidak ya tu dekat betanda. Anti mien mic kita medak live Facebook. Anda nak medak ni sidak ya dekat betanda dulu. Malam tu buat program nembiak mien. Betanda nyedia ke diri dekat betanda. Tok meh penlebak sidak ya datai ke konti. Ngambil sidak ya nemu ni. Begini cara nyedia ke diri tau ke mantai ke jempu betanda. Bak muar romayuh tajak. Ndak bak muar romayuh bak mata muar orang tang. Bak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Mai kita sama medak sidak ya tu betanda ni. Lagu hari raya. Okey, dah ready dengan music ni.

Okeynya tadi kita boleh medak nih pengelandia sidak ya tadi bertanda nih apa ninga anti min pengau bertanda dalam konti tanah oleh pedak bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kagi program enam biak miat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus berandau ngau sidak tiga sidak enam tu tadi nih. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Nataria Umang ngau Norani Garong.

0: Okeynya lagu kena merenang kita ke malam tu lebih lagi semua bala peninggal kita ke benung mendak live Facebook pian mega mendiang ke program nembia miat bakal ke malam tu anti mian lagi mengkam gulai ngau nembia ari SK siburan batu hagi berandau ngau sida ene labang datu lagi sida dekat mantai ke penglandia ke bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indoor. Anti Min tu nanya, siku nembiak kita emang ke kanan Anti Min tu ni. Padah ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni. Inggar kagi bejaku. Oh. Okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang siburan.
0: Orang siburan, nang asal siburan ni.
1: Yeah.
0: Umur tadi 12 tahun ya.
1: Yeah.
0: Okey, nuan nang hari siburan nang Iban gak nah?
1: Nah, Bidayu.
0: Oh, Bidayu tang pandai jaku Iban.
1: Ya, yeah, leben indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apa ai Bidayu ah.
1: Yeah.
0: Okey, nuan tenang rindu rindu betanda tau ke ngajat ke nang rindu nah?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawanya. Ari-ari miat?
1: Dari ari tahun 4.
0: Ari tahun 4. Betanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisi, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu yang nemu berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri. Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik
0: ngau ya ne. Mari tabik puji ngagai cikgunya ne. Boleh ngajar kita. Landik mah anti min mendak tadi pun belalak anti min mendak sida ya menari ne. Ukai nyamai ari umur beketuk kita ikat mati sida ya. Anti nya udah besar ke pedih lagi ne. Bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne. Mula-mulanya bisik karingar ingat kini?
1: Bisik lah mimik ja.
0: Oh.
1: Macam risau takut salah pergerakan kena.
0: Bisik-bisik tips kini boleh kongsi dengan bala kawan-kawan buat luar?
1: Bisik macam aku pun yang lembu kat kemarin begini. Susah kat explain ya.
0: Susah kat explain. Kini nanti bakal orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama-nama tips dari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan aja.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Yeah.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu matih Anwan menari?
1: Asai ko aku pun anumu. Mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru leh ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey nya tadi kumang kita ini kebisi menari. Okey kita lagi nanya siko lagi peninga nembiak kita ke landia bak pengawa betanda menari ke jaku sidaya ke mai hari dia tau ne kita ingin jauh jaku bahasa. Okey kumang siapa nama padah ke baru nama tadi?
2: Leticia Sarela.
0: Leticia. Okey kumang Leticia. Ne. Asal nang orang Kuching? Orang siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyaris kaget jago tarik gak mikrofonnya ne? Anak malu-malu wow. Okay, Nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne? Okay, keterubah Nuan ngau bertanda tu hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3 sama lah tim kita ne? Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya Nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asai keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey, Maya Nuan ke belatih ya, tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya Nuan ke ngagak kerja sekolah ke Maya ke belajar ke
2: Nadai?
0: Mana nak ne? Kira kuliah atau kuliah magi masa ne? Baru mah pun bisik ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil bersekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, diri menyadiknya ne. Nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik
0: ke? Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 anak berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Oh ya ya rindu gak menari ne? Kati nuan nemu adik nuan nya nemu menari laki ke indok?
2: Indok.
0: Indok ne. Kati nuan nemu ya nemu menari.
2: Iya menak ku menari menya yang madah nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang madah kat bakal dek kan eh? Oh, kira ke kakak tu sebagai cuan nak? Okay, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah?
2: Mimet ya dek.
0: Memet ne. Okey, nyak tadi hari siko penari hari SK Siburan Batu Megane. Okey, kita nanya lagi siko dak tu. Cume-cume mua na malu ne. Okey, semak lagi kumang ngai ke lagi nak tu peda. Kemua lagi ne. Okey. Okey, padah ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ne. Nyak mua ya ne. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey. Non anak ke berapa agak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Sikut aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyadik. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang Siburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Oh, hari-hari meet.
3: Hari tahun tiga.
0: Oh, dulu agi ne sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik make up nak. Maya nuan make upnya kati-kati ya saya nuan amada mua nuan lain top Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakai cantik. Lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul. Ya. Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini.
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimet
0: ja ne. Nya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kena mimet ja ne. Tang uliah gak ne?
3: Uliah.
0: Nah. Okey, ya tadi dah kami nak menari, nama perkara bukai ke dikerinduk kan wan?
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu.
0: Oh, menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Bisik ne. Okey, ngarap ke semua bala peninggal kita ngau anemit ke bisik datai konti bulai nganti bin tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu medak sidak ya cute-cute ne. Okey, setelah sidak itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu-pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi emang dah rindu main catur ko ya. Okey, nadai main catur saretok ne.
4: Ya, nadai.
0: Nadai ne, nuan ngari ke sekolah main catur?
4: Ya.
0: Ngari ke sekolah, tai ba peringkat ni?
4: Bahagian paling tinggi.
0: Bahagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
4: Nadai uliah
0: ne. Atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
4: Single.
0: Oh, nanti ba sekolah nuan nang top lah ba catur tu.
4: Ya.
0: Sekolah. Oh, ba sekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu bak main catur. Laban tu anti min melak jarang ko kita tau jarai nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident jarang nak. Sigi jarang anti min pejarang medak mayuh ya kita medak main catur tu majority ya nebiak Cina. Tan nuan tu rindu bak main catur tu ne. Kati lah kat terus main catur mai ge peringkat ketinggi agi.
4: Paling-paling sampai bahagian bukan
0: tak ke bukai,
4: sampai kebangsaan.
0: Okey ne. Sidak ya semua tu peninggal bisi pengerindu magang-magang ne, bisi pengelandia magang-magang ne. Antimin berasai temegah hamat sidak ada datai badi tu tang. Kita dekat medak tai ke dekat dibantai ke tiga iko penari tu agi ne. Kalai sidak ya dekat merindang kita ngau ajat. Ajat namanya tadi ya kumang. Ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah hanya dia ke diri kita tiga kang ajat. Okey, nanti sidak udah hanya dia ke diri. Angkat lo kumang nah, ngambil kita sama nyedia ke diri. Ada tu balap.

Corazapin ke Benda Mantai ke buat Facebook YFM Iban itu. Okey, kita dah sedia ngambil kita terus gulai ngau sidak ya ngajak datang eh. Sedia.

0: Okeynya tadi Nabi Ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai buat live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di trend ko kita di patih lagi sidak yang nang ya landi lagi udah tu ila ne yang ka nanti mien boleh ngangau ke sidak ya kini buat program Nabi Amin buat bulan-bulan ke Bukai Rindu antimien medak sidak ya ngajar tadi neh cukup pandai ngau lingguak jari tubuh sidak ya neh jadi kita nanya kumang kita itu neh okey antimien kan nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama
1: baru kali tok ku ngajar.
0: Baru sarito ne. Baru tahun tok lah.
1: Baru sarito ya.
0: Piak ne. Okey, nada saya kesal ne.
1: Bisa tadi salah step.
0: Nang awaknya urana nak mau. Tang ya udah berani kira ke maneh manya ne. Udah tu ila bisi deka ngajar ngagai peringkat ketinggi agi kini.
1: Kak nanti uliah kena pilih menari.
0: Nanti kena pilih kak ngau lah.
1: Kak.
0: Kalau ngau nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Nadai. Bas kula kita empai bisik ne.
1: Empai.
0: Empai ne.

0: empai-empai ngari ke sekolah bapak pergi ngajar neh. Ngarap ke cikgu sedak elak uliah ngemai sedak ya bapak pergi ngajar neh. Kira kage uliah di ansiang kage penglandia. Nabi Ari SK Siburan Batu tu bapak pengawal ngajar neh. Bisa ngambil kelas bapak luar belajar ngajar?
1: Nadai nanti kak kajak pun belajar buat rumah bedak buat TV kak.
0: Oh, bedak YouTube betitu aja ne. Okey, mana-mana bisi pengrans yang tahu minta anjur mak ngabak ngagai Siti Indur ke bisi belajar ngajat dianya asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga nembiak kita hari SK Siburan udah begulai ngagai kita buat program nembiak min ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai ya bala peninga ngau bala nembiak min ke Bukai. Nyajak ne. Nadai lagi menari ke Bukai kini? Nadai. Nyu malu dah sidak ya. Tang nanti min cukup rindu. Medak sidak. Kira kenakan dulu kita bergulai peninga. Bawa program biar amin. Mumpuk dulu kami sebuat. Kami 6, kami 7 atau ni. Bye-bye. Pada bye-bye lho.
2: Bye-bye.

Pakan diatur Jenat 12 Nyaga 14 Sarbulan 6 Tahun 2026 Balaman Pasar Pakan Mayuh aktiviti diatur Bakar wai mandang ke servis Upis-upis di Menua Tu Mandang ke barang Berjual barang pemakai Nga utai rup Berjual hasil bertanam tupi Serta bisi muka Pangga pemerintah Ngilah ke malam Program Agrofest dan Siti Pengawak Tidatur Upis Bertanam Bertupi Dur Nyungka Penatai Komisi Rakyat Ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ramai ke Agrofest Pakan.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turkiye bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turkiye, Vincenzo Montella menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia Tony Popovic berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turkiye sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lepetogi berkata, juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilaporkan terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Sepanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 13 Sari Bulan 6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising habas yang di Pertua Negeri Sarawak Kedulu Suba, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mayanya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kau ngau gaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betunga mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kawal tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

bayang merampau ya. Mai jam kita pukul 9.21 minit malam. Begulah kita awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Kalau kita begulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke segulai sejarah dengan kami di YFM malam minggu tu. Engka nadai mindah ke malam tu. Lupiang muka kita ke bisik mindah. Lebih lagi ke benung deriba barantu jalai. Harap ke sama berjimat ya. Lebuh ke mai perengka pengangkut kita ke malam tu. Okey, jadi bakal selama pukul 10 malam tu lagi. Maca Nur Nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ke tusun awak pemerintah malam kita malam minggu tau ya. Jadi buat jam ke terubah tu kita berperindang lagu-lagu pemerintah atau area desa Makas ngonti ke malam tu ya.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul dalam hidup kesemangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kalatai maya elak inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah now dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang mampu saja tentang yang mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok aku ngari ke Niti tu ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal kata Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai dalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
1: YFM Sekulai Sejalai.

hari Ika kena merindang kita ke malam tu peninggal ya. Bah segmen apa merindang malam ya, kita ke bisik nguluk pengerami malam minggu tu. Lebih lagi dia tu mayuh kita ke ngintu pengerami ngiliang atikai. Lalu pihak megang ke nguluk pengerami Melah Pinang megak ke malam tu. Ngau pengerami ke Bukai ke bisik diatur ke diatur tadi mayuh macam pengerami ya ke diatur di menua kita. Okey, jadi kena pengerami ngiliang tika itu. Bisik muka udah diatur ba rumah jarup kalang cangkul lubuk antu. Kalau ya pengerami itu udah dipenyadi ke kaban Parlimen Lubuk Antu ya. Yang berhormat Roy Angau Kingkoi. Jadi lebih ke berjadi ke pengerami ngiliang tika itu. Ya madah ke rumah jarup kalang cangkul lubuk antu dekat ngasai ke gaya Laidiau ke Lantang serta Likun tak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar ke Hari Baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Hanya dia madah ke agih belanjanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjainya ke pengelikun ngam ke pengelantang sidak ke dia apa rumah panjainya ya. Jadi ia muka bisa mengendar ke agih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngam muka RM8,000 ngagai Biro Induk rumah panjainya ngambil bisa dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti ngau muka program community. Okey, nya sekedar hari jaku ke di pansut ke yang berhormat Roy Ginkoi leboh ya ke berjadi ke pengerami ngiliang tikai ke diatur pa rumah jarup kalang cangkul lubuk antu. Siti hari pengerami ngiliang tikai ke bisi diatur. Bunyi kaku tadi ke pa rumah panjai kita ke diatur ke malam tu ke bisi ngintu pengerami ngiliang tikai ya. Okey, tu hari Louis Bennett ngau muka David Kemi gawai ngiliang bidai terus mendiang ke awak pemerintah malam berdau berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah kita ke malam tau ya.

0: Chance 2006-2026. Main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miring Olimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

Okey, Aria, Veronica, Natasha, lagu Simpa Anda Bertampung, Siti Ari lagu ke Mujur masuk angkai semi final ACSJ ke 9 ya. Okey, jadi tanduk program carta siapa juara boleh didengar kita pukul 10.15 minit malam tau lagi. Okey, jadi tu angka kita muka dekat nganti tim ke bermain World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi di hari itu lagi pukul 3 kita dekat medak Qatar dekat bertemu dengan Switzerland. Lalu pihak muka 6 pagi pergilah ya. Ianya Brazil dekat bertemu dengan Morocco. Jadi mayuh orang ke nganti Brazil untuk ke pemain skuad Samba. Okey, lalu pihak Mekah 9 pagi pergilah ya. Haiti dekat bertemu dengan Scotland. Hari Group C dengan Mekah 12 tengah hari pergilah. Australia dekat bertemu dengan Turki. Okeynya tadi ngenang menua ke dekat bertemu World Cup 2026. Jadi semua pergi atau tahu di pedak kita TV OK ngau buka sukan RTM. Jadi kita tahu klik atau ke download RTM klik atau ke streaming RTM klik dan dor kita meda tim ke pemain pa World Cup tau ya. Okey, jadi pukul 10 malam tau lagi peningah kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam atau hari Wadrock ya, kapan sampai mati.

Selamat malam pendengar. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Sarawak ngerikut ke penyampau orang berkebun miet sawit ke Pemadu Mayuh di Malaysia ianya 54,984 ikut orang. Ti nanam sawit ba lebih 285,000 hektar ladang. Sapit Menteri Kebun Berdandang Ngau Komoditi Kemegak Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Wang Tiong Si madah ke lebih 43,000 ikut bangsa Dayak tinya ditunjang ngagai pemansang industri sawit menua tu. Ia mansut ke jakunya bahawa pengawal alin utuh program Aram Bersawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak DOPA di Serikai. Ia madah ke sawit hanya antara komoditi besar ngau hasil penatai pemisi ke berguna benar ungkup rapan orang ke berkebun miet. Nyalai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit di Merwan SPOC dikena ngulih ke Certifikat Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau ndak berbayar. Pengawalnya deka ngangkat ke pengulih bersemekih ba market antarabangsa. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,500 ekonomi dari Sarawak register bah College Politek MARA KPTM ngau University Politek Malaysia UPTM. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke penyampau peminta dari Nembiak Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun tu kuda ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS tidak dipejalai ke nintian tahun. Naka bulan 6 tahun tu 1010 itu peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya mega nyukung langgur pengawal terdekat ngaga kampus KPTM di Sarawak dikena ngemudah ke akses pelajar tinggi ngakai nembiak di menua tu. Kelimpah harinya MARA Megak Nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikena mantuk nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke Mayuh Bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Penyerakup nak ulih ditumbuh ngena siti program ajak tang berguna ke pengawal tindak ngetu serta komitmen ke timpuh dipanjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato Aaron Agoragang madah ke 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bawah tahun siti tu kemari tenyengkawum program menua bangsa volunteer pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawal tindak ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 inya pemadu tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngeloi aritaga ba langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen upis menteria lebuh ngelati ke raban bangsa dengah kawasan rukun tetangga skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang raban bangsa di serata Malaysia. Rakyat ba rumah jarup kalang ba cangkul lubang antu dekat ngasai ke gaya lai ke diau ti lantang serta likun dak lama lagi semudah RM200,000 di kemenar kari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Kaban Parlimen Lubang Antu Roy Angau Gingkoi madah kagih belancanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjai ke penglikun ngau penglantang sidak ke diau pak rumah panjainya. Yang maksud ke jakunya bak program ngilim bidai gawai daya ke diatur JKKKK rumah carup kalang di Lubang Antu. Ia megak menar kagih belanja tambah RM30,000 ngakai JKKK ngau RM8,000 ngakai biro induk rumah panjainya ngambil bisi dikena sidak pecalai ke mayuh macam aktiviti serta program komuniti. Yang
Inakah nombor ke berita malam? Jadi berita tu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soyala. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: damai sejalan.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kang ada Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu pengasitin di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalan berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi segulai sejalai bak semua kaum ke dia di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kala tai maya elak inya yang amat berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi satu cara kemanya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok aku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kita nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal tata Niti Daun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalan Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Maria Antonio Sangau ya, pada bulan keleman. Jadi dia tu peninggal kita sama mendiang kata nuk program carta sapa juara.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta sapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
2: Carta sapa juara.
3: Kati ke ngai bejaku jabut. Urang baru dah gawe lagi ke pemisi lah.
4: Ya lah ko maga di lemo bejaku gawe ke bejaku lah.
3: Sama ke bekede pedak ko rarunggo rarunggo.
4: Aku ada ibu mena. Ngau gawe ada maku ngirup.
3: Lawa mende. Aku meda di muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
4: Muka ya jar.
3: Muka kurang. Jarak.
4: Muka kolam kibot.
3: Oh, kami ngiru ikutak, boleh?
4: Oh, nyaga pengerai.
3: Nyaga pengerai. Oh,
4: okay.
3: Ini lah bakal ini di sangau. Mengunguruhnya. Dah benar gawai lulus alu kerja mana ya? Okey, peningat bertemu ngau kami dua jabut. Bugulai kita, aku Monica Midi, lalu bugulai ngau.
4: Aku Jackson Jabut.
3: Ya, bab program carta sapa juara bertemu baru ngau kita bab tusun ti kedua 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu yang kemarin nadai tusun carta sapa juara ne jabut.
4: Review.
3: Cat ASJ
4: ke 9
3: ayah angkam dek. Kenyadi kita nampung hari itu sun ke 22 ke minggu 2 minggu sebentar tu. Sari itu ada tusun ke 23. Kenyadi empat tusun 22 2 minggu kau mayuh bala ke ndak ingat naja buat. Bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi tu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebentar empat tusun ke 22 mayuh peminat.
4: Bisik.
3: Kelemayang, berkelemayang. Kelemayang.
4: Oh, mai kena kelemayang band.
3: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke 22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke 22 agi ngetan kejuara yang minggu tu. Sama me kita terus ninga ke carta sapa juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
4: Nang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
3: Bejimat.
4: Mayu amai pedakku. Okay.
3: Penusah ne?
4: Penusah jalan haluan kati kotan kenyak.
3: Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air bangga sama. Bakam.
4: Ya berjaga-jaga.
3: Berjaga-jaga. Amat. Bukan kena kokonya. Ya kena nemu nyemerai dengan saya ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Okay, jika keselamatan baik. Kati kena telip pinggang keledah baik. Mati ngasuh mati.
4: Baik kau kena telip pinggang keledah.
3: Okay, jadi aja buat tua terus mai peninga. Ninga aku dulu recap. Tusun 322 sebedau si dan ninga ke penuduk 10 hati lagu bak tusun ke 23.
2: Recap minggu nyem kemari 10

0: Chef seminggunya kemari.
1: Ya, Mam, monyet tusun ke-21-nya Ibu Minun.
2: 22 lah.
1: Oh, 22
2: kan. Nah, dia tuh 21, 22, 23. Oh. Kena kete. Jalan sesat, Mate.
1: Amai, kuning, jauh, kurang mutiang.
2: 22 minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu kita agi bisi namanya dua minggu ke udah kalanya di juara Yus Andrew minggu tu nana momeh bisi juara baru atau kena atau munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke benuang kira ketau di kumbai kita benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul.
2: Okey, nak masuk jam ni jabot?
1: Ya, tua terus ngegay bak lagu tiba penduduk nomor 10.
2: Lumur 10 tau Indo Darah pula pula bakku lah.
1: Indo Darah?
2: Indo Darah apa na?
1: Oh. Rugi aku ada yang
2: ngundi gitu. Deh. Dek kena nemu je pada dek. Bak YouTube. Bak YouTube. Tua ni ngak bak ba dalam sistem tu nanti memedakkan malah.
1: Oh, ban tiwap aja.
2: Ban tiwap aja aku nak. Dengar lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi digagak penengkebang lagu
1: ya orang lama tu.
2: Oh, asal Ari Semunjan eh. Asal penengkebang lagu tu Ari Semunjan sama menua ngotrum mampet yang
1: adai sama menua.
2: Madai sama menua?
1: Ya, adai sida ya kile age.
2: Ya, sama nan tu jawabnya. Kita sida trum mampet yang kulo. Oh, ya. Oh, jadi itu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menyik pada tadi Niklan Aboy. Jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu. Lagu ke diberi nama Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Tantaja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penduduk sebedau tu bak tusun tik ke 22, penduduk tik ke 8.
1: Ya, baru nurun. Semina 3 minggu aja.
2: Semina 3 minggu aja boleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penduduk tik ke 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu bak

0: jawab. Ya, bisa dengar lagunya tadi.
1: Lagu
0: Sikok 9.
1: Sikok orang te namanya tadi bisik pengingat engau engau dek di SSJ kedua di Betung.
0: Iya.
1: Jadi nanti ingat ke lagu tau nak penanyi tau Pretty Nina. Mimit gamal ya. Tau di Kumbai kita dan penanyi dandut Sarawak tau. Ya, okay, si minat lagu Iban, Jabot.
0: Ya.
1: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
0: Ada, aku kalau. Lepas aku ada kalau dengar siaran Melayu.
1: Tapi ya, di dengar WFM aja, ya?
0: Ya.
1: Lepas di sini, Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, itu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
0: Oh.
1: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu Dandut.
0: Nama bangsanya Ibu minat
1: Iba lawat
0: lah Melayu.
1: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke dibaik Britania ke sekali itu minta nuan kenang baru.
0: Oh.
1: Minta
0: aku nuan. Tengah minta kenang.
1: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali.
0: Ya.
1: Tion ngau leka.
0: Ya.
1: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya bab penuduk tiga sembilan.
0: Ya. Sebulan sudah dalam catat.
1: Dalam catat. Jadi bunyi ke daripada aku tadi Britania tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015.
0: Oh.
1: Ba SSJ tika dua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
0: Ya, mai.
1: Bungai Serga Dunia.
0: Temennya aku ada agi met sama mamai.
1: Agi met mamai? Dua tahun kah?
0: Ya.
1: Nak patut. Dua tahun.
0: Agi nusuh kumayanya.
1: Bukan di umur dia tu pun agi nusuh kah?
0: Dia tu agi metang matnya nusuh cap junjuangnya.
1: Oh, mayanya nusuh capi ya?
0: Nusuh capi.
1: Dia tu capek dah ada tupi ini dia gini boleh dia nusu capek. Jadi namanya Pretty Nina ante nasalah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
0: Oh amai kena.
1: Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kuci cata sepejuara, cata lagu Bintulo, cata lagu Sibo.
0: Betul.
1: Jadi tiga itu cata lagu bergulai. Mayuah mai sidak belagu mainnya. Hari tawas sah pagi sampai ke lemai.
0: Ya, jangan tok malak ya. Ya, ibu minat.
1: Milih sidak ke masuk ngagai ngagai finalnya di Betung. Ya pengingat mainnya mainnya. Jadi siko hari orangnya ianya Pretty Nina. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi, mulai ke pengingat. Sebedau tua berkongsi ke berita Bukai, tentu ya, tua mai peningan dengan ke lagu Bak Lumur 8.
0: Ya, lagu ke penuduk nomor 8 tu, minut, ya, nurut.

0: bisik campur campur ukai okay, ibana jalan tu tisi.
1: Oh, oh ah.
0: Baga kita ke ngirup ngirup air dah.
1: Aku
0: tesi peng.
1: Tesi peng.
0: Namanya
1: kopi si peng.
0: Oh, Milosi.
1: Milosi peng. Artinya nanti campur susu gue peminat.
0: Nanti campur susu ya?
1: Nanti minat tu campur susu cair.
0: Susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penekan betul lah.
1: Senekan. Kita senekan sini.
0: Ya senekan ya sabar.
1: Oh penekan.
0: Penekan. Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang duduk tiga lapan diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu to Jonas Mikin.
1: Ken.
0: Bagulai ngau. Cheni.
1: Oh, tau. Engkau itu anak Cheni itu jangka kau.
0: Engkau boleh biar Cheni, ya? Bukan nemu. Boleh biar Chen.
1: Oh,
0: bisik, bisik, bisik namanya, bisik logik bimbit.
1: Ya, ya, ya.
0: Raja biar tion lagu itu digagak Jonas Mikin kendiri.
1: Betul.
0: Lagu itu bab 238. Kita terus ningga ke lagu oleh biar si Pengindu Tua. 238.

0: lagunya tadi ibu minat.
1: Sikok
0: lagu nombor tujuhnya.
1: Sikok ke di nombor penanyi ke udah lagi berpangan sedua aja buat.
0: Nada ya ge. Ada ge. Kungai nyebut nama ya nemu
1: dia. Bukan renyak di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada ge.
1: Lain mai dia tu udah putus selalu enggak ge.
0: Malu aku nyebut.
1: Nyanyi ku lagu ya lah.
0: Baru lagi. Ati ku lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah lengkap dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti tak dek muai diri ke sungai?
0: Nyak.
1: Sarawak.
0: Sungai. Ya, udah terlengkap kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku ngai nyebut nama ya, ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut.
1: Nurun. Nurun ya.
0: Tiga ke minggu lah.
1: Tiga minggu kalah juara.
0: Juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu terjapian nurun dua gigi nak tangga Arif Nurut tiga lima minggu jen kemari.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek.
0: Lestri Luyo.
1: Tion
0: digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Laba di sini ingat 24 itu lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kawam kau Veronica Natasha.
0: Ya bisikah.
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama namanya
0: nak. Nuan melekat.
1: Ukai. Lagu nuan melekat ku melekat tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
1: Ya simpak penampuang nama. Simpak.
0: Nggak betampung. Simpak katanya betampung.
1: Lagu kesimpak ya nak. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Jadi Jambul tau. Ya kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain aba band
0: Jidat Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal. Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama aba Panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngeresung buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimin lah. Berkawal kau penanyi Lumbu Tujuh atau Veronica Natasha. Bapak penuh 2, 3, 7. Okey. Sebenarnya tua Mai peninga. Ingat ke lagu berurut 3, 6. Padah ke dia jabut. Nama ke dekat dikunci ke ngagai bala. Ia ke dekat ngundi. Lebih lagi peratus merkah ya.
0: Sebut aja kena ibu minat.
1: Mesti lah orang gimana dia sih paham-paham.
0: Amai kena jauh.
1: Ya.
0: Ngagai peninga semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak kata siapa juara tu. 60% ya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60%. Undi bak Facebook. Okay bak Facebook YAM ya. Facebook kata siapa juara. Ianya 30%.
1: Lalu bak
0: ke 10 lagi kan?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10 hanya. Ianya undi hari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi acara kita kerekan nemu bakal ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah Panzot uliah Nurun iki.
0: Betul.
1: Ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara.
0: Betul.
1: Okey, jadi ngarap ke bala uliah berarti kenya ya lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota.
0: Undi.
1: Undi ngena harus telefon pemadu ya mayuh merik merka.
0: Nyak dengaku peminat. Tau ra sama yang undi.
1: Kan namanya kenya ra?
0: Ada ekonomi.
1: Aku berarti ke
0: kadang-kadang kan hingga aja ibu minum.
1: Enggak segini hingga, enggak tau.
0: Ngundi, enggak cara buka ya.
1: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Rubina itu tinggal.
0: Rubina ya, kumpum.
1: Mia,
0: apa. Sunti.
1: Tapi Mia itu jarang enggak boleh deh tok.
0: Ya, ya. Sunti, laban buka bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peningat setia cata.
0: Betul.
1: Tiap minggu.
0: Bekeriok, pentelepon, telepon baru ya.
1: Ya, enggak, aki dek, apa namanya? Akil Lemambang deh.
0: Akil Lemambang, jarang-jarang ya.
1: Akil Lemambang di Pensuah.
0: Mak Cagat.
1: Mak Cagat.
0: Abadum.
1: Denis. Denis to Ari Ari tua kliyo sigi suah yang kau ngundi. Kayaknya enggak salah bala kita buka kena kala ngundi kena harus telepon
0: lebih terus ngundi enak malu-malu
1: lebih bagi kita ti deka nulung sekedar ari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kena kada amat pelagu mana amat pen penanyinya kira ketebilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
0: nadai nulung ya
1: amat. Oke, okay, jadi ya lengkap aku dulu cerita yang tadi jabot nih kalau balap ninga kita bisik 6 ite lagu kebarau di dinga. Yang kawam lagu ke baru di calon ke minggu kemarin lu kebarau di dinga.
0: Ya.
1: Oh.
0: Okay. Pasang nanti lu lagi atau cerita?
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udam ya lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
0: Oh pia.
1: Okay lah. Tuh nunggu yang mak ke 6. Nomor 6.
0: Nomor 6. Cite lagu ke apa peminat?
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru di calon.
0: Ngakai nomor 6.
1: Lagu ke baru di calon ke minggu yang kemarin. Terus duduk ke diri bak tangga ke 6. Lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah.
0: Nuan
1: Berulah.
0: Nama arti Nuan Berulah tu.
1: Mayu ulah lah.
0: Okay, barulah.
1: Okay, baru. Oh. Okay, barulah. Artinya Nuan nggak mayu kagak ulah berulah.
0: Oh, nyata kumai orang berulah.
1: Berulah nang.
0: Kumai ku Nuan Berulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okay. Ya artinya mayu ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: Nuan mayu ulah.
1: Nuan mayu ulah. Tau kan Nuan nak mayah menak mana ulah. Nuan ngaga ulah.
0: Oh, nanti bercepren, bisik cepren nge boyfriend. Ya, bisik cepren buka ini pemirsa.
1: Nya Nuan berulah.
0: Oh, nya kumai barulah. Kumai ku barulah.
1: Namanya tadi baka laki bini. Udahnya ia kamai sarak.
0: Nai ada tanya ada nyati.
1: Laban bisi orang baru. Nyak siti ari contoh berulah.
0: Oh nyak ya. Leka ngoti untuk ni bawa penyambuan punya. Nemu kau yang kau kau yang lagi. Leka ngoti akik kompeteng.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk dengan Dixon bos.
1: Nama dengan dok kirim peteng.
0: Anang. Anang mayo jaku sebuat aja.
1: Akhirnya di petiangnya ukanya nanti kena mengenang jadi petiangnya sih.
0: Nanti kena mengenang ngau cetak sampai juaranya.
1: Nemu gede ga? Okey. Kelemayang band, band ke Bendung angkat nama jam kereta. Kemega city ari band kereta anggau cetak sampai juara. SSJ semi final tu ila. Tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang. Okey, jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke bacata sepajuara minggu seberau tu bab penduduk tiket 6 lagu kelemayan band ke bernama Nuan Berulah baru seminggu dalam cata ia ke ngagak leka ngotion tu ia ke sama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang
0: sama Dixon Boss.
1: Ya sama Dixon Boss. Okey, terus ninga ke lagu bab penduduk tiket 6 ke sekali itu seberau kita ninga ke lagu bab penduduk tiket

0: datai bat topai.
1: Aku irau kok nemu dek.
0: Nama kak.
1: Ini lantan berainya den.
0: Nama ini lantan berai.
1: Ya nak tahu ningan nyawa dunia lang.
0: Oh, ini lantan segi kak mau menawa.
1: Asal ningan nyawa dunia lang.
0: Ya lalu nyabak dah duit.
1: Ya lalu nyabak dah duit. Taja penape lantan sepiak ya.
0: Ya. Nyabak me ada duit.
1: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban dunia lang sekali to edatai ngau lagu merik ubat.
0: merik ubat penawar pengubat ati.
1: Ya nawar yang ngubat ati urang keberai lebih hagi ya ke nyabak bakai ne lantan. Nya lai yang agak lagu to kemnar ya. Leka ngau tion digagak yempu.
0: Lagu to tertujuk yang agak ne lantan.
1: Kira kepiamnya.
0: Kira.
1: Nah, dan dulu lang lagi tujuh gini ya. Okey, lagu tu kebenaran niki segi na tangga.
0: Ya, hari minggu dah dalam catat.
1: Enam minggunya kemarin. Kira ke sebulan.
0: Sebulan. Ya, empat minggu dalam catat.
1: Namanya ta tiga kebenaran ya. Tiga empat. Priti Nina tadi lima minggu. Ya, empat minggu.
0: Oh.
1: Nya tadi berdua bertampuang dah. Okey, sebulan dalam catat. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
0: Ya.
1: Okey. Tentu ya bisi berita kemado baru bakal ngose je maga jabut.
0: Ya. Sebut dia peminat.
1: Lagi mah. Udah tu ninga ke lagu penuduk tiga tiga lagi tu aku mai berita kemado baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta baca dek.
0: Oh nyak ne. Okey. Dah macamnya patut kita atur dek no. Setiap minggu aku ke macam tu.
1: Pupia.
0: Nyorang kai betar kuang ko.
1: Ada yang wapsi gaji.
0: Nyun sinat. Kau senonya. Siapa?
1: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022 nya semua lagu ke lulus PPLTE dekat ditapis bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka bak CSJ baka pengawak ke tu udah nya ni subak ni pun minat.
1: Kedanya syarat lagi
0: udahnya nama tau
1: lai syarat atur lagu.
0: Oh, syarat atur lagu ke calon mega. Ya ke bakal ke ngelamat tu. Semina ya. Siti lajak lagu oleh calon bak siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
1: Dalam setahunnya siku penyanyi aja oleh di calon.
0: Betul.
1: Nah lah lima itu lagunya ya jajajajaja lagi juara. Nah patut dia siku ikut aja.
0: Betul.
1: Ni tembata panggaunya kebuah di tagang mayuh lagu siku penyanyi. Semina siku penyanyi siti lagu setahun.
0: Tangan bak cata siapa juara tu tahu. Mayuh lagu ni pun minat.
1: Tak mayuh lagu tapi penanyi, tang penanyi ya.
0: Tang penanyi.
1: Nak tahu suah.
0: Nak tahu suah.
1: Setahun sekali je ya di calon. Kenyak lai sikuk penanyi ya mesti milih lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara cata. Ya,
0: uliah jadi jempian.
1: Lalu uliah disabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk ti ke empat. Nuduk tiga empat.
0: Nuduk tiga empat. Lagu tu
1: 14 minggu dalam cata.
0: Betul. Dua minggu kalah nyadi juara.
1: Okay. Lagu tu disebut tau kedik kangau ke layak ke penudi. Lagu ke dibai state band tau keraban. Mulai ngau sikuk penanyi induk.
0: Ya.
1: Tahu di kumbai kita bakar raban kelemayang band kengau Jacinta nya Jacinta Lovia Jacinta ne. Okey raban de crew begulai ngau Lucy M.
0: Leka ngotion lagu to digagak Lucy M.
1: Lagu to ngetan ke penuduk ya sabaka ngau tusun sebedau to ba tusun batusun 22 penuduk 34. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penuduk nomor 3.

0: Hai, aku Sam Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 3

0: Makin betar dia pihak. Lagu tu pun sebakar Gajah Buat. Minggu sebelum tu, tusun sebelum tu pun nombor 3 agak.
1: Oh my god.
0: Ada berubah.
1: Tau anak dek nyebut ibu menang aku.
0: Bapak lah.
1: Liur ku nyebut tau.
0: Okey, lagu tau Leka Ngotion digagak Versifier.
1: Nak apa mama?
0: Penanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tu kira tau dikumpai kita penanyi baru dalam dunia pemerindang. 12 minggu dalam carta. Agi baru dah tiga ketiga sebakar kau sebedau tu. Lagu yang diberi nama
1: Pengrindu nak datai ba'adan.
0: Nah, ketik-ketik jekor putih je buat.
1: No love not control. Betul minya.
0: Okey lah. Tahu ke diterima.
1: Not
0: nyoka sesama tim tadi. Okey, ya pai. Okey, jadinya tinggal duit tinggi lagu.
1: Yeah.
0: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 ngan nomor 1.
1: Yeah. Aku kali ka Yus Endro agi oleh Britan.
0: Tahu ke bisi juara baru.
1: Digugut Ika Sipul.
0: Lagi kita ninga. Lapan aku dekat mantai ke cerita berkawan ngau SSJ dulu.
1: Okey.
0: Manyo bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Pekawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya do ikut penanyi dekat mai do itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau. Nanti di berarti kena jabuat. Penanyi lama ke penanyi baru? Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
1: Betul.
0: Nanti kita medak mayuh balas sidak tu tadi. Udah bisnis kedak ya udah kalak juara.
1: Betul.
0: Bisnis kedak ya udah kalak mai pulai bukal terbaik tu ke sadar nyawa madu mana. Bisnis kedaknya tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi apa dak aku. Mayuh balah pada apu. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru ngau. Bakal sida PB baru ngau, bakal sida Alex warnanya baru, sida mawat penyanyi baru magang dak tok. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur balah sida tok.
1: Ya, begugut-gugut.
0: Jadi berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul engka minggu nyenila dekat di bantai ke promo dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang nanti kita akan nemu kebenarnya diatur ba tengah kira tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sebelum tu ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang. Jadi ya ke ngau pian megabisi dibantu ari dana mudah cara ari UPS menteri yang berhormat Datuk Seru dan Lawan. Jadinya tadi kan kau bisi mega nanti nade penanggul ari sapit menteri dagang antarabangsa ianya Datuk Makom Munsi Lamo. Sama bisi mantu mega nanti nade penanggul ba program anugerah catatan sepak juara semifinal tu ilak di kawasan YB Girampo. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tahu kau udah berengkah di padah ke kemaya ngambil kebala oleh minta cuti permisi.
1: Betul.
0: Minta permisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Nah,
1: kena di malu kan malu genang.
0: Kau di sekolah kah aja buat?
1: Ada aku kira ke sekolah kak minta cuti. Kau minta ayah kau rekelai.
0: Oh, dicelai. Oh, nyak tu kepada dia pihak.
1: Kak Yuta Kayap. Di nemu pedih hati ko.
0: Nama tu
1: sampai cari tau.
0: Nama tu pedih hati daik pada ko.
1: Ya, ni tadi. Namanya. Bumbang. Nada yang mada ke ko.
0: Okay, bumbang. Nya bumbang, nya lawatnya. Taktul.
1: Oh, taktul.
0: Nya beriban.
1: Ada yang mada ke ko. Ayak ko dicelai.
0: Apa majaiknya? Ila asai rejali.
1: Sengit ati ku turu.
0: Berapa ribulan ya tatul renya?
1: Ada ku nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya betatul.
0: Dini di beda renya ada bapis buah.
1: Pe buah ka?
0: Apo amai jai rejali to?
1: Ila asai enti bertemu siap ya labaku.
0: Oh pia, retinya.
1: Aku ke nama ka anu bumin.
0: Nama hal.
1: Laban aku ke ngiro ai urian.
0: Jo ke ngiro urian nemu ko maya ora rame melapina mayo hidulara.
1: Ya.
0: Deto sigi dah tahu lari rindu darah.
1: Aku ka betul ya.
0: betul ya ngau Indo darah. Orang betul ngau orang betul orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau Richelin.
1: Ada ya kau nemu ngai bola kedai. Dari itu amri selamat.

0: adik sikok penanyi kita yang baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko madah
1: kada buat. Betul. Laban ada
0: ada ruak.
1: Ruak.
0: Laban kia, semua lagi bisa. Orang pun ada ngabang pun ada untuk kemakai. Laban dah mayuh bilik rebukai lah.
1: Betul.
0: Ni buat de temanya kak ngeruak. Lebih lagi orang rumah panjang nyampur. Rumah panjang induk dah.
1: Betul.
0: Utai pemakai semua lagi bisa. Teman mega maya pemisi panjai. Nyamai ndur orang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Rami. Taniah sekali lagi tamri pangkati dengan Gary Shelley yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawa belagu.
1: Harap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila di temungo ya
1: ba. Ucu icet.
0: Ba panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
1: Pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tadi
1: dah. Ada ya.
0: Betunang ada gak?
1: Hah?
0: Betunang ada gak?
1: Betunang ada ya. Mak nemu ya ketemu peh buak ngaja ma pedaku.
0: Kira kira celai jalannya. Bela bukai bedaum ni kini.
1: Betul.
0: Muka lagi ngante si dah ramleh wata ke tok maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan seduai PB. Nak nemu ke maya punya ne? Ni nemu.
1: Seduai bakayat-kayat ke seduai udah.
0: Kadik ke suah meda tiktua api semua.
1: Oh, pamam. Luan ni.
0: Nah.
1: Anak-anak ayah ko nya.
0: Mo ko
1: ayah. Anak ayak, ko klimin.
0: Klimin man. Okey, jadinya tadi kira untuk itu nyumai ko bugu siap baca tak. Okey. Jabut. Tinggal di tiga lagu.
1: Ya.
0: Tuan dan ibu bejaku mayu.
1: Ibu bejaku pasang ko nemu dua nya.
0: Terus pasang nemu dua. Lo terus ngagai lumur satu.
1: Kali ke Yus Indro Togi bertan. Dengar kalau lagu tu.

0: oh sige, madak ka di, katakatap. Ako to tadi.
1: Katakatap di pya?
0: Nga. Oh. Ako sige, namoy ka, sige, ngarampay.
1: Aku namo mede gigi bisi hati kika aja buat.
0: Bisi hati kok kika ngait ya ngait aku.
1: Wai jara. Umbas ke ya.
0: Amai.
1: Atau jap ya, mari mengganti ngagai US Andrew. Yeah. Ya. Ya, kau dah 2 minggu kalah juara. Mm. 7 minggu dah dalam carta batusan ke 23.
0: Ya.
1: Yeah. Minggu tu, ia nyerah ke penuduk ngagai juara baru.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi lagu US Andrew tu digagak Wandi Ali, lekang otiun. Diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1, kumari di peluang di maca aja buat.
0: Okey, lagu okey boleh. Nomor 1, juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
1: Umbas. Ya, ke belagu Anak Sepul.
0: Anak Sepul. Ika.
1: Ika. Lekang Otion.

0: lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sepedau tu ba produk tiga dua ke minggu tu nikik segi genap tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
1: Betul.
0: 11 minggu udah ba cata.
1: Betul.
0: Nya tadi. Okey, jadi
1: hari tu tuan nanti si pemenang
0: apa nanti pemenang. Selamat tempoh kina kara.
1: Betul.
0: Jadi
1: ya mega anak nak ingat tuan aku minat. Mari terima kasih ya ngagai kina kara Agropam.
0: Ya ke sponsor hempen nanti minggu.
1: Ya.
0: Tajap minggu tu kita nadai pemenang.
1: Selamat.
0: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempennya di upiah dia nadai dambe. Spayat nala lagi pada perut ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
1: Tang gila maknya.
0: Gila mak menang
1: kali.
0: Arab ke bala tadi bisa bisa pemenang mana?
1: Yeah.
0: Okey, jadi tajap ya, munyi ku daripada ketua tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagak kina kara Agrofarm. Dia ke udah berapa tahun tu udah sponsor.
1: Jadi sponsor
0: bak pemenang undi cata sapa juara. Ya,
1: biar muka kina kara tu Siti Ari
0: produk
1: pro
0: Siti Ari dagang
1: dagang kita
0: daya.
1: Dayak
0: kita Iban
1: ya,
0: nak mayuh ha au nak mayuh kita Dayak kita Iban ya ke berdagang
1: lebih
0: lagi bab ba, ngeluar ke produk hari bertanam hasil bertanam betupe
1: betul
0: hari cabe
1: yang pun nanam yang pun
0: hilang hilang hari liak ansabi nama
1: cabe
0: teruang
1: teruang
0: mayuh teh kiri tanam ya terus diproses ya tadi
1: ya
0: kilang ya waktu 10
1: nah. Kuap
0: kuap dia.
1: Jalan rundim.
0: Okey. Jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu. Okey, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke buat cata. Datang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut hari cata.
1: Ya.
0: Lagu ke pansut hari cata tu jabut?
1: Lagu ke pansut hari cata tu minggu tu udah tetap. Ya ke bak penudi bak last sekali nombor 10 leka ngotion di kakak neklen aboy
0: lalu
1: di baik nia besi
0: nia besi lebang tu reti lenyau ne
1: lenyau
0: ada kunggau meh ka pernah lenyau meh ada bak catah sapa juara
1: ka pernah
0: au. Okey, terus dengar ke lagu lebang sebedau kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti pansut hari cata
2: lagu pansut minggu tu.

0: tadi Bu Minut, lagu ke di pasok minggu tu.
1: Lagu ke lama sudah tu nak berlagu ya buat.
0: Ada kena mau nama ni. Engkau ada hari kini.
1: Engkau. Tina salah ku sida ekalang gawe SJ tahun 2017. Semifinal di Kapit mai ingat tak?
0: Ya.
1: Lagu
0: Maya nyak kita itu kai. Kak takut kita mainnya.
1: Nomor apa?
0: Oh, kai gawai nya ni Bu Minut.
1: SSJ ke Panyun me urang ba Padang Bilon lama kapitnya. Mainnya sudah singgau. Semifinal lalu mujur masuk ke final mainnya di Betung tahun 2017.
0: Betul.
1: Nyak asai kunyak lagu ke penudi sida dikeluar ke Raban sida to. Nentu ingat ku bisi ndak sida ya ngeluar ke lagu age. Sebedau sida ngeluar ke lagu ke dia to ke masuk catanya. Lagu ke diberi nama Penyayau Tua. Tentu ya kita ngelala. Band tau ke Raban tu Launus Empire. Jadi lagu Launus Empire sebenarnya tu megang nang digagak Leslie LE tau ke Leslie Launus.

0: waktu ni kita lagi udah tu lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang undi udah tu lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapak Pengujuang program
1: Cata Sapa Juara. Jadi ya udah tu lagi kita dekat begulai ngau ayak di email. Sudah di ayak email.
0: Angka email ya.
1: Sudah di ngambil undi. Okey, terus ningak ke program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuila begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music kita Ibar.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ninga arak ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin suba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

ke tahun tu. Rock up dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngebala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin suba niang banta bayung niang Albert Romani niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2024 itu lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-kumula program Pak YFM.

0: 2024 itu lagi yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Tahun 2024 itu lagi kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar nah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ niang laja sangin sobo niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Tome 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: aku pepsan ke semua bala peninga arah ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ramukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: 2024 itu lagi, dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: ngagas semua bala peninga. Arab ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

ke tahun tu. Rock up dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 24 iti lagi kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai maya me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Menyelak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai. Kucing. 101.3 FM. Segulai, sejalai. YFM.
1: Salam, selamat pagi bala pendengar. Aku Patri Doritisia Dingun Ari Gereja Methodist. Mai kita dalam sampi pagi sarito. Sebenarnya aram kita bersampi. Allah Ta'ala gapai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih kenuan Tuhan. Lepas nuriah ngau kami. Lepas maya kami berlelek malam tadi. Lalu pagi tu Tuhan kami mendak baru penampak ngau mulia nuan. Nyala dia tu Tuhan kami dekan inga mendiang kerja kunuan. Awak ke roh kudus nuan Tuhan nyerta kami. Dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampi. Amin. Jaku Tuhan pagi tu yang diambil dari Injil Saint Luke pagi 5 ayat 1 dan taika ayat 11. Jadi ku maca ke kita. Jesus ngangau ke sida murid di keterubah. Jadi sekali lebu Jesus berdiri bertebing danau Gazret, mayu amat orang manzai ngagaya dekat mendiang ke jaku ala talau. Ia terpada kedua buah perahu bertebing danau nya dan orang keberikan udah ninggal ke perahu nya. Benung masuk jalau sida. Ia lalu depan sebuah hari perahu nya kedimpu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejeng ke perahu nya jauh mimin hari tebing. Ia duduk lalu ngajar orang mayuah hari perahu nya. Lebu ia udah tembuk berjaku ngake sida. Ia lalu berjaku ngake Simon. Kejeng ke perahu tu ngake air di dalam lalu ulur ke pukat nuan ngambil kebuli ikan. Simon lalu nyawut, pengajal kami udah bebenar gawak semalam-malam tu dan nadai boleh utai. Teng labanuan ngasuah aku dekat ngulur kepukan. Lepas sida udah ngulur kepukat sida, sida boleh mayu haman ikan, datai kepukatnya nyaukat caria. Nyalai sida ngepai pak ngagai pangan sida kebab perahu sebuah, minta sida datai nulung sida. Sida datai lalu ngisi dua buah perahu nya ngau ikan, datai ke perahu nya nyau dekat karam. Dan lebuh Simon Peter medaknya, ia lalu nyungkur ke diri ngake patung Jesus koya. Rari-ari aku Tuhan, laban aku tu orang ke berdosa. Laban ya, ngau semua orang ke ngau ya, balat alit ati ke pemayuh ikan, ti uliah sida. Lalu bakanya megak James seduai John, anak sebedi, kesama berkunci berikan ngau Simon. Jesus lalu berjakuk ngake Simon, anak takut, berangkai hari dia tu nuan dekang kuliah ke mensia. Lepas sida udah narik perahu dua buahnya ke tebing, sida ninggal ke semua tai lalu nitih ke ya. Jadi batang ajal ke kabaiku ngakai semua kita banyak pagi tu bala peninga, ianya hati sida ke nitih ke Jesus Kristus. Nitih ke baca kita pagi tu ianya madah ke pasal Jesus berdiri bertebing danau Gazret, mayuh-mayuh orang mansang ngagaya, ketika sida dekat ninga ke jaku Allah Ta'ala. Dia Jesus bertemu ngau Simon ke dikumbai Peter, seduai menyadik ia Andrew, daripada kita buat Matthew bagi 4 ayat 18 pia megat James seduai John, anak sebedi. Bupun hari tau Jesus ngangau ke 12 murid ya, kesama ngau yang injil dalam ministry ya, keramai kejaku Tuhan pak serata dunia. Ditau me belabuh ya ministry tau ke pengawak Jesus ngau murid ya, merita ke berita maneh ngagai orang mayuah. Nya alai pagi tau tema kitanya, hati sidak tidakkan itih ke Jesus Kristus. Dalam buku kudus, mayu sidak nabi atau kebala rasul kenal sikit nitih ke Tuhan atau ke nitih ke Jesus buat penghidup sidak. Sidak ninggal ke pengawak ngau kerja sidak, ninggal ke sebilik sidak lalu ngerja, merita ke berita maneh begulai ngau Jesus Kristus. Jadi keterubah kita meda Allah Ta'ala ke ngangau ke, lalu milih siapa ke nitih ke ya. Ada pemayu bala mensia ke nitih ke Jesus maya timpuhnya, teng ia ngangau lalu milih Simon Peter, Andrew, James, ngau John, nyadi murid serta nitih kia. Nama ia nak ngangau, tau kemilih sidak kendang udah nitih kiari serata menua judianya. Ditu kita nemu ia kemilih kita nyadi ke penitih ya. Kelebih kita mendak baik dalam Injil St. John bagi 15 ayat 16 Yalah ia berjakup menyitu, ukai kita timilih aku teng aku, timilih kita, lalu ngasuh kita berjalai lalu berbuah lebat, buah titan. Jadi jakup tu nyempulang ke kita, Jesus Allah Ta'ala, ia kemilih semua kita. Lalu kedua, kuasa pengarap jadi penitih Jesus Kristus. Dalam genteran baca buku kudus kita tadi, kita medak siti contoh kamar patut dititih ke kita. Kita medak oleh ngawati Simon, ingau menjadi ia Andrew. Lebuh maya Jesus ngasuh Simon, ngejang ke perahu ke dalam agik lalu ngasuh yang ngurul ke pukat. Jadi kita medak sawut Simon. Binyak kita medak bak ayat 3:5. Pengajal, kami udah bebenar gawak semalam-malam tu, tiang nada boleh utai. Tiang laban wan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat piok ko Simon. Jadi lebuh maya kita berhati ke leka jakuk tu, ke disebut Simon Peter. Simon Peter nemu dan segi orang ke profesional ngerja pengawak berikan. Dan kita mendaknya tadi ia nitih ke utai ke depadah ke Jesus. Nemu deh maya nyak dan segi nadai ikan. Dan ketegal pengharap ia ke Jesus, ia nitih ke Jakob Jesus. Lalu ia nadai mayuh komplain tak ke mayuh kelikuh bak senentangnya. Pulai lagi penghidup kita sarito balam nyadi. Kita bisa kena hati kita kesarito ianya ngembuan hati kedekat nitiah ke Jesus. Jadi dalam ayat 3:10b kita mendak sawut Jesus anang takut berangkai hari dia tu nuan dekat ngulih ke mensia. Jadi bak perkara ti ketiga ianya pengawak atau kerja orang kenyadi penitiah Jesus. Lebu Jesus mai Simon seduai menjadi ia Andrew, biar magat James seduai menjadi ia John, anak sebedi ke nitih kia, sida tu nitih lalu ninggal ke semua utai. Pengawak sida, sebilik sida, lalu nitih ke Jesus. Sida nitih lalu nadai mayu komplain dalam penghidup sida. Jadi kita mendak bak ayat 3:11. Lebuh sida narit ke perahu, penghidup ke lama, dua buahnya ke tebing. Sida ninggal ke semua utai, lalu nitih ke Jesus. Artinya pengawak ngau kerja dalam gereja tu kes minat tanggungjawab. Inya kita inya ke sebagai padri pengajar aja atau ke komiti gereja. Bukan mega inya pengawak bala induk aja atau ke bala periman aja. Tang semua kita kenyadi orang Kristen inya bempu pengawak atau ke tanggungjawab tu. Lalu pengawak ya ukai seminat ngeramai kerja ku Tuhan atau ke berita mana Injil. Tang patut nemu gintu gereja mereka. Nyalai ke penutup ya bala menyadik atau ke bala peningau semua. Nyalai sepedau kita nerima Jesus dalam penghidup kita. Kita yang udah dulu dipilih Allah Ta'ala. Yang udah dulu dikangau ke Jesus nyat dalam penghidup kita. Laban ukai kita kemilih Tuhan. Dan Tuhan Allah Ta'ala kudah dulu pilih serta ngelala sapa kita. Bersampi semua kita. Tuhan Allah Ta'ala baik kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih dengan kenuan Tuhan kalau nuan sudah milih kami nyadi ke nembiak nuan, nyadi ke anak nuan. Nyalai Tuhan awak ke kami ianya boleh nitiah uliah ianya ngerja ke semua utai pengawak kami dikenak kami ngemulia kenuan Tuhan. Nyalai awak ke pagi tu kami datai dengan kenuan Tuhan ngau pengasih ngau pengerindu ke datai rinduan. Nyalai kami nyerah sampai tu, dan serah kami dalam nama anak Tuhan Jesus Kristus ke pengelepas kami. Amin.

0: Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita dayak. Nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil. Belanja kamanya nyak. Tuk

Ya, lagu ke dibai Deli Amira Samud Meh Salam Ngau Pesan Aku, lagu dikena ketengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningah bawa pagi hari Minggu sari tu 14/6/2026 bertemu baru ngaku Imelda Johnny tau ke mel bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peningah ya ke udah Dani tumu pagi tu ke dekat nurun ke gereja kini tau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peningat ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu piamaga kita nyangkanya benar nyikap diri nurun gawak kini bak ujung minggu tu out lebih lagi kita ya ke gawak shift tau ke kita ya ke benar ngirup pagi jam ke dia tu. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peningai ya. Pemagak nuju kita nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bela berjimat berbaik ke perengkap pengangkut ngarap ke datai bakno ya ke dituju muju serta selamat bakal ke pagi tu peningan nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita ngarap ke sama bela nyaga pengelikun diri empung ngamaga diri sebil ya peningan ya iki jadi tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu berawak pengerak pagi tentu yang ada berubah peningan dan lepas tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia aku dekat Maca Pesan Barat lalu ngagai kita ke dekat Nganjung Pesan Barat bakal selama boleh terus email ngagai kami yfmiban@gmail.com biar mereka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia doa kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu pukul 8 pagi lagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Harry Supeng Jingan ba program lalau penghidup ya lalu ke pedudi tu lagi pedingan 8.30 pagi dia kita sama belak mendeng ke program tungkat semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau berkenyame tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengarah pagi ya jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai kita peningah ya ke diau di Kapit ya kuliah mendeng ke kami ngenak frekuensi 94.3 FM pemaga kita di Limbang kuliah mendeng ke kami ngenak 104.9 FM pagi tu serta maga kita ya ke diau di Lawas kuliah mendeng ke kami ngenak 101.1 FM ke pagi tu nak ngira di Nialain 2 kita jam ke dia tu peningah bayar kenyak kita bak Sarawak di tu tau ke kita ya ke diau di Indonesia kini Singapura kini Brunei kini tau ke kita ya ke dia di Semenanjung Sabah au boleh mendeng ke kami 24 jam sehari kelimpah hari frekuensi ke semak nu kita dia kita maga boleh mendeng ke kami ngena RTM klik pagi tu peningai ya terus berenang kita pagi tu ngau lagu ke dibai Jeffrey Molly enti pengerindu udah berserangan dan lepas tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah YFM pengerak pagi.

2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6 2026, main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RPM.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu berkenyak ke kita ikat nitiah ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi oh. Ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Nataliani Anggawai FM.

Kemang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Terima kasih. Menuju kita temendian ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nak buat ke berita aja dan megah pemadu.

Ya, peningan yang nak kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu. Dan lepas tu lagi, aku dekat macam pesan berat ke bisik dianjung kita bak email YFM serta mega WhatsApp kami ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikin jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati itu datai hari ini yang anak luang madah ke pemati bini ya. Lindun anak awan, lindun anak awan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai unsi anak tayit ba madu bintangu inai pieh ngau remi ba nanga luau awik seratuak. Kemblayan tiga berumah ba tapeng ujar ruban, kemblayan di Sungai Tapeng Sari Serikai, Tanah Putih Serikai, Kerubung Selaleng, rumah Sati Sungai Pituh, pemaga rumah Dana Sungai Sawak, mudung di mudung ruban, pemaga Nyia do berumah, barit ruban, rumah layang nanga ibus ruban, pemaga kemblayan di Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baruh Ruban, Pantau Ruban, ngau semua kemblayan kenalah dirintai ke ditumagang ia kenglala lindun anak awan, lindun anak awan ya, iku dan adai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayuah kena hari 2 16/6/2026 serta dekat di Kubur kena hari 3 17/6/2026 ba pendam Anglican Panjai Ruban ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah induk Seriduh Jalai Selaleng Ruban. Ku nandu isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai hari inyeng anak luang madah ke pemati binia, lindun anak awan, lindun anak awan udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayuah kena hari 2 16/6/2026 ba rumah induk Seriduh Jalai Selaleng Ruban lalu dekat di Kubur kena 17/6/2026 ianya kena hari 3 ba pendam Anglican Panjang Ruban ya. Lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya, miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Indai Sisi, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau udah nadai kena 13/6/2026 ba Spita Nyabau Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ke dia baru mempaling labang Jalai Miri Bintulu, rumah rampai Sungai Kejebai sebawah Bintulu, labang atas labang baru, suai ngaunie, batang kemena, batang sebawah, batang silas penasu igan, Bintulu Miri, Kucing serta semua kemblayannya kebukai, ia kenglala miah anak Jana, miah anak Jana, tau ke Inai Sisi ya, tau ke Inai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau ya. Iku dah nadai kena 13/6/2026. Jadi semua kemblayan dipinta datai magang ngagai rumah Inai Yempu tau ke rumah niang Inai atau ba lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu ya. Jadi maya nganjung bedau dipadah kaget beritu laban bedau diputus ke sedak sebilik. Jadi penarang ke silik lagi kita tau bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836-6447 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew Ajak, pesan pemati tu datai hari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya, miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Indai Sisi, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau udah narai kena 13/6/2026 ba Spital Nyabau Bintulu ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Bebala Mayuah ba lot 1433 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu ya. Jadi menganjung ni yang tu bedau dipadah kagi laban bedau diputus ke sedak sebilik au. Jadi penerang ke sebilik lagi kita tahu bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012 0377-9866 tau ke Christina 0138-36-6447. Lalu pesan tik ketiga tu peningat. Pesan pemati tu datang hari Renting Anak Kudang tau ke Indai Birai. Pesan tu madah ke pemati laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai udah nadai kena 13/6/2026 nyadi ya tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1/15/6/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian rumah Semakai Rabat, ianya rumah Teddy Jungkau, rumah Sunang Bebangai Kiba, rumah Macmillan Nurian Batang, rumah William Ubos Kuyat Lama, rumah Siba Nangebran, rumah Nambeh ianya Bebuling Atas, Bebuling Baruah, Bebuling Tapeng, Luban Ilik, Luban Ulu, kepembelian di rumah Panjai Maja, Penurin Empelai Ilik, Stambak Ilik, Katap, Pasak Baruah, Serudit serta kepembelian di Kuching, Miri Bintulu serta kepembelian di Kebukai, kenalan dirintai ke Dituk Magang, ia ke ngelala benang anak giang ya. Ia ke ngelala benang anak giang tau ke Apai Birai. Jadi semua kita dipinta datai magang agar rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah Rabat tu ya. Aku nandu isi pesan tu peningah. Jadi pesan pemati tu datai hari Renting Anak Kudang tau ke Inai Birai. Pesan tu madah ke laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai udah nadai kena 13/6/2026 ianya kena hari 6, jadi benang anak giang tu tau ke Apai Birai tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1/15/6/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 16/6/2026 ianya kena pagi hari 2 bak Pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi semua kita tadi dipinta datai ngagai rumah lipa anak nyawai di Tanuk Layar Betung ngau ngesah penusah Rabat tu ya. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga, pesan pemati datai Ari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu tau ke Yu anak gaya, Ayu tau ke Yu anak gaya tau ke Apai Dia ya, tau ke Apai Dia udah nadai kena 14/6/2026 udah nadai kena dini hari itu tadi peningah. Jadi niang tu tau ke Ayu anak gaya tu dekat di Intu Bebala Mayuah berumah nombor 11E Kampung Sibut Jalan Batang Duri Temburuang. Okey, lalu nanti dipadah kemaya nyenggai tu, lalu pesan tu nanti dipadah kemaya ngajung niang tu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Selajawong di Ansurai Limbang serta kemelayan ba kampung Nanga Lakeh ngam baga Sungai Ngemeh Kenawit serta kemelayan dia ke Bukai ia ke ngelala Ayu anak gaya tau ke Yu anak gaya tau ke Apai Dia tu ya, tau ke Apai Dia tu. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Rosdi Ayu ba nombor telefon 673-899-4676 ya, aku nanduk baru 673-899-4676 ya, aku nanduk pesan tu baru peningat. Pesan pemati itu datai dari Rosdi Ayu madah ke pemati Ayu anak gaya tau ke Yu anak gaya tau ke Apai Dia tau ke Apai Dia udah nadai kena 14/6/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ya ke dia ba Selak Jawong Ansurai Limbang serta kebembelayan kampung Nanga Lakeh, Sungai Ngemeh Kenawit serta kebembelayan ia kebukai kenala dirintai ke Dito ia kengelala ayu tau ke yu anak gaya tau ke apai dia ya jadi ni yang tu dekat di Intu Bebala Mayuh Barumah nombor 11E Kampung Sibut Jalai Batang Duri Temburung penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Rosdi Ayu bernombor telefon 0377899467 ya lalu pesan ti ke sekali tu peninga pesan pemati Tok Datai Ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum madah ke pemati Mendet Nasir anak Rakus Mendet Nasir anak Rakus tau ke laki Nancy udah nadai kena 13/6/2026 jadi Mendet Nasir anak Rakus tu dekat di Intu Bebala Mayuh Barumeh Nyuin Maja Betung kena hari 1/15/6/2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam tembawai sabut maja betung. Pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat ianya rumah sibat penurin betung, rumah Harry geraji atas, rumah Gilbert kaki wong, rumah Joseph buluh antu, rumah Tony nanga padih, rumah Menggeri. Pedanum semua tu di betul magang lalu kebembelayan kebukai ianya bak kampung Biguk Pedawan, kampung Pisang Pedawan, Rubah Bayang, Sungai Lengan Sibu, Bengeng Betung, Jungkau, Saka, Dabuk Rian Batang, Bebangai Kanan, Bebangai Kiba, Selulap Betung, Setambak Ulu Ngau Ilik, Serudit AB, Gensurai, Nanga Ajau, Nanga Geraji, Nanga Buai, Sungai Kabang, Kucing Sibu, Miri Limbang serta kebembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngesah penusah rabatuk ya. Jadi aku nanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum madah ke pemati Mendet Nasir anak Rakus ya Mendet Nasir anak Rakus tau ke laki Nancy tau ke laki Nancy udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Barumeh Nyuin Maja Betung kena hari 1/15/6/2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam tembawai sabut maja betung ya. Ikinya tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM dah tu lagi aku dekat nampung baru pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu bak YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat ya ke bisik diterima kami ba YFM Peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari terumah Dominik anak jiram ari kampung Sungai Besai asal madah ke Indai Sida ya, ianya jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026. Jadi jimeh anak Sintuang tu dekat disenggai 2 malam bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman. Ianya kena 16.06.2026 dekat di Anjung ke Pendam ya. Kena pagi hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya ke ngelala jimeh anak Sintuang ya ke dia bak balau mempelanjau balau sungga Seduku, Ran, Gua, Ntuleng, Melugu, Selepung, Punggu, Lacau, Sepauh, Semunjan, Sri Aman, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Rumah Ti Sama Sepemakai, Ngau Sungai Besai Asal, Sri Aman. Semua kita dipinta datang magang ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus dengan kaitu rumah Dominik Jiram bernumor 019-818-8905 ya. 019-818-8905. Kau nak nak isi pesan untuk peningal. Pesan pemati itu datang dari terumah Dominik anak jiram dari kampung Sungai Besai asal madah ke jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026 ianya hari Minggu. Jadi ia tu dekat di Senggai bak kampung Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 2 16.06.2026 ya. Jadi pesan tu peningah dituju ngagai semua kepembelayan ya keng lala penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai terumah Dominik Jiram bak nombor 019-818-8905 ya. Lu pesan tinangkan ketuk pesan pemati tu datang hari terumah jireh anak Jonathan madah ke bini ya. Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.06.2026 ianya kena hari 2. Barumah Jireh Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala, ia ke diau di Batang Sari Serikai, Pakan, Limbang, Bintulu, Miri, Bintango, ngau semua kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia ke ngelala Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin ya. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.02.2026. Aku nanduk pesan tu baru peningal. Pesan pemati itu datang dari terumah jireh anak Jonathan madah ke binia Maria anak Kiai, Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.06.2026 ianya kena hari ianya kena hari 1 ke benda ya, 15.06 tu barumah jireh Sungai Balai Sari Serikai. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.06.2026 ya. Ku nanduk baru au ngambil nyemetak gi di pendiang ke kita peninga. Jadi pesan rabat tu tau ke pesan mati tu datang hari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke Binia Marianet Kiai tau ke Inai Sanin tu udah nadai kena 12.06.2026 lalu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 15.06.2026 ianya kena hari satu baru meh Jireh Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2.16.06.2026 lalu pesan tik nangkan ke Tok Peninga pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex Anak Nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya terumah nyawun anak ganai terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek tau ke apai amek udah nadai kena 13.06.2026 jadi iaitu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 14.06.2026 ianya hari Minggu lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15.06.2026 bak pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya pesan tu dituju ke ngangkai kemembelayan bak sepemanjai Jalai Bukut ianya rumah Lydia rumah Banyang rumah Undum rumah Minggu rumah Nyawai rumah Sivini, rumah Rimon, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudua, rumah Lindang, Bemaga, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Migi, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Los Loges, rumah Andy serta kabar belayan di Bukit Dinding, Danau, Batu, 15 Jalai Selangau, Mukeh, Sungai Dijiah, Sungai Bawan, Pengkalan, Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu, Lambil, Sibu, Miri, Bintulu, Kucing, serta Kabar Melayan di Kebukai, kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta sampau datai, ngagai rumah, nyawun anak ganai, jalai bukut, ya, penerang ke sini lagi, kita tahu bertanya terus, ngagai Alex anak nyawun, bernumur 013-813-1966, tau kemanggang anak nyawun, 011-386-5799 ya, kena duit isi pesan pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sedak ya terumah nyawun anak ganai terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek tau ke apai amek udah nadai kena 13.06.2026 jadi itu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 14.06.2026 ianya malam tu malam hari Minggu lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15.06.2026 bak pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun bernombor telefon 013-813-1966 tau kemanggang anak nyawun 011-865-7999 ya yang tadi pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke penduduk itu peninggal sebelum kita mendiang ke berita pagi pesan tu datang hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya ianya rundang anak jilap rundang anak jilap udah nadai kena 13.06.2026 jadi pesan tu dituju ke ngakai kemembelayan ikediau ba siung ili siung tengah ulu siung bala di senulau krian seratu ngau bala ia kebukai ia kenglala rundang anak jilap ya rundang anak jilap jadi rundang anak jilap tu dekat di Sengai Berbala Mayuah ba rumah jiram siung tengah sibu kena malam 14.06.2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi 15.06.2026 ya jadi aku nando pesan tu baru peninggal jadi pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya rundang anak jilap rundang anak jilap udah nadai kena 13.06.2026 jadi rundang anak jilap tu dekat di Sungai Bebala Mayuh Barumeh Jiram Siung Tengah Sibu kena malam 14/6/2026 ianya kena malam tu, lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi pagilah 15/6/2026 ya. Yang tadi sekedar pesan ya ke bisik diterima kami by YFM email dengan baga WhatsApp yang kita kedekan Anjung boleh terus Anjung lepas tu lagi udah berita tu lagi dia aku dekat macam pesan rabat tau ke pesan berbatang dia ke bisik di Anjung kita by email dengan baga WhatsApp YFM Iban di Kuching.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngagai bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke Canberra babelah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA

Selamat pagi, Bulai Ngaku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 14.06.2026. Keterubah tu batang berita. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara Naga nyentuh ke 5,000 ekonom biak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Jelajah Wira Madani 2026 terusnya dipelasau ti berguna dikena ngerapit ke kawa antara Raban Penglikun ngau Mensia Mayuah kelimpah ringirik semangat patriotism ngau penyerakup rakyat. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal, Datuk Seri Tiong King Sing Madah, programnya meri awak ngagai rakyat merti ke pangku pengawak Raban Sedadu, lebuh nyaga Penglikun Menua. Ya madah munyinya bak pengerami ngintu ari gawai berserimai ngau program Jelajah Wira Madani Sedadu Darat Malaysia di Kem Raskom Sibu. Ya madah inisiatif berketuk patut dikeremai serta dipasuk mayuh agik Raban Sedadu, veteran ngau sidak sebilia. Tu dikena nantu ke kawa antara Raban Penglikun ngau komuniti meruan tegap. Bejakuk bak pengerami kesama, Panglima Medan Timur Sedadu Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lipi, madah ke pupu bangsa ngau budaya dalam Raban Sedadu Malaysia ATM jadi penegak besar lebuh ngetan ke kedaulatan menua. Semangat begulai nangira bangsa ngau pengarap nyata ngayan ke penyerakup terusnya ditunjang penegap ATM. Ya madah pemerani penaluak ngau pengawak ti dipejalai ke Raban Sedadu megak ngayan ke semangat penyerakup lebuh begulai ngau komuniti nyambut hari gawai. Penyerakup enda uliah ditumbuh ngenak sitik program ajak tang berguna ke pengawak ti enda ngetu serta komitmen ke timpuh ti panjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Aaron Agudagang Madah, 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bak tahun sitik tu kemari yang kaum program menua bangsa, volunteer, pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawak ti enda ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701, ianya pemaduk tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngelui aritaga bak langgau pemansang Malaysia lumpau ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen upis menteria lebuh ngelati ke Raban Bangsa nengah kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang Raban Bangsa di serata Malaysia. Komuniti Dayak terusnya ditunjang industri sawit Sarawak lebuh semak 80% tau ke 43,916 hari penyampau semua 54,984 pekebun mit sawit di menua tu. Sapit Menteri Kebun Bendandang Besai ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Madah, pekebun mit Dayak megak bertanam ke sebagi hari 285,034 hektar kebun sawit ke diempu pekebun mit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai nutup program Aram Bersawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak, DOPA di Serikai. Ia madah sawit antara komoditi besar ngau hasil penatai pemisik ke berguna ngakai raban orang berkebun mit. Nyalai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit ti meruan SPOC dikena ngulih ke Stipiket Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau nak berbayar ngambi ulih bersemekiah bak market antarabangsa. Dia tu kita penuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,000-5,000 ikut nembiak hari Sarawak ngeregister bak Kolej Politek MARA
KPTM ngau University Polytech Malaysia UPTM. Sape Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau Kandang Menua, Datuk Rubiah Wang Madah, penyampau peminta Ari Nembiak Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun ke udah. Nya ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS di pejalai ke ninting tahun. Nakak bulan 6 tahun tu, 1,010 itik peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya mega nyukung langgu pengawak di dekat ngagak kampus KPTM di Sarawak dikenak ngemudah ke akses pelajar tinggi ngagai nembiak di menua tu. Kelimpah harinya, Mara Mega nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikena mantu nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke Mayuh Bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Ngenang perkara bukai pansiak berkawa ngau projek Waterfront Tambira dekat dibaik ngagai kod pengudah sidak ke berkuasa tembuk berjalai ke pansiak. Perkara tu digagak pengudah nerima sanding penemu Hari Upis Peguam Besai Menua Sarawak SAG. Dato' Rubiah Madah, pansiak udah tembuk di pejalai lalu dia tu benuang di perunding sebedau kod berjalai ke atur nangkan kenyak. Berbak ngaunya upis parit ngau entali aik DID udah mansiak baru spesifikasi projek dikena nentu ke projeknya ulih diterus ke pengudah tembuk berjalai ke pengawak mansiak baru. Projek ke berungkus RM31 juta udah manggai 50% tembuk sebedaya terjanggal kenyau 2 tahun ke udah ketegar penentang tebing sungainya bisik runtuh. Ia ngarap ke peranak menuanya bersabar seraya pengawak mansiak ngau ngangkat ke pemanah projek tu tembuk di pejalai ke. Kerja sama rat antara perintah ngau bala tuai bak peringkat raban bangsa bakal komiti pemansang ngau pengelikun genturung pendiau JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT jadi sebagi hari kebuah kandang Senadin mansang ngau jampat. Menteri Pengangkut Sarawak Kemega Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin Madah tangku pengawak JKKK ngau KRT berguna benda kena nentu ke peminta ngau guna rakyat uliah dikenatai ngagai sidak ke berkuasa. Hasil kerjasama tu mayuh macam projek pemansang yang kawam jalan alun Dewan Masyarakat fasiliti sembayang ngau air ngau kuasa karan uliah dipejalai ke ngau lancau. Ia maksud ke Jakutu Maya Pengerami Ngilim Bidai 2026 ke diatur bak Kampung Muhibah Kuala Baram, Miri. Ia madah penyerakup ngau pengelantang patut meruan di Tan Ke dikena nyamin penegap serta pemansang tik meruan di Sarawak. Pemansang pengelandiak ngau orang dagang berguna benda kena ngemansang ke rakyat di menua pesisir serta nyungkap pemansang ekonomi komuniti tik meruan. Sapi Menteri Langgau Pemansang Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua, Datuk Len Talib Saleh Madah berjalai ke program pemansang pengelandiak hari baru RMK13 nyamandang ke komitmen perintah bak pengawak negap ke muda mensia ngau ngangkat ke tika sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Adun Kuala Rajang nyak mansut ke Jakut tu lebuh nutup hari kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Tanjung Manis tahun 2026. Ia madah nguasa pengelandiak dia tu ukai seminat hobi tau ke aktiviti maya lepa tang uliah nyedi Asia Penatap Misik serta puguk pemansang dagang ti uliah bersemekiah. Program tu dipasuak kira 150 ikut orang di Tanjung Manis serta bisik ngatur pekit berjayat tema warisan budaya Malaysia. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun miet sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara Naga nyentuk ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu.
Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madan.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas, terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal tentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kegunaan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikenal nentu ke LPG di semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat berbenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita.

0: pasok lah nulung ibu besalin anak lahir beri 1,000 asal ada seorang yang lahir 1,000 dan juga bantuan ibu salin bantuan kepada anak-anak kita PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport kena berhutang kita bantu waktu mula ya dulu dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau pakai telefon. Pakai SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

0: Ya, lagu ke di baik Josephine Jalin, Lawa Main Wan Sulu, Meredang Getai Ba, awak penggerak pagi-pagi tu. Peninggal bapak pagi hari Minggu, 14/6/2026, bagi mengkang bugulai ngaku, email da Johnny tak kemel, nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Yang jadi meri selamat pagi, ngaki kita peninggal, yang kanya baru ajak masa radio kini ke pagi tu bugulai ngaku kami, ba YFM. Terima kasih milih YFM, jadi ke stesen pemeredang kita, bak ke pagi tu ya, ngarak ke sama belak ngepun ke pagi kita ngau tu cum ti pemaduk manis pagi tu, lalu ngarak ke seritu megak mai berkat ngau perkara ti mana ngagai kita semua ya, pemegak ngaki kita nyangkanya bisi mindah kini pagi tu, ngarap ke sama bela berjimat maya kita ke mindah tu tadi tau ke bela peninggal ke bukai yang kanya udah barantau jalai kini jam ke dia tu, ngarap ke berjimat megak ngagai kita ya ke benua teriba jam ke dia tu ya, nak ngira pejalai kita nya tadi jauh tau ke Semar aja, ngarap ke Sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita bakal ke pagi tu peninggal ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan tang sepedaunya, kita mendiang ke tu dulu.
1: World Cup 2026 hari Minggu 14/6/2026 main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco pukul 6 pagi live bot TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland pukul 9 pagi live bot Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live bot TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru, setegulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari minggu tu, diambil